0: Fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
1: Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
0: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
4: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
4: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
5: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
4: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
6: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Didik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
7: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
6: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
8: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
9: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan.

0: mengatasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusef, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
1: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
0: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
2: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
0: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
4: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lain.
5: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
6: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya Syariful Alam. Alam?
8: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah. Sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis mengukakan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
9: Semata-mata melaksanakan ibadah Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya, tapi menyesal ingin kembali lagi ya baik-baik saja karena kita cinta kepada Rasulullah, atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
8: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status do'if, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
10: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
11: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Yang besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-jam di koper besar. Tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di. Tidak boleh karena sudah ada pinjaman tersendiri dari pesawat.
10: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
12: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
13: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses dan juga bagian pengurusan. Mereka nanti
12: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inspirasi dari Kitab Mazmur bab 119 ayat 105.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berkah dalam puji Tuhan di edisi Minggu pagi yang cerah 7 Juni 2026. Kembali kami menyapa Anda di program siaran ibadah gereja. Nanti akan hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat siaran ibadah perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Kristus Raja Baciro. Ini dalam perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berkat luar biasa yang sudah kita terima hingga detik ini. Dan semoga kita siap dan berkenan untuk diutus menjadi garam dan terang dunia, menyampaikan damai sejahtera di sekitar tempat tinggal kita. Hingga pukul 8, kami menghadirkan lagu-lagu rohani Kristiani untuk menciptakan suasana hikmat, hening, persiapan diri, persiapan hati, agar layak dan pantas untuk mengikuti ibadah Ekaristi. Anda berkenan untuk berbagi pengalaman iman, berbagi kesaksian kehidupan bahwa berkat Tuhan senantiasa bersama dengan kita, bahwa Tuhan selalu mengulurkan tangan di setiap langkah kehidupan kita dalam menghadapi permasalahan dunia melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya banyak hal Tuhan memberikan pertolongan, dan kita tentunya senantiasa punya harapan, rancangan baik dalam kehidupan kita di masa-masa mendatang. Monggo, Anda berkenan bergabung, pengalaman iman ataupun kesaksian Anda berkenan untuk disampaikan melalui WhatsApp di 0811-2711-911, 0811-2711-911. Silahkan bisa mengirimkan teks, voice note, ataupun video ya. Pengalaman iman ataupun kesaksian Anda menguatkan pendengar yang lain yang pagi hari ini sedang mengalami pergumulan kehidupan, sedang menghadapi berbagai masalah. Dan pengalaman iman dari Anda tentunya bisa memberikan semangat dan harapan untuk tetap bertekun di dalam doa.

Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Markus bab 4 ayat 26 sampai 34.

Halo 1 RRI Yogyakarta, pendengar untuk pagi hari ini kami akan menghadirkan siaran langsung ibadah Ekaristi dari Gereja Katolik Kristus Raja Baciro. Untuk bacaan ataupun firman Tuhan yang nanti akan direnungkan di Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Untuk bacaan yang pertama dari Kitab Ulangan Bab 8 ayat 2 hingga 3 dilanjutkan ayat 14b hingga 16a. Kami ulangi lagi untuk firman Tuhan bacaan pertama dari Kitab Ulangan Bab 8 ayat 2 hingga 3 dilanjutkan ayat 14b hingga 16a. Kemudian untuk bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 10 ayat 16 hingga 17. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 10 ayat 16 hingga 17. Kemudian untuk Injil, untuk pagi hari ini Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 hingga 58 ya. Kami ulangi untuk bacaan Injil pagi hari ini yang akan direnungkan nanti dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 hingga 58. Demikian untuk bacaan firman Tuhan yang akan direnungkan di dalam ibadah Ekaristi memperingati Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus.

1 RRI Yogyakarta, pendengar Gereja Katolik Kristus Raja Baciro menyelenggarakan pelayanan ibadah untuk misa harian pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, hari Senin hingga hari Sabtu. Kemudian misa harian sore hari diselenggarakan Senin hingga hari Kamis pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk misa mingguan di hari Sabtu di sore hari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Misa Minggu pagi atau Ekaristi Minggu pagi diselenggarakan 2 kali, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Minggu sore diselenggarakan ada 2 kali Ekaristi, pukul 16.30 dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian layanan dari paroki atau gereja Kristus Raja Baciro untuk layanan ibadah Ekaristi. Baik, pukul 8 waktu Indonesia Barat, mari kita siapkan hati, siapkan diri agar pantas untuk mengikuti ibadah Ekaristi pagi hari ini dalam rangka peringatan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dari Gereja Katolik Kristus Raja Baciro. Untuk ibadah akan dilayani Romo Agustinus Eko Budi Santoso SJ. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah.

0: Ibu Bapak, Suster, Bruder, Saudari-saudari yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam.
1: Selamat pagi, berkah dalam.
0: Marilah kita terlebih dahulu menyapa tetangga kanan kiri tempat duduk kita dan menyampaikan salam. Hari ini hari raya tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Dan sejak saat itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita. Mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita hening sejenak, kita akui dosa-dosa dan kekurangan kita, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita semua akan diperciki dengan air suci sebagai tanda tobat kita. Kita bersatu padu dalam iman akan Kristus yang kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Karena itu marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mengenangkan saat pembaptisan kita masing-masing.

0: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putramu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gundung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya."

Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau ada orang yang tiba-tiba saja terkenal gitu ya, atau viral gitu ya, entah mungkin kalau seorang penyanyi karena suaranya bagus, atau kalau seorang selebriti karena wajahnya cantik atau ganteng gitu ya, atau kalau pejabat karena kerjanya bagus, baik, lalu menjadi viral ya. Nah, biasanya ada reaksi, dua macam reaksi dari orang-orang. Yang pertama, reaksi yang ikut mendukung gitu ya, ikut senang, ikut memuji, kalau perlu ikut memviralkan juga. Lalu ada reaksi yang kedua, itu reaksi yang negatif, yang biasanya sinis atau nyinyir gitu ya. Dan biasanya yang nyinyir itu justru selain orang yang iri ya tentu saja, tetapi justru orang-orang yang agak dekat gitu ya, orang-orang dekat, mungkin kawan satu tongkrongan yang nasibnya begitu-begitu saja, atau mungkin malah anggota keluarga yang keluarga besar yang mungkin karena iri atau karena merasa nasibnya tidak sama dengan orang yang terkenal itu, lalu menjadi nyinyir. Nah, orang-orang yang mengikuti Yesus juga kita bisa bayangkan seperti itu. Ada orang-orang yang mungkin baru mengenal Yesus setelah dia berkarya, dan mereka itu orang-orang yang cenderung mengagumi, memuji gitu ya, atau memuja Yesus. Mereka yang kagum akan segala perkataan dan tindakan Yesus. Tapi lalu juga ada orang-orang yang mungkin sudah mengikuti Yesus sejak lama, mungkin sudah kenal sejak kecil, kenal juga orang tuanya, Yosef dan Maria. Dan mereka lalu dengan nyinyir bersikeras bahwa Yesus ini ya hanyalah anak Yusuf si tukang kayu itu ya, yang saya kenal sejak kecil, jadi bukan siapa-siapa. Tentu dua bentuk reaksi ini mempengaruhi bagaimana masing-masing dari mereka menangkap dan memahami ajaran dan juga perumpamaan mungkin, atau mukjizat-mukjizat yang dibuat Yesus. Orang yang melihat Yesus sebagai Mesias pasti akan menangkap bahwa kata-kata dan perbuatan Yesus itu mewakili sabda dan juga tindakan Allah sendiri. Sementara orang-orang yang melihatnya hanya sebagai anak tukang kayu tadi, pasti akan ia menganggap ini kata dan perbuatan Yesus sebagai manusia saja, si anak tukang kayu itu. Maka ketika Yesus dalam bacaan Injil tadi mulai bicara mengenai makan dagingku dan minum darahku, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Semakin orang-orang ini tidak memahami dia, ini sudah bicara ngawur ya. Bagaimana, maka dia tanggapannya, bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Tentu kita harus memahami bacaan Injil dalam gaya bahasa penulis Injil ya, Yohanes. Dalam bahasa Injil Yohanes, kata daging atau tubuh itu dimengerti sebagai kemanusiaan kita secara utuh. Di awal Injil tentu kita masih ingat ungkapan sang sabda telah menjadi daging, atau bisa juga diterjemahkan sang sabda telah menjadi manusia. Maka ketika Yesus mengatakan dia memberikan dagingnya, berarti dia memberikan seluruh dirinya sebagai manusia, seluruh kemanusiaannya dia berikan untuk kita. Sementara darah
dalam gaya bahasa orang pada waktu itu dimaknai atau diartikan sebagai kehidupan. Darah itu melambangkan hidup sendiri. Maka ketika Yesus memberikan darahnya, berarti dia juga memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Ketika orang banyak tadi, orang-orang Yahudi berkomentar bagaimana ia dapat memberikan dagingnya untuk dimakan, menyiratkan bahwa mereka itu tidak mampu itu ya menangkap arti dari ucapan Yesus ini, dan juga tidak mampu untuk menerima pemberian dari Yesus ini. Ini kan sebenarnya pemberian toh, darahku kuberikan, dagingku kuberikan, tetapi mereka lalu tidak mampu untuk menerima itu. Yesus ingin memberikan seluruh diri, seluruh hidupnya, tetapi mereka tidak bisa, tidak mampu atau tidak mau, sebenarnya tidak mau menerimanya. Mengapa? Karena mereka hanya mau menerima apa, mereka hanya menerima apa yang mereka mau gitu ya. Ketika Yesus membuat mukjizat memperbanyak roti dan ikan gitu ya, yang mereka mau terima. Ketika Yesus menyembuhkan orang atau mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, mereka mau menerima. Tetapi ketika memberikan daging dan darah, mereka tidak mau menerima. Ini mirip mungkin ya dengan karakter kita sebagai warga negara 062. Kalau ada pembagian sembako, ada apa, MPG gitu ya, makan bergizi gratis atau ada bantuan langsung, kita mau menerima. Tetapi ketika dituntut sedikit saja untuk susah gitu ya, lalu tidak mau menerima. Misalnya suruh bayar pajak atau bayar sekolah ya, banyak saja alasannya. Mengapa begitu? Karena orang-orang ini yang pertama tadi tidak melihat bahwa ini bukan hanya kata-kata dan ungkapan Yesus saja, tetapi dia mewakili Allah yang di atas sana. Artinya pemberian ini pemberian dari Allah, bukan pemberian Yesus saja. Bukan daging dan darah Yesus yang diberikan secara rafiah, tetapi ini pemberian dari Allah. Yang pertama itu,

kenampakan sabda ilahi itu menjadi jalan penyelamatan. Maka menerima daging dan darah atau bergabung dengan Tuhan Yesus berarti juga berani untuk menempuh jalan yang sama, berani untuk ambil bagian dalam salib yang sama. Maka orang banyak juga keberatan untuk menerima. Siapa mau menerima salib? Siapa mau menerima penderitaan? Padahal pemberian itu bukan datang dari Yesus sendiri, melainkan dari Allah. Demikian juga pemberian roti yang tadi diperbanyak, mujizat-mujizat lain itu semua dari Allah, bukan Yesus sendiri. Kok bisa-bisanya ya mereka itu hanya menerima yang enak-enak saja, yang menyenangkan saja, lalu kalau diberi yang susah-susah tidak mau. Maka saya kira cukup jelas pesan utama bacaan Injil pada hari ini. Pada hari raya tubuh dan darah Kristus, kita diajak untuk semakin tekun menyambut tubuh dan darahnya ya, dalam setiap kesempatan Ekaristi. Kalau bisa mingguan ya mingguan, kalau bisa menyambut secara harian lebih baik lagi, menyambut Ekaristi harian. Tetapi saya kira tidak cukup bahwa kita hanya menganggap ketika menerima tubuh dan darah Kristus itu hanya ketika kita menyambut komuni. Memang bisa dikatakan demikian, tetapi tidak cukup saja. Ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus secara fisik, secara harfiah, ketika menyambut komuni, kita mesti juga membarengi itu dengan menyambut tubuh dan darahnya secara batin. Artinya apa? Artinya ya ikut ambil bagian dalam salib Kristus tadi. Daging dan darah Tuhan diberikan kepada kita dengan wafat di salib. Berarti kalau kita mau menerima tubuh dan darah, daging dan darah itu, kita juga harus berani menerima salib itu. Dan hanya dengan demikian, janji bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, dapat sungguh terwujud. Karena barang siapa yang menderita bersama Kristus juga akan dibangkitkan bersama dia. Maka mestinya ada jembatan yang konkret antara Ekaristi yang kita rayakan di gereja, di tempat ini, setiap hari atau setiap minggu, dengan hidup kita sehari-hari. Dalam Ekaristi kita menyambut tubuh dan darah secara harfiah, secara fisik. Tapi dalam hidup kita justru menerimanya secara batin, secara rohani, yakni dengan tekun dan setia memanggul salib hidup kita masing-masing. Memang kita sebagai gereja, sebagai komunitas umat beriman, yakin dan percaya bahwa Yesus berada di tengah-tengah kita, dan kita hayati itu dalam Ekaristi ketika roti dan anggur dikonsekrasi menjadi tubuh dan darah. Disitulah Tuhan Yesus hadir di antara kita. Tetapi tidak sama artinya mempercayai kehadiran Tuhan dengan menyambut komuni ya, tidak sama. Seakan-akan lalu terpisah antara apa yang kita buat di gereja dalam Ekaristi dengan apa yang kita buat dalam hidup sehari-hari. Harusnya tidak terpisah gitu ya. Kalau kita tidak memisahkan itu, kita bisa membayangkan bahwa hidup kita dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan bagaimana kita menghayati iman kita itu ketika dalam perayaan Ekaristi. Jangan sampai ketika kita di gereja, di lingkungan gereja gitu ya, dengan umat-umat lingkungan, kita bersikap baik, tetapi ketika di hidup sehari-hari lalu seakan-akan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Meskipun demikian, kita seringkali juga menganggap atau memandang Ekaristi

mungkin juga tubuh dan darah Kristus yang kita santap itu sebagai jamu gitu ya, atau obat kuat untuk bisa berkelakuan baik, yang ini justru menjauhkan kita dari makna Ekaristi yang sesungguhnya. Di Filipina itu mereka akan umat Katoliknya mayoritas ya, dan negara yang sangat Katolik, tapi di sana masih ada tradisi sapung ayam atau adu jago itu ya. Kalau ada orang yang kalau ingin ayam jagonya menang itu, lalu dikasih obat, macam-macam obat kuat, ada yang dikasih alkohol supaya berani, tidak penakut gitu ya. Tapi yang parah gitu ya, atau yang menurut saya kebangetan itu, ada yang berangkat ke gereja, ikut misa, lalu dia membawa pulang hosti yang sudah diberkati, diberikan pada ayam jagonya supaya ayam jagonya menang sapung ayam. Seakan-akan itu obat kuat untuk bisa memenangkan sapung ayam. Pandangan kita tentang Ekaristi tentu tidak seperti itu. Ekaristi itu adalah sakramen yang menghadirkan kenyataan rohani dalam diri kita. Tetapi kehadiran itu perlu diberi ruang juga dalam hidup sehari-hari. Karena kalau tidak, lalu ada pemisahan antara apa yang kita buat di gereja, di altar, dengan apa yang kita buat dalam hidup sehari-hari. Memang lalu kita bisa bertanya, apakah lalu bedanya kita dengan orang yang berbuat baik juga apa? Karena orang yang tidak ke gereja mungkin ya, orang yang bukan orang Katolik tapi juga berbuat baik, berarti sama saja dong kita dengan mereka itu. Bisa dikatakan demikian, tetapi ada bedanya. Kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, yakin bahwa sumber dan asal hidup kita adalah Ekaristi. Sumber dan puncak hidup kita adalah Ekaristi. Dan itu yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup harian. Maka ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan hal yang baik, bukan dari diri kita sendiri, bukan dari kekuatan kita sendiri, tetapi sungguh dari Allah yang memberikan kita kekuatan. Tubuh dan darah Kristus yang kita santap itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat dan inspirasi untuk dalam hidup sehari-hari kita bertumbuh, berkembang menjadi orang yang baik. Maka asal kekuatannya bukan dari diri kita, tetapi dari atas sana. Sehingga bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, kemampuan untuk berbuat baik itu adalah anugerah dari Allah sendiri. Dan anugerah ini ditandai dalam perayaan Ekaristi. Maka dalam arti ini, Ekaristi membuat kita semakin dekat dengan yang ilahi sendiri. Maka marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat supaya kita mampu semakin menghayati Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani, dan sekaligus menghayatinya dalam hidup kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

0: Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mendaraskan syahadat iman kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga.
1: Ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepada-Mu serta sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin.

0: semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Dan yang senang kita aturkan dalam hati kita, ujub-ujub pribadi kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Berdoalah, saudara-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan Tuhan selamatkan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, anugerailah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tahan-tintinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.

Ya Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Kita sampaikan salam damai satu sama lain.

Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah, inilah roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Berbagilah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut membawa kita ke hidup yang kekal. Amin.

0: Marilah kita doakan doa Arda 9 2026-2030 Keuskupan Agung Semarang. Allah Bapa yang Maha Setia, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, sebab melalui tuntunan Gembala Agung kami, Yesus Kristus, Engkau senantiasa menguatkan kami untuk berjalan bersama serta berjuang mewujudkan hidup yang sejahtera dan bermartabat. Kobarkanlah hati kami dengan api Roh Kudusmu, agar bersama seluruh masyarakat Indonesia terus mengupayakan tatanan kehidupan berdasarkan Pancasila, seraya menghadirkan Kerajaan Allah demi terwujudnya peradaban kasih. Semoga niat dan usaha kami untuk ambil bagian dalam perutusan Kristus dapat kami wujudkan dengan menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Kiranya kami tanpa henti mengembangkan iman yang hidup dan berani mengambil langkah pertama untuk merealisasikan cita-cita hidup bersama dalam semangat bela rasa serta kerjasama dengan semua pihak, sambil meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dan kegigihan Santo Paulus dalam mewujudkan kehendak-Mu. Kami panjatkan doa ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah mengecap Ekaristi Kudus sebagai rezeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuh-penuhnya kehidupan ilahimu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu, Bapa dan Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk semua petugas yang membantu kelancaran perayaan Ekaristi ini. Saya tadi lupa untuk menyapa umat yang mungkin mengikuti perayaan Ekaristi melalui siaran langsung Radio Republik Indonesia. Lalu selain itu ada pengumuman titipan dari Romo Aan tadi. Di halaman gereja ada bazar kuliner dalam rangka usaha penggalangan dana panitia pelepasan kelas 9 SMP Kanisius Gayam Yogyakarta. Monggo silahkan dilarisi. Terima kasih. Marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan.

0: Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian tadi siaran ibadah perayaan Ekaristi kami hadirkan dari Gereja Katolik Kristus Raja Baciro, Yogyakarta, memperingati Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Untuk ibadah dilayani Romo Agustinus Eko Budi Santoso SJ. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda pendengar. Selamat menikmati hari Minggu sepanjang hari bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Semoga berkat Tuhan senantiasa bersama Anda dan keluarga. Dan setelah ini Anda ditemani rekan Hanafi yang tentunya akan bersama dengan Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam.
1: Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus bab 2 ayat 17.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia, kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

Peringkat Perusahaan RR Yogyakarta masih kami temani di Jogja pagi ini dan masih kami hadirkan informasi bersama Perusahaan RR Yogyakarta. Nah, dan pendengar dimanapun Anda berada hari ini terkait dengan berbagai macam transformasi menuju kota hijau rendah emisi Yogyakarta. Ini Pemkot Yogyakarta juga menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata ruang yang ramah lingkungan, bersih dan juga berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan flag off parade kendaraan Nerimis Bazar UMKM Jogja bersinar yang dipusatkan di Jalan Ibda Tutarsono, Kota Yogyakarta. Puluhan kendaraan ramah lingkungan berbasis listrik, mulai mobil, motor hingga becak listrik, pelestari budaya dilepas secara resmi oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar Persatuan Radio Jakarta, mewujudkan kawasan ikonik Malioboro sebagai zona emisi rendah rupanya bukan perkara gampang. Nah, ini memang saat ini Pemkot Yogyakarta menghadapi tantangan antara menegakkan regulasi sembari menjaga ekosistem becak motor yang kadung menjamur. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, magnet utama wisatawan mutlak tertuju pada satu poros magis Malioboro.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila,

Peringkat persatu RRI Yogyakarta Kirab Budaya Trisno Pancasila 2026 yang digelar diselenggarakan Komisi A DPRD DIY yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD DIY berlangsung meriah di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta Sabtu. Nah, acara ini diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari marching band Atmajaya Universitas Negeri Yogyakarta, Paskibra DIY, Paguyuban Bergodo, Kampung Wisata Paguyuban Dimas Diajeng, dan komunitas karnaval hingga sejumlah sanggar seni dari berbagai daerah di Yogyakarta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ada hutan di dalam goa, Goa Jamblang namanya. Letaknya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk melihat hutan itu, ada 3 jalur yang bisa dipilih. Jalur jalan kaki atau menuruni goa vertikal menggunakan tali sedalam 40 atau 80 meter. Mengutip laman ID Times, Goa Jamblang terbentuk akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Beragam tumbuhan purba ada di goa ini. Selain itu juga ada sungai yang mengalir deras. Uniknya lagi, 300 meter dari goa terdapat pemandangan yang disebut cahaya surga. Cahaya matahari yang masuk ke dalam goa melewati celah-celah goa. Terlihat sangat indah.

Peringkat Persatu RRI Yogyakarta arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menjamin keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG langsung direspon cepat di tingkat daerah. Menindaklanjuti arahan tersebut, terobosan digulirkan Yayasan Bijana Paksi Setingsu di DIY melalui pengiatan operasional dapur berbasis IT bertajuk simetris. Sistem digital terpadu diterapkan memastikan seluruh pasokan dan kualitas makan benar-benar memenuhi kriteria kesehatan prima. Dan juga disampaikan Kartika Mahardani, pendiri yayasan, bahwa inovasi ini selaras dengan arahan Presiden yang sebelumnya memantau langsung kesiapan dapur gizi di Jakarta untuk memastikan tidak adanya celah kelalaian higienitas.

Adik-adik Breaker Pro 1 RRI Yogyakarta, kakak temani di Idola siang kali ini dengan lagu-lagu anak-anak. Dan nanti juga akan ada bakat dari SD Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, adik-adik semuanya, kami hadirkan beragam bakat dari teman-teman kita dari SD Muhammadiyah Sorotan Yogyakarta di Idola edisi 7 Juni 2026. Selamat mendengarkan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama kami di acara Idola Indonesia Layak Anak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Nares. Hari ini kami bertiga akan menemani kalian selama 30 menit ke depan dengan obrolan seru dan bermanfaat.
2: Yap, kenal ini sahabat radio. Aku Nasa.
1: Aku Dida.
0: Dan aku Nares. Kami bertiga adalah murid dari SD Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta.
2: Sahabat radio, tahu gak sih sekolah kami SD Muhammadiyah Suronatan adalah sekolah yang penuh sejarah dan prestasi?
1: Iya Nasa, SD Muhammadiyah Suronatan ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah.
0: Beliau adalah tokoh besar yang sangat peduli dengan pendidikan dan akhlak generasi muda. Makanya, di sekolah kami, ilmu dan akhlak diajarkan bersama-sama.
2: Selain sejarahnya yang keren, prestasi sekolah kami juga gak kalah membanggakan loh.
1: Alhamdulillah, hasil ASPD SD Muhammadiyah Suronatan selalu meraih peringkat 2 sekota Yogyakarta.
0: Itu semua berkat kerja keras guru-guru kami, doa orang tua, dan semangat belajar para siswa.
2: Sahabat radio, ada kabar yang bikin kami makin bangga dengan sekolah kami.
1: Iya Nasa, karena kepercayaan dari ayah dan bunda sangat besar.
0: Alhamdulillah, pendaftaran atau inden siswa baru di SD Muhammadiyah Suronatan sudah penuh sampai tahun ajaran 2028-2029.
2: Wah, keren banget ya.
1: Ini membuktikan kalau SD Muhammadiyah Suronatan benar-benar menjadi sekolah pilihan dan dipercaya oleh masyarakat.
0: Jadi, buat ayah dan bunda yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di sekolah yang berprestasi dan berakhlak mulia, SD Muhammadiyah Suronatan adalah pilihan yang tepat.
2: Sahabat radio, selain prestasi dan sejarahnya, SD Muhammadiyah Suronatan juga punya program unggulan yang istimewa.
1: Betul banget, Nasa. Salah satu program unggulan kami adalah Student Exchange ke luar negeri.
0: Program Student Exchange ke Singapura dan Malaysia ini sudah berjalan sejak tahun 2023 dan 2024. Dan insya Allah akan dilaksanakan kembali pada tahun 2026.
2: Melalui program ini, siswa bisa belajar mengenal budaya, menambah pengalaman, dan melatih keberanian serta kepercayaan diri.
1: Selain itu, SD Muhammadiyah Suronatan juga memiliki program unggulan Tahfiz Al-Quran.
0: Di sekolah kami, siswa dibimbing untuk menghafal Al-Quran dengan metode yang menyenangkan dan terarah.
2: Harapannya, kami tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga kuat iman dan berakhlak mulia. Di sekolah kami, belajar itu nggak cuma di kelas saja.
1: Betul. Ada banyak kegiatan seru seperti ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, lomba akademik, dan kegiatan karakter.
0: Guru-guru kami juga ramah, sabar, dan selalu membimbing kami supaya jadi anak yang cerdas, berakhlak, dan berprestasi.
2: Sahabat radio, di SD Muhammadiyah Suronatan, kami juga punya banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang seru dan bermanfaat.
1: Betul. Ekstrakurikuler di sekolah kami sangat beragam. Jadi siswa bisa mengembangkan bakat dan minatnya.
0: Mulai dari olahraga seperti renang, futsal, badminton, dan jemparingan.
2: Ada juga tari, vokal, menggambar, dan sinematografi.
1: Buat yang suka bahasa dan berbicara, ada Suronatan English Club, Suronatan English Conversion, dan Public Speaking.
0: Kalau yang suka teknologi dan sains, tersedia coding, robotik, komputer, dan science club.
2: Untuk bidang keagamaan, ada tahfiz, qiraah, dan kegiatan islami lainnya.
1: Selain itu, di SD Muhammadiyah Suronatan juga ada ekstrakurikuler wajib,
0: yaitu Hizbul Wathon atau HW dan Tapak Suci.
2: Kegiatan ini melatih kedisiplinan, keberanian, kemandirian, dan jiwa kepemimpinan para siswa.
0: Sahabat radio, ada kabar prestasi yang sangat membanggakan.
1: Baru saja, pada tanggal 21 sampai 23 Januari 2026,
2: siswi SD Muhammadiyah Suranatan berhasil meraih juara umum 2
1: dalam kejuaraan pencak silat tingkat kota Yogyakarta.
0: Alhamdulillah, prestasi ini menjadi bukti bahwa siswa SD Muhammadiyah Suranatan tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga di bidang olahraga dan seni bela diri.
2: Dengan berbagai ekstrakurikuler dan prestasi yang diraih,
1: SD Muhammadiyah Suranatan terus berkomitmen mencetak generasi yang seimbang antara ilmu, iman, dan bakat.
0: SD Muhammadiyah Suranatan, sekolah Islami berprestasi dan mendunia.
2: Lingkungan sekolahnya juga nyaman dan menyenangkan.
1: Kami diajarkan untuk disiplin, saling menghormati, dan percaya diri.
0: Pokoknya SD Muhammadiyah Suranatan bukan cuma tempat belajar, tapi juga tempat tumbuh menjadi generasi Islami yang hebat.
2: Buat ayah dan bunda yang sedang mencari sekolah dasar terbaik,
1: dan buat adik-adik yang ingin sekolah sambil berprestasi,
0: SD Muhammadiyah Suranatan siap menjadi pilihan terbaik.
3: SD Muhammadiyah Suranatan, cerdas ilmunya, mulia akhlaknya.
0: Jangan kemana-mana sahabat radio,
1: karena setelah ini kami masih akan menemani kalian dengan segmen seru lainnya.
2: Tetap di frekuensi kesayangan kalian, hanya di Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Sahabat radio, setelah tadi kita berbagi tentang sekolah kami tercinta,
1: sekarang saatnya kita rehat sejenak dengan penampilan spesial.
2: Akan tampil kakak kelas kami dari kelas 6 yang berbakat dan membanggakan,
3: Kak Nadine.
0: Kita dengarkan bersama lagu yang akan dibawakan oleh Kak Nadine.
1: Selamat menikmati sahabat radio.
2: Inilah penampilan spesial dari Kak Nadine, kelas 6 SD Muhammadiyah Suranatan.

0: Wah, luar biasa sekali ya penampilan Kak Nadine.
1: Suaranya merdu banget, bikin suasana jadi makin hangat.
2: Terima kasih untuk Kak Nadine yang sudah menghibur sahabat radio semuanya.
0: Sahabat radio, kami mulai dari program yang mengajarkan kepedulian lingkungan. Namanya Hakim Kebersihan Musurya atau disingkat HKM.
1: Dalam program ini, setiap kelas mengirimkan 2 perwakilan siswa secara bergantian.
2: Tugasnya adalah menjaga area tempat sampah dan mengingatkan teman-teman supaya membuang sampah sesuai jenisnya.
0: Mulai dari sampah residu, organik, sampai anorganik, semuanya harus dibuang di tempat yang tepat.
1: Selain itu, ada juga program yang paling ditunggu-tunggu siswa, yaitu Rabu Ekspresi.
2: Rabu Ekspresi dilaksanakan 2 minggu sekali. Dan pada hari tersebut, hanya 1 jenjang kelas saja yang tampil.
0: Siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 bergantian tampil di panggung untuk menunjukkan bakatnya.
1: Setiap kelas A, B, dan C mengirimkan 1 perwakilan siswa.
2: Mulai dari menyanyi, menari, membaca puisi, sampai penampilan kreatif lainnya.
0: Kalau program yang satu ini bikin suasana sekolah jadi lebih tenang dan penuh keberkahan.
1: Namanya Surya Mentari.
2: Melalui Surya Mentari, setiap minggu, kelas 1 sampai 6 bergantian melaksanakan tadarus Al-Quran bersama.
0: Kegiatannya dilaksanakan di musala sekolah supaya semakin dekat dengan Al-Quran.
1: Nah, biar tubuh tetap sehat dan semangat belajar,
2: ada program Kamis Bergerak.
0: Dalam kegiatan ini, seluruh siswa diajak untuk senam pagi bersama.
1: Kamis Bergerak dilaksanakan setiap hari Kamis pada minggu terakhir setiap bulan.
2: Selain bergerak, kami juga diajak untuk mencintai budaya sendiri melalui program Kamis Berbudaya.
0: Kamis Berbudaya dilaksanakan tiap Kamis Pon.
1: Pada hari itu, siswa diminta untuk menggunakan gagrak.
2: Dan setiap kelas juga tampil bernyanyi secara bergantian untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya.
0: Terakhir, ada program unggulan yang melatih kebiasaan ibadah sejak dini,
1: yaitu GERDU, singkatan dari Gerakan Salat Duha.
2: Program ini dilaksanakan setiap hari Jumat pada minggu kedua setiap bulan.
0: Melalui GERDU, siswa dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha bersama-sama.
1: Dengan berbagai program rutin ini,
2: SD Muhammadiyah Suronatan tidak hanya fokus pada prestasi akademik,
0: tetapi juga membentuk karakter kebiasaan baik, iman, dan kepedulian sosial sejak dini.
2: Sahabat radio, setelah tadi kita mendengar berbagai program rutin yang ada di SD Muhammadiyah Suronatan,
1: kini saatnya kita menikmati penampilan spesial berikutnya yang gak kalah menarik.
0: Betul sekali, kali ini akan tampil kakak kami yang berbakat dalam seni bercerita.
3: Kak Yasya!
2: Kak Yasya akan membawakan sebuah cerita yang inspiratif dan penuh makna.
1: Dan sahabat radio, cerita yang akan dibawakan ini bukan cerita sembarangan loh.
0: Cerita ini ditulis oleh Kak Raisa Ayu Kevin.

0: Febrianti, pemenang juara 1 lomba FLS 3N tingkat kota Yogyakarta.
1: Wah, keren banget ya. Yuk kita dengarkan bersama penampilan bercerita dari Kak Yasya.
2: Selamat menyimak sahabat radio.
3: Bisik yang larut bersama hujan. Rintik hujan jatuh bertubi-tubi ketika Kisa beranjak dari kursinya. Sejak tadi, ia menunggu hujan reda di sebuah kafe yang bernama Kalasendu. Namun, hampir setengah jam berlalu tanpa tanda berhenti. Kisa menghela napas kecil dan memilih pergi. "Untung saja aku bawa payung," gumamnya. Ia membuka payung dan melangkah keluar. Hujan turun deras, membasahi aspal dan memantulkan cahaya lampu jalan. Dengan langkah cepat, Kisa menuju halte bus di seberang kafe. Menggenggam ujung sweater untuk menahan dingin. Di bawah atap halte, nafasnya terasa lebih lega. Ia duduk di bangku panjang dari besi dingin dan keras. Namun, suara hujan justru memberinya rasa hangat yang aneh. Payung ia lipat dan letakkan di samping. Kisa menyandarkan punggung pada dinding kaca halte, membiarkan bisik hujan mengisi kesunyian. Tak lama kemudian, seorang duduk di ujung bangku yang sama. Langkahnya hampir tak terdengar. Kisa melirik sekilas. Seorang pria tua dengan jaket abu-abu basah di bahu. Tatapannya kosong, seolah menunggu lebih dari sekadar bus. Mereka terdiam cukup lama.
4: "Busnya lama ya,"
3: ucap pria itu. Kisa tersenyum tipis. Sepertinya hujan selalu membuat segalanya berjalan lebih lambat. Pria itu mengangguk.
4: "Atau mungkin kita yang terlalu terburu-buru."
3: Kalimat itu menggantung di udara. Kisa menatap jalanan basah yang berkilau oleh lampu kendaraan.
4: "Ada hal yang Anda tunggu?"
3: tanyanya pelan. Pria itu menggeleng.
4: "Tidak, hanya saja halte ini penting di masa lalu."
3: Ia menarik nafas dalam.
4: "Penuh memori hangat yang tak bisa kuulang."
3: Hening kembali menyelimuti mereka. Hujan mulai mereda menjadi rintik halus. Tak lama lampu bus muncul dari kejauhan. Pria itu berdiri merapikan jaketnya.
4: "Semoga waktu memperlakukanmu dengan lembut," katanya. "Semoga," kata Kisa.
3: Bus berhenti. Pintu terbuka. Pria itu melangkah masuk tanpa menoleh lagi. Kisa tetap duduk membiarkan bus berlalu. Hujan hampir berhenti sepenuhnya. Kisa menatap jalanan yang masih basah. Ia menyadari tak semua hal yang ditunggu harus datang. Beberapa hanya singgah, mengingatkan lalu pergi. Mungkin hidup memang seperti halte ini. Tempat berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Kisa berdiri, menggenggam payungnya. Saat hujan benar-benar reda, ia melangkah pergi dengan langkah lebih tenang membawa satu pelajaran sederhana. Bahwa waktu tak bisa kembali dan setiap pertemuan hanyalah jeda sebelum berpisah.
0: Masya Allah, ceritanya bagus banget ya sahabat radio.
2: Cara Kak Yasya membawakannya juga sangat ekspresif dan penuh penghayatan.
1: Sekali lagi, terima kasih untuk Kak Yasya atas penampilan bercerita yang luar biasa.
0: Dan tentunya apresiasi setinggi-tingginya untuk Kak Raisa Ayuka Febrianti sebagai penulis cerita.
2: Pemenang juara 1 FLS 3N tingkat Kota Yogyakarta yang karyanya sangat menginspirasi.
1: Semoga penampilan ini bisa memotivasi sahabat radio semua untuk terus berkarya dan berprestasi.
0: Sahabat radio, selain belajar di dalam kelas,
2: di SD Muhammadiyah Suranatan, kami juga sering belajar langsung dari lingkungan sekitar.
1: Kami menyebutnya sebagai kegiatan pembelajaran luar kelas dan kegiatan umum sekolah.
0: Untuk siswa kelas 1, kami diajak belajar ke Mini Zoo Exotarium Jogja.
2: Di sana, siswa bisa mengenal berbagai jenis hewan secara langsung.
1: Anak-anak belajar tentang ciri-ciri hewan, cara hidupnya, makanannya, dan juga belajar menumbuhkan rasa sayang terhadap makhluk hidup sejak dini.
0: Sementara itu, siswa kelas 2 belajar ke Taman Jamu Naturindo, Sendang Sari.
2: Di sana, kami belajar mengenal berbagai tanaman obat tradisional.
1: Mulai dari manfaat tanaman, cara merawatnya, sampai pentingnya menjaga kesehatan dengan bahan alami.
0: Kalau kelas 3, pembelajarannya makin seru. Karena kami belajar ke tempat pembuatan gerabah dan mainan tradisional.
2: Siswa belajar proses pembuatan gerabah dari tanah liat.
1: Sekaligus mengenal mainan tradisional dan melatih kreativitas, kesabaran, serta kecintaan terhadap budaya lokal.
0: Untuk siswa kelas 4, pembelajaran luar kelas dilakukan di Museum Kolong Pangga, Gedongan Bangunciwo.
2: Di museum ini, siswa belajar tentang sejarah, seni, dan kehidupan masyarakat tempo dulu.
1: Kegiatan ini menumbuhkan rasa cinta sejarah dan budaya Indonesia.
0: Nah, untuk kelas 5, ada kegiatan yang sangat berkesan, yaitu live-in.
2: Dalam kegiatan live-in, siswa tinggal bersama masyarakat.
1: Mereka belajar tentang kemandirian, kebersamaan, kepedulian sosial, serta menghargai kehidupan sederhana.
0: Dan untuk siswa kelas 6,
2: pembelajaran luar kelas dilakukan ke Museum Manusia Purba Sangiran.
1: Di sana, siswa belajar tentang sejarah manusia purba, perkembangan peradaban, dan pentingnya ilmu pengetahuan.
0: Kegiatan ini menjadi bekal pengetahuan sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya.
2: Selain pembelajaran luar kelas, SD Muhammadiyah Suronatan juga memiliki berbagai kegiatan umum yang mempererat kebersamaan.
1: Salah satunya adalah kemah Hizbul Wathon.
0: Kegiatan ini melatih kemandirian, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan para siswa. Ada juga kegiatan buka puasa bersama di sekolah.
2: Melalui kegiatan ini, siswa belajar kebersamaan, kepedulian, dan nilai-nilai keislaman.
1: Suasana kekeluargaan di sekolah pun terasa semakin hangat.
0: Dan tentu saja, kegiatan yang selalu ditunggu-tunggu,
2: yaitu Semarak 17 Agustus.
1: Berbagai lomba dan kegiatan digelar untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
0: Serta masih banyak kegiatan umum lainnya yang membuat suasana sekolah selalu hidup dan menyenangkan.
2: Dengan berbagai kegiatan ini,
1: SD Muhammadiyah Suronatan berupaya menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan.
0: Karena belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga dari pengalaman nyata.
1: Sahabat radio, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara hari ini.
2: Sebelum kami pamit, masih ada satu penampilan istimewa yang akan menutup siaran kita dengan penuh makna.
0: Betul sekali. Kali ini kita akan menyaksikan penampilan seni sastra Jawa, yaitu geguritan.
1: Penampilan geguritan ini akan dibawakan oleh salah satu siswi berbakat kami,
5: Kak Faira.
2: Melalui geguritan, Kak Faira akan menyampaikan pesan dan rasa lewat keindahan bahasa Jawa.
0: Yuk sahabat radio, kita dengarkan bersama penampilan geguritan dari Kak Faira.
6: Sinau marang pari dening Supriyadi. Simbok nate ngendika, "Ngger anakku, lamun sira wis dewasa, aja lali dadi wong piguna. Tumrap sanak, kadang lan kanca. Tumrap kulawarga tiga lan tonggo. Sokor bage bisa piguna tumraping negara lan bangsa. Sawangen pari ing sawah bisa murakati wong saomah. Ditandur amung sawiji nanging weneh awoh mati kel siji. Banjur kepriye sliramu? Apa ora pengen luweh aji? Nandura kapecikan muga tuwuh undu-unduan. Nandur becik bakal ketitik. Nandur ala bakal ketara. Nggih. Lamun sliramu antuk mulya, aja banjur seneng dak sia. Sawangen pari kang tukul saya tuwa tansaya tumungkul. Gelem ngaji supaya diajeni, gelem ngudi ngasi tumeka pati. Muga bisa dadi tuladha tumrap kang ngudi urip sampurna. Kapetik saking geguritan bocah kundha kabudayan DIY 2024.
0: Masya Allah, indah sekali ya geguritan yang dibawakan Kak Faira.
2: Bahasa, penghayatan, dan penyampaiannya benar-benar menyentuh.
1: Terima kasih untuk Kak Faira atas penampilan geguritan yang luar biasa.
0: Sahabat radio, hari ini kita sudah berbagi banyak cerita.
2: Mulai dari profil sekolah, program unggulan, kegiatan rutin, pembelajaran luar kelas,
1: hingga berbagai penampilan siswa yang penuh bakat dan prestasi.
0: Semua itu adalah gambaran kecil dari kehidupan belajar di SD Muhammadiyah Suranatan.
2: Sekolah yang tidak hanya mencerdaskan ilmu,
1: tetapi juga membentuk akhlak, karakter, kepedulian, dan kecintaan terhadap budaya.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat radio yang sudah setia mendengarkan.
2: Terima kasih juga kepada guru-guru, orang tua, dan seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah Suranatan.
1: Akhir kata, kami pamit undur diri.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Egrang. Egrang merupakan permainan tradisional Indonesia dan umumnya dilakukan bagi yang telah berusia 7 sampai dengan 13 tahun dengan jumlah pemain 2 hingga 6 orang. Bermain egrang membutuhkan alat berupa 2 batang bambu bata atau folofatu dengan panjang antara 1,5 meter sampai 3 meter. Selain merupakan permainan tradisional anak, di dalam bermain egrang ternyata terkandung nilai-nilai budaya, mulai dari kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan memerlukan keuletan serta ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Sementara nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemainnya yang tidak boleh berbuat curang saat permainan, tetapi juga tertanam dari sikap mau menerima kekalahan dengan lapang dada.
1: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air dasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita olahraga, dinamika olahraga Pro 3 RRI. Dan Rifana Fi harus pamit undur diri, nanti akan ditemani oleh Agatha Erna.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Spence melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bezalel tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI, ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey pada Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sejadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Trisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin kayaknya.
4: Itu bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Perawat yang merupakan sekolah di tingkat pengadahan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak membutuhkan keuangan Bali. Dan karena itu, pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Ya.
7: Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada kurang dimanfaatkan bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya
6: semua kabupaten satu kota. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, kerukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati cukup. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak kali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
4: semuanya. Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu pernah sudah sebenarnya dengan Sugandha Vandiyar Redukun. Mudah-mudahan. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Kvitova pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Kvitova gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Kvitova harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Kvitova dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Arwi, Chapon, dan Victor Lai. Ya, maksudnya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jo Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita mencoba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Halo, apa kabar pendengar? Bahagia ya di siang hari ini, entah itu bersama dengan keluarga, entah itu berada di depan meja kerja ya. Di hari Minggu siang, saya Agatha Erna bersama Anda Jogja siang ini, kemudian kita rangkai nanti dalam Jogja sore ini. Nah pendengar, karena azan duhur nanti akan berkumandang pukul 11:41 waktu Indonesia Barat, satu koleksi lagu bernuansa religi segera akan saya hadirkan di siang ini.

Satu koleksi lagu religi milik Geisha dengan Tuhan Pendengar sudah mengantar kita untuk segera mendengarkan kumandang azan duhur di siang hari ini.

dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis Hasan Sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ketahuilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Bukan hanya menjadi teman beraktivitas, namun lagu juga menjadi sarana kontemplasi diri. Ini juga yang tersirat dalam lirik lagu rohani Islami. Salah satunya, lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

Fatin Sidkia, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim pertama, merilis single ini di tahun 2017. Gubahan lagu dari versi lama menghiasi single ini kerjasama dengan musisi Topati.

KP, Esa, dan Shena yang tergabung dalam Kesna Band kala itu memilih untuk mendaur ulang lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata sebagai single religi perdana mereka. Dengan produser Gio Wibowo, Kesna membuat aransemen musik baru ala mereka dengan memasukkan petikan gitar akustik. Selain itu, tambahan lantunan doa oleh Esa pada intro dan tengah lagu menguatkan nuansa religius lagu yang mereka rilis tahun 2013.

Ketika Tangan dan Kaki Berkata sebenarnya merupakan lagu Islami yang direkam dan dinyanyikan Chrisye dari albumnya yang ke-17. Lagu ini merupakan ciptaan Chrisye, liriknya ditulis oleh penyair Taufik Ismail. Perjalanan religius Chrisye dan pandangan akan hari akhir menjadi dasar lirik lagu tersebut. Nah pendengar, ini dia single Ketika Tangan dan Kaki Berkata oleh Chrisye.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ayo maju, ayo maju.
5: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
6: Oke, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.
7: Selamat siang, apa kabar pendengar yang mungkin baru saja bergabung di siang hari ini sambil bersih-bersih rumah, menata rumah, dekor rumah, ya, sedemikian rupa menjadi pilihan Anda, di antara Anda mungkin ketika menikmati minggu siang hari ini. Bukan kenapa, ada yang ditunggu. Siapa tahu ya, siapa tahu memilih berada di rumah saja karena sudah sebelumnya sudah di ini nih, sudah diberitahu sama teman atau mungkin sama saudara, saya mau datang loh, kan hari Minggu gitu ya. Jadi pas banget jam-jam seperti ini datang berbincang bareng sambil menikmati makan siang. Mengingat memang sekarang sudah pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, tanda waktu di studio Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google. Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, pendengar, meskipun ini hari Minggu, tanggal merah, hari libur, tapi sepertinya agenda donor darah itu tetap ada ya, tiap hari. Kita tanya langsung ke Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Warjiani, atau akrab disapa Mbak Yani. Selamat siang, Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang. Semangat pagi. Ketemu lagi Mbak Erna. Tumben loh ya, kita ketemunya hari Minggu ya.
0: Saya di sini biar bisa ketemu sama Mbak Yani, dengar suaranya Mbak Yani nih.
1: Gitu ya, saya juga gitu ya. Mesti dengar suaranya Mbak Erna gitu ya di siang hari ini ya.
0: Iya, sedikit mengganggu aktivitas loh ya Mbak. Kayaknya di siang hari ini lagi menikmati suasana nih.
1: Ini bersama anak-anak, bersama Mbak Kakongnya ini, Mbak Erna ini lagi di jalan nih.
0: Oh, salam lo ya, maaf ya anak-anak, Mbak Kong. Ini sedikit menyelas bentar nih. Yuk, Mbak Yani, sebelum kita bicara mengenai agenda, kemudian juga persediaan darah di PMI DIY. Ini beberapa waktu lalu kan kita bicara mengenai keracunan makanan ya.
1: Oh iya. Iya, itu masih cerita bersambung kok ya Mbak Erna ya.
0: Iya, cerbung ya, cerbung yang cerka ya.
1: Cerbung.
0: Iya. Tapi kita belum menyampaikan nih. Mestinya kan katanya mencegah itu selalu lebih baik dan selalu lebih baik begitu.
1: Benar. Jadi yang penting itu adalah mencegah dulu. Jangan sampai kemudian kita benar-benar kena gitu ya Mbak Erna ya.
0: Iya. Ada cara sendiri Mbak untuk mencegah atau mungkin satu strategi gitu biar kita nggak keracunan makanan?
1: Kalau yang paling sederhana dan juga ini sudah kita gaungkan sejak pandemi itu adalah cuci tangan nih Mbak Erna. Cuci tangan sesering mungkin gitu ya.
0: Yuk, baik.
1: Karena kan kalau cuci tangan sesering mungkin ini kan sebenarnya kuman penyebab keracunan makanan ini kan dapat bertahan nih Mbak Erna di banyak tempat gitu ya. Ada juga menyebar di sekitar dapur kita gitu ya. Ini kalau kita berbicara di lingkungan rumah kita gitu ya Mbak Erna ya.
0: Terus cuci tangannya harus berapa lama tuh Mbak?
1: Kalau cuci tangan setidaknya 20 detik gitu ya Mbak Erna ya, dengan sabun ya ini ya, dan juga air hangat atau dingin sebelum selama, dan juga setelah menyiapkan makanan dan juga sebelum ini nih Mbak Erna, sebelum makan nih. Nah ini nih untuk kita nih Mbak Erna, ibu-ibu nih mengawasi anak-anak kita juga nih. Untuk ini kita jadi memfilter atau mencegahnya seluruh rumah ini, seluruh keluarga mesti kita awasi nih Mbak Erna.
0: Iya.
1: Diingatkan selalu gitu ya.
0: Iya. Oh iya, karena kadang-kadang kan kita tuh kalau menyiapkan makanan di dapur, di rumah itu biasanya sesudah kita memasak, menyiapkan, baru kita cuci tangan karena merasa kotor gitu ya. Padahal ternyata sebelumnya juga dibutuhkan.
1: Sebelumnya, bener. Apalagi kalau kemudian kita misalnya selalu cuci tangan misalnya sebelumnya gitu ya. Kemudian juga setelahnya. Apalagi kalau kemudian kita misalnya lagi mau masak daging mentah gitu ya, ayam, unggas, makanan laut, tepung ataupun telur. Kalau ini sih ya karena lah, pasti harus cuci tangan ya Mbak Erna, kita sudah keras. Oh ya gitu ya. Termasuk apa ya Mbak Erna ya? Ini ya, mencuci peralatan kali ya Mbak Erna ya.
0: Iya. Oh ada telenan, ada baskom gitu ya.
1: Termasuk adalah meja. Tentu saja ini dicuci. Kalau selama ini misalnya kita lap gitu ya Mbak Erna ya, udahlah kita lap misalnya, atau kita cucinya dengan air sabun, dengan air sabun panas misalnya, dengan air panas gitu ya. Kemudian nah ini setelah menyiapkan makanannya, kemudian juga jangan lupa, nah ini nih yang kadang kita udahlah dilap aja gitu ya Mbak Erna, padahal ini masih ada sisa-sisanya gitu ya.
0: Masih ada sisanya, takutnya mencemari yang lain nih berarti Mbak ya.
1: Iya benar, takutnya mencemari lain, apalagi kalau kemudian misalnya kan memang tempatnya kan terpisah nih Mbak Erna, untuk yang daging mentah, kemudian juga untuk yang sayur yang akan kita konsumsi gitu kan, tempatnya berbeda. Kemudian juga kalau memang mau menyiapkan buah dan sayuran, jangan lupa juga membilasnya ini di air mengalir gitu ya Mbak Erna ya. Kalau memang dibutuhkan untuk kemudian ada kan sekarang sabun atau cairan yang memang untuk sabun untuk sayur dan buah ya Mbak Erna ya, yang aman ya.
0: Oh, butuh itu juga ya, bukan hanya tangan kita saja.
1: Benar, termasuk ya itu tadi Mbak Erna, karena kan memang memisahkan ini jangan sampai kemudian mencemari silang gitu ya Mbak Erna ya. Kalau tadi udah daging mentah, ayam, unggas, makanan laut, laut gitu ya. Ini sudah kita pisahkan. Termasuk kemarin kan udah bisa kita obrolin bahwa saat berbelanja pun bahan makanan itu juga menataknya itu dijauhkan gitu ya Mbak Erna.
0: Biar nggak berantem ya.
1: Jangan, karena itu mereka nggak akan kangen kok, mesti dipisahkan gitu ya.
0: Nah ini, terus cara menyimpannya gimana nih Mbak?
1: Kalau menyimpan kayak misalnya daging mentah, unggas, makanan laut itu dalam wadah tertutup gitu ya Mbak Erna, atau dibungkus dengan aman agar ada cairannya kan ya Mbak Erna. Apa ya Mbak Erna, jusnya itu, cairannya itu tidak kemudian bocor ke makanan lain gitu kan. Karena kita menyimpannya kan masih ada merah-merah gitu ya Mbak Erna, itu jangan sampai mencemari yang lainnya. Kalau termasuk itu tadi menyimpannya, kalau memang menggunakan telenan gitu ya, ya termasuk itu dipisahkan gitu ya Mbak Erna ya, telenan, piringnya gitu ya, dipisahkan kalau tadi dengan untuk yang mentah dan sebagainya, ataupun dengan unggas dan makanan laut, termasuk dipisahkan dengan produk misalnya roti, makanan lain yang tidak akan dimasak tentu saja Mbak Erna.
0: Iya. Itu penyiapannya ya Mbak Yani ya? Persiapan kan sebelum masak. Nah ini kalau masaknya nih, apakah ada juga cara untuk

0: apakah makanan dimasak dengan aman adalah dengan menggunakan termometer makanan. Ini ada ternyata gitu ya Mbak Erna ya, ini bisa kita gunakan. Apakah ini untuk mengetahui apakah memang makanan itu dimasak dengan aman, atau kita periksa juga warna dan teksturnya gitu lah, kecuali makanan laut gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kita memang perlu mempelajari juga. Sekarang literatur tentang halal ini kan banyak gitu ya Mbak Erna. Apa sih yang tidak bisa dengan menjentikan jempol kita gitu ya.
1: Oke. Nah ini suhu mempengaruhi juga nggak Mbak? Ke makanan ya, itu.
0: Suhu itu termasuk mempengaruhi. Bakteri itu kan dapat berkembang dengan cepat gitu ya Mbak Erna, kalau dibiarkan pada suhu kamar atau di zona bahaya antara 40 Fahrenheit atau 140 gitu ya Mbak Erna ya. Jadi jangan pernah meninggalkan makanan yang mudah rusak selama lebih dari 2 jam di luar gitu ya Mbak Erna ya. Nah ini memang perlu diperhatikan, termasuk adalah lemari es kita di setel. Sebenarnya kita tuh udah percaya begitu membeli lemari es itu kan udah percaya udah berapa sih di setelnya gitu ya. Biasanya dari pabrik gitu, bisa kita setel juga gitu ya Mbak Ria ya. Mbak Erna. Jadinya Mbak Ria ya.
1: Ya, ini karena sambil ngomong tadi ya Mbak Yani ya.
0: Iya, ini sudah sampai rumah, ini bukain pintu, makanya ini tadi kedengaran pada ribut keluar-keluar. Ini duduknya di paling belakang nih Mbak Erna, jadi sambil makannya ya keluar-keluar gitu.
1: Oke, baik. Nah ini untuk makanan yang mudah rusak tadi, suhunya juga harus tepat berarti. Ada sebenarnya daging, makanan laut gitu.
0: Jadi menjaga tadi ya suhu yang diinginkan, makanan yang mudah rusak, misalnya daging, makanan laut dan sebagainya tadi ya Mbak Erna ya. Dalam waktu 2 jam, kalau kalau memang terkena suhu di atas 50 Fahrenheit gitu ya, itu memang kayak misalnya mobil panas dan sebagainya. Nah ini yang memang perlu diperhatikan. Kemudian harus didinginkan dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang kita lupa gitu ya Mbak Erna ya, karena kan dilalah kita belanja kemudian mampir-mampir kemana-mana gitu ya.
1: Iya. baik Mbak Yani, ini tadi kan kita sudah berjanji ya, karena kalau ketemu sama Mbak Yani itu mestinya kita juga mengetahui kan yang namanya agenda, kemudian juga persediaan darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini hari Minggu tetap ada agenda ya di luar kantor unit donor darah.
0: Tadi tuh Mbak Erna ada 5 kegiatan tadi di luar Palang Merah Indonesia. Lengkap tadi Mbak Erna, ada di gereja, ada di JSC, ada di rumah sakit, ada beberapa. Kalau hari Minggu itu biasanya di gereja gitu ya Mbak Erna, sembari itu tadi ibadah dan menambah pahala dengan donor darah itu ya hari Minggu. Kalau Jumat kan Jumat berkah dengan ada juga gitu ya. Kalau hari Minggu juga begitu loh Mbak Erna. Nah, karena sudah diakhiri di pukul 11 dan juga pukul 12 Mbak Erna, kita informasikan kepada pendengar juga besok ada satu kegiatan bersama di donor darah PMI Kabupaten PMI Kota Yogyakarta nih Mbak Erna. Besok di Almas Sultan Agung di Wirogunan nih Mbak Erna, dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja juga pendengar bisa langsung ke Undi Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi nih Mbak Erna. Karena di siang hari ini di catatan kita ini ya Mbak Erna, kalau kita baca catatan kita dan juga informasi dari rekan-rekan kami di Undi Donor Darah, ada beberapa komponen darah di beberapa Undi Donor Darah yang memang masih perlu mendapatkan perhatian di siang hari ini nih Mbak Erna.
1: Wah, seperti apa nih ya Mbak Yani? Selengkapnya bisa disampaikan monggo Mbak.
0: Ya, Mbak Erna ada juga pendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini. Ada WB, WB itu adalah whole blood berisi seluruh komponen darah. PRC, packed rectal berisi sel darah merah. Dan TC, trombosit konsentrat pendengar. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih. Di golongan A-nya WB3, PRC84, TC6. Kemudian di golongan B-nya WB3, PRC159, TC11. Sementara untuk golongan O WB3, PRC132, TC9. Golongan AB di Sleman WB2, PRC3, TC-nya ada 3. Nah, kalau kita lihat stok darah di Sleman, mayoritas mencukupi gitu ya pendengar ya. Namun untuk golongan AB nih yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Jadi Anda Nah, siang hari ini masih ada waktu nih sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, terutama di golongan AB. Ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Raji Mensucanti Haji Oslema Lai telepon.

0: 869 909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini golongan AWB 12, PRC 37, TC-nya ada 6. Golongan B-nya tercatat hanya ada WB 4, PRC 1, TC 6. Golongan O-nya WB 37, PRC 17, TC-nya ada 6. Golongan AB di siang hari ini WB 1, PRC 3, TC-nya ada 5. Anda yang berada di seputaran Kulon Progo, Anda di siang hari ini juga masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah, utamanya untuk golongan B dan juga AB nih pendengar. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Serut Pekasi, Kulon Progo. Untuk line telepon 773244 sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya untuk Gunung Kidul nih pendengar. Ini informasi dari rekan-rekan kami di Gunung Kidul. Golongan A-nya WP3, PRC6. Golongan B-nya WP1, PRC3. Golongan O WP4, PRC2. Sementara untuk golongan AB-nya WP6, PRC-nya ada 13. Nah, informasinya di Gunung Kidul kecuali golongan AB nih pendengar, semuanya masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Mumpung cerah gitu ya di siang hari ini, cerah ceria. Bisa diisi dengan donor darah juga gitu ya. Di seputaran Gunung Kidul, tepatnya di Jalan Nusaidah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500 sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Untuk golongan A-nya PRC 3, TC 4, kemudian di golongan B, WB 10, PRC 34, TC 3. Golongan O-nya tercatat hanya ada PRC 1, TC 6. Golongan AB, WB 2, PRC-nya ada 12. Untuk Bantul, utamanya di golongan A dan juga golongan O nih pendengar di siang hari ini. Jadi Anda masih ditunggu untuk siang hari ini di seputaran Bantul, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya 281-0022 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Di golongan A, PRC 87, TC 12. Kemudian di golongan B-nya, PRC 131, TC 18. Golongan O di Kota Yogyakarta, PRC 57, TC 25. Untuk golongan AB-nya nih pendengar PRC 23, untuk TC-nya ada 11 kantong. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Kota Yogyakarta, namun Anda mau donor darah boleh banget loh ya di siang hari ini atau nanti sore, atau ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372-176. Mbak Erna.
1: Siap Mbak Yani, selamat menikmati istirahat siang ya, tadi sudah capek jalan-jalan katanya.
0: Iya, tadi pagi itu sudah bersama ibu-ibu Desa Wisma, tadi pagi sudah kerja bakti Mbak Erna, kerja bakti muter-muter ini semuanya di sekitaran rumah, sekitaran jalan sini. Kemudian setelah itu, lah itu jalan. Cari soto, cari dawet gitu ya.
1: Ini aktivitas yang sering juga dilakukan oleh banyak pendengar juga kali ya. Kayaknya gitu ya Mbak ya.
0: Mengisi hari Minggu ya Mbak Erna ya.
1: Baik, Mbak Yani terima kasih. Nanti selamat menyiapkan makanan mungkin untuk makan malam nanti. Tapi kalau kata Mbak Yani tadi pendengar, jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum menyiapkan.
0: Benar banget.
1: Iya. Baik, salam untuk semuanya ya Mbak Yani ya.
0: Matur nuwun Mbak Erna. Sami-sami. Tetap semangat di siang hari ini Mbak Erna. Selamat siang, semangat pagi.
1: Selamat siang Mbak Yani, Mbak Warjiani, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Iya, mendengar di siang hari ini, tentu saja kita pun juga akan menyimak informasi yang lain, kali ini berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Sabtu 6 Juni 2026, nihil informasi kejadian kebencanaan. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Sabtu 6 Juni 2026, secara visual teramati 16 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Pengamatan hari ini hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat, teramati 13 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter. Dari hasil pengamatan BPBTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips hari ini yaitu mencegah kebakaran lahan. Pencegahan kebakaran lahan dapat dilakukan dengan tidak membuka lahan menggunakan api, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta membersihkan rumput kering dan bahan mudah terbakar di sekitar lahan. Pada musim kemarau, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api dan segera melaporkan kejadian kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat sebelum meluas. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp di nomor 02745 4x84, Twitter @BPBDDIY, Facebook Postal Ops BPBDDIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian, saya Nanda dari Media Center BPBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik, Mbak Nanda, tak lupa pendengar manfaatkan informasi kejadian penting, kemudian juga tips kesiapsiagaan bencana yang sudah kita dengarkan tadi.

Iya, benar. Koleksi lagu milik Tengku Syafiq, kemudian Bambi Nur dan Mario Kacang ya. Sudah membawa kita segera pukul 13 waktu Indonesia Barat. Waktunya kami akan menghadirkan Warta Siang.

0: Indonesia, jadi dapat siapkan buku kita manusia roh moral untuk menjaga, menstabilkan, dan menguatkan nilai dan perjuangan kesetuan kepada pertahanan generasi dan kita bukan apa.
1: Kemudian tadi kami sudah matur dari Bukadis untuk Bukadis dari DP3A bahwa nanti kita akan koordinasi mungkin melalui Balai PPA juga.
2: Pendengar, selamat siang. Untuk memperingati hari bersejarah kembalinya Jogja, Dinas Kebudayaan Sleman menggelar sarasehan sejarah dan pentas sosiodrama di Museum Monumen Yogyakarta kembali. Satgas PPA DIY memberikan pendampingan bagi keluarga korban dugaan malpraktik di RSUD Prambanan, Sleman. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Untuk memperingati hari bersejarah kembalinya Jogja, Dinas Kebudayaan Sleman gelar sarasehan sejarah dan pentas sosiodrama di Museum Monumen Yogyakarta kembali. Selengkapnya bersama Vika Asalea.
1: Melalui sarasehan dan sosiodrama kembalinya Jogja ini, Sleman berharap memiliki semakin mengenal masyarakat, semakin mengenal sejarah perjuangan bangsa, tubuh rasa bangga terhadap.
2: Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman akan menggelar peringatan hari bersejarah kembalinya Jogja melalui sarasehan sejarah dan pentas sosiodrama pada 23 Juni mendatang di Museum Monumen Jogja kembali. Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Joko Dwi Haryadi mengatakan peringatan tersebut dirancang sebagai media edukasi publik yang mengedepankan pendekatan sejarah yang partisipatif, komunikatif, dan relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini.
1: Kabupaten Sleman karena memiliki kaitan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, jadi Kabupaten Sleman itu kita harus jawab moral itu menjaga, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai perjuangan tersebut kepada utamanya generasi muda dan bukan hanya.
2: Sarasehan sejarah tersebut akan menghadirkan 3 narasumber dari kalangan akademisi, budayawan, dan pegiat sejarah maupun museum. Selain sarasehan, kegiatan juga akan dimeriahkan dengan pentas sosiodrama yang mengangkat peristiwa kembalinya Jogja sebagai simbol kemenangan diplomasi dan perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Joko berharap kegiatan tersebut dapat menjadi wisata edukasi sejarah selama masa liburan sekolah.
1: Kemudian sasarannya atau peserta memang kita utamakan untuk anak-anak belajar SMP dan SMA. Itu selanjutnya juga nanti tentunya kita juga mengundang dari mahasiswa, kemudian guru sejarah, kemudian komunitas sejarah, seniman budaya.
2: Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Sleman berharap masyarakat semakin mengenal sejarah perjuangan bangsa, menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas kebangsaan, serta meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan warisan sejarah sebagai bagian penting dalam pembangunan karakter bangsa.
0: Satgas PPADIY memberikan pendampingan bagi keluarga korban dugaan malpraktik di RSUD Prambanan Sleman. Selengkapnya kita dengarkan bersama Aji Permono.
3: Kami bersama-sama dengan berbagai pihak untuk menggandeng membantu kasus ini supaya mendapat keadilan.
4: Kasus dugaan malapraktik yang menewaskan seorang bocah asal Piyungan Bantul mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta atau Satgas PPADIY saat ini memberikan pendampingan agar pihak keluarga mendapatkan keadilan. Koordinator Satgas PPADIY Yekti Utami menyatakan, pendampingan yang diberikan berupa bantuan dalam penanganan kasus tersebut. Dalam hal ini, Satgas PPADIY akan menjadi jembatan antara keluarga korban dengan pemerintah. Saat ini, proses pendampingan hukum telah berjalan. Meski begitu, Satgas PPADIY juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan lainnya selama proses penanganan kasus tersebut berlangsung.
3: Pendampingannya nanti kami akan berusaha untuk tetap mengelingkan dengan pemerintah atau nanti kita bekerjasama. Bagi ini tadi sudah ada dari UPTD, dari KPAD, dari PPA, terus dari Raksadiah Utami. Kemudian tadi kami sudah matur dari Bupadis untuk Bupadis dari DP3A. Bahwa nanti kita akan koordinasi mungkin melalui Balai PPA juga.
4: Sementara itu, ibu korban Anastasia Niken Purwandari mengapresiasi penuh atas segala upaya yang diberikan. Ia berharap agar penyebab pasti kematian buah hatinya bisa segera terungkap.
5: Saya berterima kasih ya kepada PPA provinsi sama semua yang datang ke sini yang udah mau membantu untuk mencari keadilan untuk anak saya. Semoga upaya yang akan kita lakukan ini secepatnya membuahkan hasil.
4: Sebagai kilas balik, kasus ini bermula saat seorang balita berinisial NDMP berusia 3 tahun diduga menjadi korban malapraktik di RSUD Prambanan Sleman. Bocah tersebut dinyatakan meninggal dunia usai menjalani prosedur CT scan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sleman masih memperlakukan status siaga darurat erupsi Gunung Merapi hingga 31 Juli mendatang. Kebijakan diambil menyusul status aktivitas Gunung Merapi hingga saat ini masih berada pada level 3 atau siaga. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro mengatakan, status siaga Merapi telah berlangsung sejak 5 November 2020. Hingga saat ini belum ada rekomendasi penurunan status dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG.
6: Dengan kondisi Merapi, Sleman masih punya menetapkan surat keputusan siaga darurat erupsi Merapi yang kesekian kali. Karena Merapi kita posisinya masih siaga atau level 3 yang mulai per 5 per tahun 2020. Jadi kalau sekarang sudah 5 tahun lebih begitu. Dan BPPTKG ini masih memberikan rekomendasi bahwa Merapi amat dipunyai pada unit-unit tertentu pada daya adalah 72 meter begitu, kemudian selatan itu 50 meter dan arah timur itu 50 meter. BPPTKG tidak menurunkan status Merapi menjadi waspada atau evaluasi atau menaikkan kegagalan menjadi awasan atau berisiko semuanya.
0: Bambang menjelaskan BPPTKG masih menetapkan potensi bahaya erupsi, yakni sejauh 7 km ke arah barat daya, 5 km ke arah selatan, 5 km ke arah timur. Selain itu, BPBD juga tengah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau mendatang. Pihaknya juga akan menetapkan status siaga kekeringan pada Juli hingga September 2026, apabila kondisi cuaca menunjukkan potensi kemarau berkepanjangan.

0: Masih dalam warta siang pendengar, dengan permintaan mencapai 3.000 unit, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah dengan permohonan bedah rumah tertinggi. Selengkapnya kita dengarkan bersama Aji Permono.
1: Naik dari 105 jadi 3.000, naiknya 2.895.
2: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait menyatakan bahwa permintaan program bedah rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun ini, permohonan bedah rumah mencapai sekitar 3.000 unit. Ditemui usai kegiatan di Kabupaten Bantul Kamis petang, Marwarar menjelaskan bahwa pada tahun 2025, program tersebut hanya menyasar 105 unit rumah tidak layak huni atau RTLH. Jumlah itu terbagi menjadi 66 unit di wilayah Bantul dan sebanyak 39 unit di Kabupaten Kulon Progo. Dengan permintaan bantuan bedah rumah yang meningkat tajam, pihaknya menyebut jika akan berdampak bagi perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Menurutnya, efek tersebut menjadikan sektor perumahan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Jadi menggerakkan ekonomi luar biasa. Toko bangunannya itu, barang-barang bangunan ada 183, pasir, segala macam ya, semen, menggerakkan ekonomi. Supir-supir truk yang membawa barang bangunan, ibu-ibu yang menjual makanan di warung-warung, menggerakkan ekosistem luar biasa. Belum lagi rumah subsidi, belum lagi kur perumahan. Makanya pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditopangi oleh sektor perumahan.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi dalam kesempatan yang sama menyatakan jika program tersebut bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Wanita yang karib di Sapa Titik Soeharto ini berkomitmen penuh untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
3: Sebagai wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta, saya akan terus memperjuangkan berbagai program dan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi rakyat, serta mendorong agar akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah semakin mudah dijangkau. Saya berharap suatu saat nanti semakin banyak keluarga yang dapat menempati rumah yang layak, semakin banyak usaha kecil yang berkembang, dan semakin banyak anak-anak kita yang tumbuh dalam kondisi yang lebih baik.
2: Sebagai informasi, syarat mengajukan bantuan bedah rumah adalah masyarakat kurang mampu yang berada pada desil 1-4 dalam tingkat kesejahteraan. Selain itu, calon penerima juga tercatat belum mendapatkan bantuan perumahan selama 10 tahun.
0: Pendengar, di tengah isu perubahan iklim, pencemaran laut, dan rusaknya habitat satwa pesisir, upaya menjaga keberlangsungan hidup penyu menjadi bagian nyata dari agenda besar pelestarian lingkungan. Berikut selengkapnya informasi Astacita bersama Wulan Anita.
4: Tangguh tukik secara benar seperti ini. Jangan sampai jatuh dan jangan terlalu keras.
5: Pagi itu, puluhan anak bersama orang tua berkumpul di Pantai Goa Cemara Bantul, Yogyakarta. Mereka tak sekedar berwisata, namun juga belajar mengenal laut melalui pelepasan tukik. Tukik kecil yang baru berusia 1 minggu berjalan perlahan dengan gerak naluriah menuju ombak pertama kehidupan. Inilah tukik, bayi penyu yang keberadaannya kini menjadi simbol penting pelestarian lingkungan hidup. Namun sebelum tukik-tukik kecil itu berenang bebas, ada proses panjang yang dilakukan setiap malam oleh para penggiat konservasi. Di balik gelapnya pesisir, anggota kelompok konservasi penyu Minora Harjo di Pantai Goa Cemara Bantul rutin berpatroli mencari telur penyu yang rawan rusak atau terancam predator. Sekretaris kelompok konservasi penyu Minora Harjo, Fajar Subekti, mengatakan musim migrasi penyu menjadi masa paling sibuk bagi relawan konservasi.
6: Jadi dari Mei sampai September, tapi yang paling banyak pendaratannya di Mei sampai pertengahan Juli.
5: Patroli dilakukan setiap malam ketika telur ditemukan di area rawan. Telur kemudian dipindahkan ke lokasi konservasi untuk meningkatkan peluang hidup tukik. Proses penetasannya pun tidak sederhana.
6: Jadi kita di setiap musim migrasi, rentang Mei September itu kita patroli di pesisir. Kemudian ketika menemukan telur penyu yang ada potensi atau ancaman bahaya, kita relokasi di sini. Ada 2 metode, tetap dengan tetas pendam seperti ini sama dengan mesin. Kalau Di tetas pendam itu rata-rata di 49-50 hari. Tapi kalau di mesin itu lebih lama karena kita memang setting suhunya di lebih rendah, 52-53 hari. Keberhasilan tetasnya di pendam 65-70%. Sementara di mesin itu di atas 85%.
5: Di balik keberhasilan konservasi, ancaman terhadap penyu ternyata masih besar. Bukan lagi pemburu liar, melainkan sesuatu yang sering dianggap sepele oleh manusia, yaitu sampah plastik.
6: Grafik ancaman dari abrasi meningkat, ancaman dari pemburu menurun jauh, sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi pemburu, predator juga makin jarang, ancaman dari sampah berkali-kali lipat. Plastik itu mengancam dari waktu dia menetas ya. Jadi penyu nggak bisa naik ke permukaan ketika sudah waktunya netas. Akhirnya kepapar matahari. Akhirnya dia terhalang sesepek kecil plastik aja. Dia akan mati di bawah permukaan pasir.
5: Tak sedikit induk penyu ditemukan mati setelah menelan plastik di lautan. Karena itu, pelestarian penyu bukan hanya urusan komunitas konservasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Dan kesadaran itu kini mulai ditanamkan sejak dini, salah satunya melalui kegiatan pelepasan tuki yang digagas komunitas Mampir Dolanan. Ike, penyelenggara kegiatan, mengaku ingin lebih banyak anak dan orang tua merasakan pengalaman edukatif yang sama.
7: Jadi pertama saya pernah ikut event Delis Tuki, terus ternyata tujuannya kan cuma untuk anak saya nih yang umur 3 tahun. Tapi ternyata setelah saya ikut, ternyata saya juga ikut teredukasi gitu. Dan saya baru tahu bahwa ada konservasi penyu di Bantul. Setelah itu terus kok seru ya, terus aku kepengen para orang tua dan anak-anak ini juga merasakan apa yang saya rasakan gitu loh. Terus abis itu tahun kemarin bulan Juni kalau nggak salah itu perdana kita ngadain acara Rilis Tuki.
5: Antusiasme masyarakat ternyata melampaui perkiraan. Dari target puluhan peserta, kegiatan ini kini mampu menarik ratusan orang dari berbagai daerah. Namun bagi Ike, yang paling penting bukan jumlah peserta, melainkan tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini.
7: Kalau dengan adanya ini, itu harapannya supaya anak-anak ini bisa teredukasi supaya nggak buang sampah sembarangan. Karena ada kasus juga penyu terdampar, ternyata setelah dievakuasi, diteliti di dalam perutnya itu ada sampah plastik gitu. Nah, kepinginnya anak-anak jadi lebih aware tentang menjaga sampah ini.
5: Di antara para peserta, Mila datang bersama keluarga. Baginya pelepasan tuki bukan sekedar aktivitas wisata, tetapi pengalaman belajar yang menyenangkan.
8: Acara yang menariknya menurut saya, apalagi yang punya apa, baby atau anak umur 1 tahun ke atas atau ke bawah. Soalnya selain edukasi masalah penyu yang kita awam ya, itu jadi apa? Jadi wisata juga yang barulah menyenangkan. Gimana tadi abis melepas tuki itu perasaannya gimana gitu, Pak? Senang sih, jadi bisa lihat mereka lepas ke laut, mungkin yang tadi baru jadi telur, terus kayak bayi lah ya, baru lahir ke dunia, terus menuju laut bebas.
5: Tuki-tuki kecil itu akhirnya menghilang di antara ombak Samudra Hindia. Tak semua akan bertahan hidup. Namun setiap langkah kecil menuju laut adalah peluang baru bagi keberlanjutan kehidupan.
9: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Ya, mendengar, sebelum trofi Piala Dunia yang ada seperti saat ini, FIFA lebih dulu mengenalkan Piala Hulrain yang diperbutkan oleh negara-negara peserta Piala Dunia. Selengkapnya kita dengarkan segera informasi Piala Dunia kali ini bersama Nana Rohmana.
10: Pesta sepak bola terakbar di Jagat Raya sebentar lagi akan dimulai. Sebanyak 48 negara akan memperebutkan trofi Piala Dunia sebagai bukti keberhasilan mereka menjadi timnas terbaik di muka bumi. Namun, sebelum trofi Piala Dunia yang ada saat ini, dulu ada sebuah trofi yang diperebutkan, yaitu trofi Hous Rime. Siapakah Hous Rime yang namanya diabadikan dalam trofi tersebut? Hous Rime sendiri merupakan presiden FIFA ketiga yang berasal dari Perancis. Ia sempat memegang jabatan sebagai pemimpin tertinggi Federasi Sepak Bola Dunia selama 33 tahun, atau tepatnya sejak 1921 hingga tahun 1954. Catatan tersebut membuat Hous Rime menjadi presiden FIFA terlama yang memegang posisi puncak pimpinan Federasi Sepak Bola Dunia. Namun mendengar, tidak hanya karena itu saja, Hous Rime diabadikan menjadi nama sebuah piala. Hous Rime merupakan sosok yang mencetuskan kejuaraan sepak bola antar negara yang kini dikenal dengan sebutan Piala Dunia. Gagasan itu akhirnya terwujud pada tahun 1930 silam dengan Uruguay sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia pertama. Trofi berbahan dasar perak dengan lapisan emas murni tersebut merupakan hasil karya seniman atau pematung asal Perancis, Abel Laflow. Jika Anda pernah menyaksikannya di layar kaca atau berselancar di gawai Anda, bentuk trofi ini sangat ikonik yang menampilkan sosok Nike yang merupakan dewi kemenangan dalam mitologi bangsa Yunani. Salah satu fakta unik dari trofi Hous Rime adalah aturan kepemilikannya. FIFA memutuskan negara yang telah berhasil menjuarai Piala Dunia 3 kali yang berhak membuat trofi tersebut secara permanen. Dalam catatan sejarah, timnas Brasil menjadi yang pertama yang akhirnya mampu membawa pulang piala tersebut ke negara mereka. Kesuksesan Pele dan kawan-kawan di Piala Dunia Meksiko tahun 1970 silam yang akhirnya membuat Brasil memperoleh trofi Hous Rime. Sayangnya, piala ikonik tersebut tak lepas dari upaya pencurian. Beberapa kali aksi pencurian sempat terjadi, dan puncaknya pada tahun 1983 silam, piala itu dilaporkan hilang saat disimpan di kantor PSSI-nya Brasil.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Ya, pendengar, demikian tadi trivia Piala Dunia RRI Yogyakarta mengenai Piala Hulsrime. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Untuk memperingati hari bersejarah kembalinya Jogja, Dinas Kebudayaan Sleman gelar sarasehan sejarah dan pentas sosiodrama di Museum Monumen Yogyakarta kembali. Satgas PPADY memberikan pendampingan bagi keluarga korban dugaan malpraktik di RSUD Prambanan Sleman. Demikian warta siang kali ini dari meja redaksi Damar Sutikno. Saya Agatha Erna, selamat siang, terima kasih kebersamaannya.

Garis Imajiner, Sumbu Filosofi, Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB pertama menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Kerapia di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Kerapia merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Tumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Kerapia sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Tumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Tumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.

Andalan belum tentu menjadi lagu yang laris di pasaran. Ini terjadi dalam lagu untuk ayah dan ibu tercinta. Lagu yang juga terdapat dalam album dengan judul yang sama. Justru single lain dalam album tersebut akhirnya laris di pasaran.

Single sesungguhnya yang rilis tahun 90-an hingga album untuk ayah ibu tercinta berubah menjadi berjudul Sesungguhnya. Seiring perubahan album, berubah pula desain cover serta urutan lagu. Meskipun terkesan terlambat merilis album, namun debut Tri Utami ini terbilang cukup berhasil.

sendiri merupakan lagu ciptaan Yongki Suwarno dan Dedi Dukun. Penyanyi yang menjadi vokalis Krakatau Band ini akhirnya membawakan beberapa lagu dalam album yang sama tahun 1991.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

Lagu simfoni yang indah diciptakan Robby Leatemia, diikutsertakan dalam Festival Lagu Populer Indonesia ke-8 tahun 1980, keluar sebagai pemenang.

dinyanyikan pertama kali oleh Bob Tutupoli dan terdapat dalam album kompilasi Festival Lagu Populer Indonesia bersama dengan 8 lagu finalis yang lain dirilis di tahun yang sama. Lagu simfoni yang indah menjadi hits besar pada era 80-an.

Sedangkan vokalis grup Dewa 19 Once Mekel merilis ulang lagu simfoni yang indah di tahun 2012 bernuansa orkestra, musik di aransemen Erwin Gutawa.

Farida versi Once juga dirilis dalam musik video diunggah di YouTube pada Maret 2012. Dalam video tersebut menggambarkan sosok wanita Indonesia serta keindahan alam dan budaya Indonesia.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.
1: Mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget. Coba lihat bungkusnya deh.
2: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa mas?
1: Bentar, coba dicek lagi.
2: Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi. Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya. Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda. Waduh, serem juga ya. Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya, Mas? Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
3: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.

Dan aktivitas Anda di siang hari tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia, edisi akhir pekan, edisi hari Minggu. Maka temanya yang menyenangkan saja ya. Karena siang hari ini pendengar ya, sudah jam 2 kurang alias pukul 13 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Berkaitan dengan makanan ya. Ini yang murah, kemudian juga kayaknya di lidah kita itu pas banget ya. Ini yang namanya penyetan. Maka siang hari ini temanya adalah seputar lauk favorit apa sih yang jadi lauk penyetannya pendengar. Banyak loh ya, warung-warung penyetan ada di pinggir jalan. Entah itu berupa restoran, berupa warung makan, kemudian juga ada di tenda-tenda ya. Nah ini lauk favorit penyetannya apa? Ayam, lele, tempe, tahu, telur, apalagi itu. Atau jangan-jangan membuat sendiri, mumpung hari Minggu, ya kan? Mumpung ada waktu di 580333. Sebentar. Iya, sekarang ya. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo silahkan Mas Ardi.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Pokoknya mantap sekali siang
1: selamat
0: ini.
1: Siang sugeng siang Mbak Erna.
0: Sugeng siang, selamat
1: kabar
0: siang.
1: Kabar baik ya.
0: Sehat-sehat seperti Mas Ardi di siang ya, ini.
1: Ya, semoga kabar Mbak Erna siang ini baik dan sehat.
0: Amin.
1: Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Mas Ardi juga ya.
1: Amin.
0: Mas Ardi, Mas Ardi. Temanya di siang hari ini gak jauh-jauh tuh dari warung-warung tenda yang ada di dekat rumahnya Mas Ardi. Penyetan. Nah, lauk favorit penyetannya apa nih?
1: Kalau saya penyetan ya penyet ayam sih Mbak.
0: Oh penyet ayam, tetap ayam ya?
1: Tetap ayam sih penyetan itu kan.
0: Seperti kalo, asalnya.
1: Iya. Kalau penyetan lele itu kurang gimana sih kalau musok? Itu kurang pokoknya kalau penyetan itu favorit saya ya po ayam itu Mbak.
0: Beli apa beli jadi apa masak sendiri tuh?
1: Ya kalau saya masak sendiri nggak bisa, kue juga nggak bisa.
0: Oh gitu.
1: Ya mending beli gitu.
0: Jadi yang masak
1: sebenarnya iya,
0: penjualnya
1: gampang sih ya Mbak ya. Tapi kue nggak pernah mau Mbak. Ya beli aja yang gampang gitu.
0: Oh, langsung santap ya Mas Ardi ya.
1: Gitu, Mbak.
0: Top mantep ya.
1: Nggak ribet-ribet gitu loh.
0: Baik, Mas Ardi lagu mau yang mana?
1: Belum, itu lagunya yang apa ya Mbak ya?
0: Di
1: yang
0: sini
1: itu dari ST12 masuk nggak Mbak?
0: Oh ST12, saya tak carikan je. Ya, ST12. Sebentar, ST12 ada sih, tapi yang di sini yang ada adalah
1: yang cinta tak harus memiliki.
0: Oh, cinta tak harus memiliki. Waduh, kok ini Mas memprihatinkan. Siang ini tak pikir lagi bahagia
1: Bisa enggak ada ya?
0: Enggak ada
1: Kangen pernah berubah?
0: Enggak ada Mas.
1: Kalau Peter Pan-nya yang masuk?
0: Oh, Peter Pan yang masuk. Peter Pan siang ini
1: yang sempurna.
0: Apa?
1: Mimpi yang sempurna.
0: Cek sebentar, Peter Pan yang masuk, sahabat tak ada yang abadi walau habis terang. Topeng langit tak mendengar menunggumu, jauh mimpiku, yo, kita tertawa, ku katakan dengan indah.
1: Tengok diri saja topeng aja.
0: Waduh, topeng lagi?
1: Topeng lagi lah, tapi gimana adanya itu? Kalau yang aku minta enggak ada.
0: Ya, cek sebentar tak carikan yang satunya ya. Mungkin di sini ke Tringsot Thomas, yang sana.
1: Kalau yang ada, semua tentang kita aja deh.
0: Semua tentang kita aja ya.
1: Iya.
0: Oh ya, boleh.
1: Ada pantun dulu buat Mbak Erna ya.
0: Oh boleh. Wah, dibuka catatannya nih.
1: Beli bubur numpak sepeda lipat. Lewat ngaklik beli lontong isi. Hari libur minta Mbak Dina di Indonesia banget. Cantik, baik hati, tidak sombong, ngangeni dan tidak boseni.
0: Asik, mantep. cakep. Yuk, beli bubur di pagi hari. Terus apa?
1: Hari libur, Mas Ardi. Kangen Mbak.
0: Enggak, hari libur. Eh, kok ketemu Mas Ardi? Itu tadi ada yang salah, Mas. Saya bukan Mbak Dina.
1: Oh, Mbak Irna, ya kan Mbak Irna.
0: Oh iya, tadi iya. Tadi suku kata di depan ya.
1: Menyang Jogja beli keripik ampela. Emang Mbak Dina cantik, banyak yang suka.
0: Nah tuh, kan kalimatnya ada yang salah.
1: Kalimat yang salah yang mana?
0: Yang belakang. Saya bukan Mbak Dina.
1: Tadi Mbak nomas... Irna.
0: Nah. Oke, okay. Dari Jogja kita menuju ke Kendari. Hatiku bahagia, siang ini ketemu lagi sama Mas Ardi. Pokoknya mantep.
1: Kontol di tengah sawah.
0: Betul.
1: Emang betul, tidak,
0: tidak salah. Baik, Peter Pan-nya ketemu.
1: Tadi salah nama.
0: Oh iya, enggak apa-apa, cuman depan suku kata depannya iya. Aja toh. Sama-sama na ya. Iya.
1: Nanya sama sama penyiarnya juga.
0: Oh gitu. Nah, baik, Mas Ardi.
1: Enggak perlu dicoret.
0: Oh ya, boleh. Semua tentang kita ya. Iya, tak siapkan
1: kasih,
0: Mas.
1: Kasih bonus aja Mbak.
0: Oh je. Yo, baik. Menyapa siapa siang ini, Mas Ardi?
1: Salamnya buat Bapak Budi, Bapak Hati yang dipundung ya. Bunda Markuning sama Mbak Nopinya ya. Kering belum ya. Terus ada Bunda Kus Kendungan.
0: Yeay.
1: Bunda Yulianti nih. Bunda Ali Pamekasan. Bunda Mulyasi. Mas Widodo yang kan ya Mbak ya.
0: Yuk.
1: Mas Ipulwates. Mas Dodi yang di Pakualaman. Bapak Rimbang, Bapak Pujingraito. Bapak Budi Santoso yang di Wonogiri ya Mbak ya. Bapak Hasan Peret, Bapak Beni Gandaria. Terus ada Bapak Ahmad Togi yang di mana itu? Garut
0: ya? Di Garut ya, Jawa Barat ya.
1: Iya, Bapak Bapak Muslikin itu yang di mana Mbak?
0: Wah, enggak.
1: Itu yang enggak. Di grup itu loh, kayak Pak Muslik itu di mana?
0: Oh, di Tambak Bayan Mbak ya katanya.
1: Pak Muslikin aja lah ya. Terus ada Mbak Umi, Mbak Christine Sorogene, Mas Riantonya. Terus ada Bunda Indra di Patean ya Mbak.
0: Iya.
1: Bunda Lili Kumendaman. Bunda Rahayu. Mama Ani. Kakung Imayang Sito. Terus ada Bunda Ama itu yang di mana Mbak?
0: Bu Ama. Bu Ama di Jogja Mbak ya. Di Tamsis bukan ya.
1: Oh iya. Yang di mana itu? Di Purworejo apa mana itu ya?
0: Wonosobo.
1: Udah buat monitor persiapan semuanya aja ya Mbak. Buat Mbak Irmanya.
0: Iya.
1: Matugas tetap semangat bahagia.
0: Amin.
1: Nanti kalau kundur hati-hati di jalan.
0: Terima
1: selamat
0: kasih.
1: Selamat sampai rumah.
0: Terima kasih. Monggo.
1: Mbak Irma.
0: Ya, Mas Ardi. Waalaikumsalam.

0: Yo, kita beralih ke penelpon yang lain di siang ini. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia. Selamat siang, Mbak Erna cantik.
0: Halo, Bu Ali di Pamekasan yang ayu. Waduh, nih Jogja nih ngentang-ngentang. Apa toh, cerah sekali. Panas.
1: Saya dilihat di teras aja kok cetar ya.
0: Oh iya, sama Bu.
1: Kuat, lihat daun jati itu kok meliuk-liuk gitu.
0: Oh, wah. Anu ya Bu ya, apa sih? Silir ya, apa sih? Sumilir ya, kalau orang Jawa bilang apa? Ini jadi liar-liar.
1: Ini, tapi cetar loh. Kalau malam, baru kayak sejuk gitu.
0: Okay. Iya Bu, saya juga melongok keluar jendela Studio Pro 1 Jogja.
1: Gitu ya. Ya,
0: ini panas ya, kelihatan ya, sekali.
1: Teduh di situ, Mbak.
0: Iya Bu Ali, seteduh hatinya Bu Ali. Yang kali-kali habis makan gimana gimana?
1: Nyeker ini, hobinya nyeker.
0: Oh iya. Iya, Bu. Biar menapak langsung.
1: Biar sehat lah.
0: Biar sehat.
1: Kaki ini kuat.
0: Tahu aja Bu Ali.
1: Tahu. Kan statusnya nyeker.
0: Oh, itu ya.
1: Sudah lama itu statusnya nyeker.
0: Iya, Bu. Tapi kan enggak ada salahnya ya jalan pagi ya. Jalan pagi itu jalan sore ya.
1: Orang di penjara aja enggak salah.
0: Iya.
1: Enggak salah.
0: Nah. Bu, Bu. Tapi kita enggak bicara soal jalan kaki dan nyeker tadi, Bu. Kita bicara mengenai penyetan, Bu. Sering ya, sering beli
1: penyetan
0: atau sering bikin?
1: Ini kayaknya Mbak Erna ini mau selamatan lagi. Namanya kan dirobah-robah tadi.
0: Oh iya. Nah, dengar ya Bu Ali.
1: Dengarlah sambil gosok. Kerjaannya gosok, jarak sehari gosok.
0: Hati-hati loh Bu tuh. Udah dimatiin belum tuh stop kontennya?
1: Sudah di-tag.
0: Oh, sudah di-tag. Oh ya, oke, baik. Bikin apa beli, Bu?
1: Apa?
0: Penyetan tadi. Mending bikin saya apa
1: sering,
0: beli?
1: Sering beli, Mbak Erna.
0: Beli.
1: Cuman nggih, saya jadi ingat dulu baru nikah sama Akung sama Pak Ahli tuh. Diajarin bikin apa coba?
0: Apa-apa, Bu?
1: Kan beliau dari Malang kan. Diajarin bikin tempe penyet. Akhirnya kok anak-anak saya suka.
0: Oh, lho, Bu. Tapi emang ini ya, emang nikmat banget loh ya.
1: Nikmat.
0: Sudah murah bergizi. Oh, enak lagi.
1: Oke, pertama tahun 90, ingat saya, 94 itu. Bikin tempe penyet ya mah katanya gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Namanya timun yang sederhana gitu. Kalau males kita ngerebus-rebus yang lain.
0: Iya, iya, iya.
1: Ingat saya, makanya ingat penyetan.
0: Penyetan itu tempe ya, malahan ya.
1: Beli penyetan tuh memang sering sih. Saya sukanya penyetan iga sapi, suka.
0: Wow, gitu ya. Ternyata iga sapi.
1: Iya, Pak Makassan, tapi saya selama ini belum ketemu iga sapi penyet.
0: Berarti adanya, bikin sendiri?
1: Adanya bebek.
0: Ayam tuh sering.
1: Suka bebek, Pak Ari yang suka. Gitu. Nanti malam cari penyet.
0: Nah, jadi kan Bu. Atau bikin sendiri tuh sama bapak tuh tempe penyet ya. Ini yang banyak nasinya nih nanti ya.
1: Anget-anget.
0: Baik, Bu Ali, ini lagunya mau yang mana, Bu? Karena kita ada di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.
1: Vina yang Logika masuk enggak?
0: Boleh. Vina Logika ya.
1: Nggih, dari yeah. Mana
0: lelaki
1: yang pernah.
0: Mbak
1: Erna, malamnya saya copy paste sama Mas Ardi tadi. Boleh. Kan sudah banyak di absen sama beliau. Terima kasih Mas Ardi sudah bantu copy paste saya.
0: Iya.
1: Mbak Erna, kembali. Saya lanjut sambil dengerin.
0: Boleh.
1: Bertugas saja, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin. Selamat Bu Ali juga.
1: Siang.
0: Selamat siang, Ibu. Ternyata pendengar di siang hari ini aktivitasnya macam-macam ya. Ada yang gosok-gosok tuh berarti menyetrika ya Bu Ali ya. Iya Ibu, semoga bisa mengusir kepenatan ketika nggosok atau menyetrika tuh. Kadang-kadang kan pinggangnya atau pinggulnya tuh agak pegel ya Bu ya. Tapi bahagia katanya. Yuk di 580333 ada siapa ya? Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget, 100% Indonesia bangga, masih Indonesia bangga, ada Mbak Erna di RI Yogyakarta.
0: Ah mantep, senang sekali saya ketemu dengan Pak Fauzi.
2: Harus senang
0: kan? Iya.
2: Selalu memberikan semangat, selalu Mbak Erna selalu dirindukan oleh saya siang dan malam.
0: Gitu ya. Seperti merindukan makan penyetan nih di ya, Sunda, di Garut banyak juga ya, Pak ya.
2: Seperti bintang merindukan bulan.
0: Ya, di Garut banyak juga nih penyetan ya, Pak ya.
2: Ya lumayan.
0: Lumayan ya. Warung-warung, tenda-tenda gitu juga ya.
2: Ya, ada juga gitu.
0: Dengan
2: cuma warung remang-remang tidak ada gitu.
0: Oh. Baik, ini beda ya warung penyetan. Atau jangan-jangan bikin sendiri Pak Fauzi?
2: Enggak. Apanya?
0: Kalau penyetan itu apa mending beli? Beli jadi ya?
2: Beli aja, mau ada tinggal makan aja. Bikin sendiri, harus beli dulu bumbunya, beli ini, beli kapan kemakannya, kok mesti nggak beli, makan langsung gitu aja.
0: Belum lagi kalau ini, nangkap ayam sendiri atau nangkap lele sendiri ya?
2: Iya, soalnya begini, kalau saya makan itu juga nggak, ya, apa itu nggak sembarangan kan. Kalau saya kan beli ayam betong sendiri nggak berani, saya kan. Takut salah juga kan, itu harus pakai aturannya kan, motong-motongnya juga harus pakai aturan, tanpa luar aturan lah bisa jadi kan nggak boleh gitu menurut agamaku,
0: agama semata. Iya, keyakinannya ya. Iya baik, Pak Fauzi katanya tadi bangga musik Indonesia juga, maka boleh pilih lagu nih, lagu pop Indonesia Pak.
2: Tahun berapa?
0: 90-an boleh, sampai 2010 bisa.
2: Iwan Fals kolaborasi dengan ini, dengan siapa, dengan Gesha itu kan.
0: Oh, Iwan Fals sama Gesha. Izinkanlah
2: aku menyayangimu itu kan.
0: Oh ya, oke. Okay.
2: Seperti halnya izinkanlah aku menyukai Mbak Erna itu
0: kan. Oh boleh. Boleh, sebatas suka ya.
2: Ya,
0: ya. Yo, ya. Baik, lagunya buat siapa nih Pak Fauzi? Nah,
2: pengen pantun dulu ya.
0: Boleh, monggo.
2: Dua aja mungkin. Pantun dulu ya. Di pasar ke Cibarusah itu kan, bambangan jalannya terhal, para rakyat makin susah, harga pangan makin mahal.
0: Waduh, ngelus dada.
2: Iya.
0: Terus apa lagi?
2: Satu lagi ya.
0: Boleh.
2: Satu lagi ya. Ke kota, ke Pati jalan ke kota. Ke barat jalan Ungaran. Hati-hati bagi wanita. Buaya darat berkeliaran. Hati-hati ya, jangan tergoda air mata itu bahaya, buaya makan itu aja.
0: Dari Pati menuju ke Jakarta. Ada Pak Fauzi yang bangga dengan musik Indonesia. Yuk, mantep.
2: Ibu Ali ya yang barusan masuk.
0: Boleh monggo silakan.
2: Ibu Ali yang di Pulau Madura itu kan di Pulau penghasil garam, garam itu kan bumbu masak termurah, tapi lebih banyak kegunaannya. Cinta tanpa bahasa sayur, tanpa garam, tanpa gula, garam aja.
0: Hambar ya Pak ya?
2: Hambar.
0: Oke.
2: Ada juga buat Bu Mawar Kuning, Ibu Nani, Ibu Tuti, Ibu Ana Sayu ya. Ibu Ana Sayu udah sering mau masuk Bu Enas ya. Ada juga buat Ibu siapa lagi? Ibu Tuti,
0: iya.
2: Pak Rimbang, ada Bang Epul, ada Mbak Puji, ada juga Pak Hasan. Pak Ramadan katanya lagi sekarang lagi dia lagi dapat musibah sakit, semoga sembuh ya Pak Ramadan ya.
0: Oh semoga dari, segera sehat kembali Pak Ramadan.
2: Kemudian buat kawan yang di yang tanggung selampung Pak Leman, bahwa ada Pak John dokter kesebelasan ruang rindu. Sebentar lagi Piala Dunia bakal begadang terus geraduh sampai pagi nih.
0: Oke. Okay. Ya,
2: dan buat semuanya Mbak Erna ya.
0: Iya baik Pak Fauzi.
2: Atas waktunya. Ya
0: seperti. Yuk. Sama-sama.
2: Berkelana jalannya pelis itu kan. Itu naik roda ke kota Kendal. karena wanita baik, jangan tergoda rayuan gombal.
0: Udah, jadi kan waktu bukan rayuan gombal. Baik, Pak Fauzi, terima kasih sekali ya siang ini. Yuk, siang. Ya, pendengar Indonesia Banget, karena kita ada di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nanti tak buka kembali di 580333. Kita ke lagu dulu ya. Yang ini pilihan dari siapa tadi? Oh, yang ada di Klaten. Ada Mas Ardi, ini dia, Peter Pan.

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
2: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Iya, buat Pak Fauzi yang ada di Garut, yang muncul ini ya, singlenya Iwan Fals menyanyikannya sendiri, gak bareng sama Momo Geisha. Karena kalau yang bareng sama Geisha itu rilisnya tahun 2015. Sementara kita di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Ini adalah lagu pop Indonesia era tahun 90-an hingga 2010. Kalau yang singlenya sendiri tadi rilisnya tahun 2005. Oke, kita kembali ke menelpon berikutnya di 580333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang bangga musik Indonesia Mbak Erna. Atas.
0: Monggo, silahkan Pak Puji, Pak Puyeng. Ada?
1: Betul.
0: Iya, ini yang muncul siang ini Pak Pujinya apa Pak Puyengnya?
1: Sama saja.
0: Oh, sama saja.
1: Pak Puyeng yo, Puyeng tujuh keliling.
0: Nah itu jangan apa Pak Puyeng nanti tidak ini ya Pak ya. Padahal habis makan penyetan loh.
1: Panas banget ya ini.
0: Oh ya. Sama loh, di luar sana juga di Kota Baru.
1: Kalau panas, panas, jangan hujan, kok hujan terus.
0: Nah, mendingan
1: namanya manusia.
0: Nah, mendingan dengerin lagu Indonesia siang ini. Pak Puji, Pak Puji, kita temanya adalah seputar makanan penyetan nih. Banyak toh dijual tuh. Suka beli apa bikin sendiri ya Pak? Nek, penyetan.
1: Bikin sendiri sekarang anu. Yo kadang-kadang kalau anu yo keluar beli. Banyak bikin sendiri.
0: Oh banyak. Pernah bikin ya sama ibu ya?
1: Yo pernah.
0: Oh pernah. Rajin ya berarti.
1: Ya itu kan. Jarang banget ya ibu pergi ke anu malah jarang sekali.
0: Oh.
1: Otomatis itu bukan masalah uang, memang tidak punya uang tapi malah enak anu. Enak kalau
0: ini sendiri ya malahan ya.
1: Sendiri,
0: oh, soalnya mengetahui cara mengolahnya kali Pak. Iya toh. Lebih mantep mungkin bumbunya seneng kalau ngolah sendiri.
1: Bumbunya itu udah anu bumbunya. Jarang sekali saya itu enggak. Yo kalau cuma paling satu bulan,
0: satu kali.
1: Jangan kalau berapa tapi jarang, tapi yang banyak kan itu anak. Kalau anak itu berlawanan dari yang orang tuanya, banyak beli jadi pada bikinnya sendiri.
0: Oh, iya.
1: Jadi saya banyak senang bikinnya sendiri malam. Bumbunya bisa apa?
0: Mantep pokoknya ya, ada di hati. Siap Pak Puji, Pak Puji yang sering masak sendiri. Oh enggak masak sendiri dia emang sama Bu Puji ya.
1: Emang kadang-kadang ya saya masak sendiri.
0: Oh gitu. Ini
1: terutama kalau pagi itu mah masak bangun dulu malah.
0: Terus masak
1: bikin minum, nanti racik-racik bumbunya.
0: Wah ini pagi, suami idamannya Bu Puji nih.
1: Pagi jam 5 itu sudah siap makanan pagi, sarapannya sudah siap.
0: Wah romantis sekali ya Bu Puji ya.
1: Makanya itu jam 3 itu pasti sudah bangun.
0: Ya.
1: Kalau baik. Jam dini 3 dini hari ya itu pro 3.
0: Yang penting ada yang menemani gitu ya Pak ya.
1: Kalau dulu sebelum ada belum siaran yang 24 jam itu temannya yaitu kaset pita itu dulu.
0: Oh ya. Ada yang menemani biar masakannya gak gosong air. Padahal masak air
1: kadang-kadang ditinggal bisa mas
0: Oh iya, baik Pak Puji, ini kita ada di Indonesia banget, maka bisa pilih lagu ya, masih ada waktu ya. Mau yang ada di daftar lagu apa pilih sendiri?
1: Daftar lagu aja.
0: Oh daftar lagu. Ada Sandro Tobing, Nuansa Kasih. Ada Trio Libels, Gadisku.
1: Trio Libels itu Gadisku itu.
0: Jadi teringat Bu Puji waktu dulu berarti nih ya. Yo. Salam spesialnya berarti buat Pupu Ji nih.
1: Biar bisa tersenyum-senyum.
0: Oke, baik.
1: Saya buat Mbak Bu Mawar Kuning. Masuk belum?
0: Belum.
1: Oh, belum. Masuk. Bu Kentungan. Bu Indra. Terus Bu Sri Rahayu atau Bu Yayu di Jalan Pare. Mbak Ernest Intan Rahayu. Bu Wijati. Bu Lili di Komandama. Mbak Narti di Prambana.
0: Iya.
1: Terus Bu Ali di Pamekasan, Pamadura. Terus Pak Beni. Mr. Dule. Pak Yono di Gedes Bantul.
0: Iya.
1: Kok banget ya,
0: pokoknya borong ya semuanya ya. Itu keburu gosong tuh Pak, tuh airnya tuh.
1: Ya belakangnya tidak komanah.
0: Yo, baik. Terima kasih loh Pak Puji ya.
1: Erna, selamat bertugas sampai selesai nanti. Tahun berapa nanti?
0: Saya. Mau menemani Pong. Maksudnya menemani di sana.
1: Dari sini.
0: Iya. saya sampai petang Pak.
1: Oh, sampai petang berarti sudah tidak berpanas-panas diri.
0: Iya, sudah sejuk itu ya.
1: Dan sekarang sudah tidak hujan, berarti tidak sehujan.
0: Nah, iya ya Pak ya. Terima kasih.
1: Pulang hati-hati. Selamat sampai rumah bertemu dengan keluarga.
0: Amin.
1: Suami. Anak tercintanya.
0: Iya.
1: Bahagianya ketemu diri.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih.
1: Indonesia Mbak Erna.
0: Mantap Pak Puji. Tuh kan bangga musik Indonesia. Mantap sekali ya Pak Puji ya. Di 580333 kali ini. Halo, selamat siang Indonesia banget. Putus. Terima kasih juga yang sudah bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Pak Budi Santoso di Wonogiri. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Lilis, Bu Vina, Bu Umi, Bu Ama, Bu Rahayu, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Widodo, Mas Rianto, serta semua pendengar Pro 1. Lagunya Hijau Daun, Setiap Detik. Bisa gak ya? Setiap Detik, Hijau Daun, oh boleh, boleh. Karena lagu ini, single ini kan rilis tahun 2010 ya. Kita di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Siang ini berkayu bersama dengan koleksi lagu pop Indonesia tahun 90-an hingga 2010. Baik, sebelum kita ke lagu pilihannya Pak Puji, ini ada satu informasi dari Kejaksaan Negeri Sleman. Nah, tahukah Anda di Kejaksaan

program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Ada pula Jaksa Menyapa, program penyuluhan hukum melalui siaran radio bekerjasama dengan RRI Yogyakarta. Selain itu, Jabat Kampus atau Jaksa Sahabat Kampus hadir memberikan pemahaman hukum kepada Civitas Akademika di Kabupaten Sleman. Di bidang penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa atau Jaksa Bina Desa, memberikan asistensi dan pendampingan hukum bagi aparatur desa. Sementara program Jaga Desa bertujuan mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai ketentuan, memberikan manfaat bagi masyarakat. Kejaksaan juga melaksanakan program Pakem, yaitu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat guna menjaga ketertiban umum, mencegah penyalahgunaan maupun penodaan agama. Kejaksaan Negeri Sleman milik kita. Modern, inovatif, loyalitas, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis. Baik, pendengar Indonesia banget yang selalu bangga dengan musik Indonesia, spesial Pak Puji yang ada di Klaten ya. Ada Yani, ada Edwin, ada juga Roni. Ini dia, Trioli Bells, Gadisku.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo.
2: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah? Yang benar?
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Halo, apa kabar Mbak Christine yang ada di Sorogenen? Terima kasih ya, pesan singkatnya melalui WA, WhatsApp, sudah tak terima. Salamnya buat semua saja, soalnya banyak banget tuh ya. Lagunya dari Inka Christie, Yang Rela. Oke, kita kembali ke line telepon ya pendengar ya, di 580333. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Halo, Mbak Agatha yang ada di studio.
0: Begitu juga Pak Ipul yang ada di, ini di rumah ya Pak ya?
1: Di rumah ya Mbak Erna.
0: Rumahnya masih di Wates.
1: Alhamdulillah, belum tergusur.
0: Oh iya. Ya, Pak Ipul, siang hari ini temanya tuh menyentuh sekali.
1: Apa yang disentuh Mbak Erna?
0: Penyetan. Sudah murah gitu ya, enak ya, merasa sesuai dengan lidah kita masing-masing.
1: Penyet apa Mbak Erna? Yang dipenyet apa?
0: Nah itu tadi, ada ayam ya. Kalau Bu Ali bilang sih enak tempe. Jadi ya, memorinya kala itu gitu.
1: Kalau
0: ada yang suka bebek.
1: Makan itu Mbak Erna langsung dibikin sambal itu Mbak. Sambal tempe itu. Tempe yang setengah jadi itu loh Mbak.
0: Tempe setengah jadi.
1: Iya ya, tadi tempe yang benar-benar belum jadi itu yang masih apa? Masih kelamat-kelamat itu kan. Nah itu kan kalau dibikin sambal kan enak Mbak itu. Diulek sekalian sama cabenya.
0: Oh cabe sama tempenya ya. Tapi tempenya udah digoreng ya Pak ya?
1: Iya digoreng.
0: Iya.
1: Oh masa mau mentahan Mbak Erna? Mau.
0: Nah, tadi setengah jadi, oh tempenya maksudnya setengah jadi ya. Iya. Bukan setengah mateng ya. Itulah telur.
1: Iya. Nanti dibagi sambal enak banget itu Mbak Erna.
0: Oh iya.
1: Wah. Proteinnya juga tinggi lagi.
0: Nah itu dia. Ya. Waduh. Jadi ini Mbak ya, padahal barusan makan ya.
1: Belum ya Mbak, ini makan baru.
0: Oh belum
1: ini. Oh iya.
0: Baru
1: nyampe dong Mbak Erna. Mama ada nasi kuning, barusan mau makan nasi kuning kok. Ini nyetel Pro 1 kata Mbak Erna, masuk dulu.
0: Oh iya, matur nuwun, terima kasih Pak Ipul. Tapi karena tinggal 10 menit gak bisa pilih lagu gak apa-apa ya Pak?
1: Ya ikut aja gak apa-apa Mbak Erna.
0: Salamnya buat siapa?
1: Udah pilihan semua pendengar Pro 1 kok. Semuanya Mbak Erna.
0: Yeah. Salamnya
1: tentunya
0: buat
1: juga nanti biar lagunya bisa terputar semuanya.
0: Salamku
1: untuk semuanya aja Mbak Erna ya.
0: Boleh.
1: Oh tadi Bu Ali sudah masuk di Pamekasan.
0: Sudah.
1: Oh, sukanya geprek apa Bu Ali?
0: Hah?
1: Bu Ali geprek apa tadi sukanya?
0: Anu, tempe.
1: Oh tempe juga.
0: Tempe karena kan ini Pak, apa ada memorinya waktu itu sama Pak Ali katanya.
1: Oh ada memorinya. Bukan memori daun pisang dong.
0: Oh bukan. Itu nanti kembali ke masa lampau.
1: Iya itu kalau sore itu sekarang kalau bosan sayur itu Mbak itu apa nyambel tempe atau tahu itu loh Mbak. Tahu itu digoreng dulu juga nanti diulek langsung juga enak tuh Mbak Erna.
0: Oh iya. Oke.
1: Coba ide Mbak Erna. Tapi Mbak Erna juga pernah juga paling.
0: Iya. Ini menu-menu paling gimana sih? Paling enak, mudah juga kan ya,
1: iya,
0: ditemukan
1: Mbak,
0: gitu.
1: Mudah juga, barangnya juga masih tersedia terus.
0: Benar. Melimpah ya.
1: Manis, asin, tergantung selera.
0: Tergantung selera, bikin iya sendiri gitu ya.
1: Iya, Mbak.
0: Iya.
1: Baik. Semuanya ya.
0: Ye, yeah, sama-sama Pak Ipul.
1: Selamat siang semuanya, selamat mendengarkan. Sampai jam 6 Mbak Ena hari ini.
0: Oh, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Barengan ya kita ya, Bapak di sana sama Ibu ya. Ya Pak Ipul, matur nuwun.
1: Bubuk ya Mbak ini.
0: Kenapa?
1: Habis makan terus cuci tangan, cuci kaki, bubuk.
0: Oh iya. Monggo kalau begitu selamat rehat, selamat beristirahat.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Yuk, sama-sama Pak Ipul.
1: Sehat selalu Mbak Erna.
0: Amin. Siang. Oh iya, di belakang Mbak Christine yang ada di Wates tadi ya, di Sorogenen ya. Di Wates tadi Pak Ipul ya, yang minta Rela dari Inka Christie. Ada Bu Umi ya, Uti Umi yang ada di Serandaan. Sugeng siang, selamat siang Bu Umi. Sehat-sehat ya Bu ya. Pokoknya lagunya yang udah siap ngikut saja. Salam untuk Bu Kus, Bu Wikati, Bu Yayu, Bu Indra, Mbak Andin, Mbak Christine, Mbah Mus, Romo Narto Indro, Pak Rimbang, Kimayang, Mas Budi, Mas Ardi, Mas Widodo dan semuanya saja. Selamat bertugas, tetap sehat penuh semangat. Amin. Matur nuwun. Doa yang sama juga untuk Bu Umi dan keluarga.

Sudah ya Mbak Christine ya, yang ada di Sora Genen. Salah satu lagu favoritnya nih dari Inka Christy dengan Rela. Terima kasih juga Mbah Mus yang ada di Tanjung Pinang sudah bergabung lewat WA, WhatsApp di siang ini, jelang sore ya. Dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nah, mendengar kalau bicara mengenai penyetan ini memang sebenarnya perkiraannya udah lama gitu ya, makanan rumahan tradisional yang ada di Jawa. Namun sepertinya mulai populer secara luas sebagai hidangan warung makan komersial awal tahun 2000-an. Baik itu di Jawa Timur, karena memang penyetan awalnya adalah hidangan rumahan sederhana di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Tapi akhirnya juga menyebar di banyak wilayah yang ada di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Di Jogja ini ada banyak ya kan, setiap apa sih beberapa meter gitu, kadang-kadang kita jumpai warung tenda penyetan, atau mungkin juga restoran tempat makan jual penyetan ya. Akhirnya populer jadi hidangan yang kayaknya memang Indonesia banget gitu ya, Jawa sekali. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di edisi hari ini, menyampaikan opininya, menyampaikan pendapatnya, semacam pendapat juga gitu ya, seputar penyetan tadi. Baik itu ada yang mengatakan penyetan itu enaknya ayam, enaknya bebek, enaknya tempe, karena warisan tempe ini memang bahan utama yang paling ikonik, telah dicatat sejak abad ke-16 atau abad ke-19. Ya, saya Geta Erna mengakhiri Indonesia banget, bangga musik Indonesia di edisi hari ini. Pastinya bangga dengan musik Indonesia, bangga juga dengan kuliner di Indonesia. Tapi pastikan tetap bersama kami pendengar, karena sesudah Indonesia banget saya akan balik lagi. Tentu kita akan bersama dalam Jogja sore ini. Lagu terakhir di Indonesia banget saya ambilkan koleksi milik Sandro Tobing, Nuansa Kasih. Indonesia banget, mangga musik Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Iya pendengar, jadi teringat di era tahun 90-an dulu, Michael and Sturrock, satu grup band asal Denmark yang hits begitu ya, dengan lagu yang tadi sudah kita dengarkan bersama, Sleeping Child, di sore hari ini. Menemani apapun aktivitas pendengar, mungkin ada yang leleh ya, bersantai, mengisi kembali energi sebelum menikmati sore hari, mandi sore, kemudian sedikit rehat, rebahan, mengembalikan kembali kondisi badan sebelum besok masuk kembali kerja atau ya mengawali rutinitas aktivitas di awal pekan esok hari, ya kan? Atau bisa jadi juga sekarang sudah fresh, sudah segar, tadi sempat menikmati istirahat siang karena baru mau jalan-jalan di minggu sore, gak apa-apa ya. Saya masih temani pendengar kali ini dalam Jogja sore ini.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya, to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya, pendengar, ada yang membutuhkan informasi lalu lintas, pantauan lalu lintas, silakan saja bisa membuka di laman RRI Digital paling depan. Pilih lainnya CCTV, kemudian Anda bisa menyaksikan beberapa titik ya, ruas jalan di daerah istimewa Yogyakarta. Begitu juga pantauan di kota-kota besar lainnya. Tapi memang yang harus diingat adalah pantauan itu adalah saat ini. Mengingat memang setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik, arus lalu lintas dapat berubah.

0: Tebing Bersih, pesona Pegunungan Batu Kapur. Siapa sangka tempat yang dulunya tambang kapur kini menjadi destinasi wisata. Tebing Bersih dulu menjadi tambang batuan kapur, tapi kini berubah menjadi destinasi wisata menarik. Terletak di Sambirejo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemandangan yang indah, terlebih di pagi atau sore hari, menjadi daya tarik utama Tebing Bersih. Berbagai spot menawan tersebar di tempat ini. Ukiran-ukiran di dinding tebing seperti relief wayang dan patung semar menambah kesan indah Tebing Bersih. Bagaimana awalnya tebing batu ini berubah menjadi tebing indah sebagai tempat wisata? Salah satu pengelola, Muhammad Halim, menjelaskan.
1: Awalnya ini adalah merupakan area tambang, lebih tepatnya adalah tambang batu ini ya, batuan ini. Di mana Bersih ini seluas sekitar 6,3 hektar, itu awalnya adalah tanahnya bengkok Pak Lurah. Jadi keseluruhan sekitar 20 hektar lebih, yang 6 hektar 6,3 ini adalah miliknya Pak Lurah Desa Samirjo. Dan ini berlangsung dari tahun 70-an, asal lurah yang menjabat di sini, area ini adalah di kontrakan penambang dan batunya untuk pembangunan desa, untuk PAD desa, untuk ya sebagai gaji atau honornya Pak Lurah hasil penambangan ini selama beliau menjabat dari tahun

0: 爱你。
1: Tebing Breksi tidak hanya mengandalkan view saja. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan yang mungkin jarang diketahui banyak orang ketika berkunjung ke tempat ini.
2: Kalau di sini ya, orang di Breksi yang pertama adalah view ya. Lihat kita bisa di atas tebing itu. Biasanya di sini Breksi itu yang ramainya ya pagi ini di bawah jam 10 dan nanti setelah jam 4 sore. Karena apa? Mereka mendambakan di atas tebing itu kalau menjelang maghrib adalah sunset. Indah dari sini dilihatnya. Udah foto-foto di tebing kecil itu. Kita mempunyai area banyak untuk pentas-pentas. Juga kita siapkan juga untuk area-area meeting juga bisa. Kita juga punya camping ground di belakang itu untuk camping. Itu bisa menampung anak-anak yang pengen camping. Orang di Breksi tidak hanya foto pulang, tapi sebetulnya bisa mengeksplor seluruh Breksi ini dengan bermacam-macam lah gitu. Yaitu kita di sini juga kerjasama dengan pihak ketiga, namanya Koperasi Siva Plato yang pengelolaan jeep-jeep wisata itu. Jeep-jeep wisata itu tidak hanya ke Breksi, tapi kita keliling ke seluruh candi dari di sini ke Candi Jo, ke Candi Barong, Candi Banyunipo, juga bisa ke objek wisata yang lain.
1: Tebing Breksi, keindahannya bisa dilihat di berbagai media sosial. Namun keindahan itu akan berlipat jika berkunjung langsung ke tempat ini. Seperti yang diungkapkan oleh pengunjung Fitria dari Grobogan dan Ani dari Salatiga.
3: Bagus sih, tempatnya menarik, udaranya juga seger, arsiteknya juga bagus.
4: Perkembangannya itu luar biasa dari yang pertama dulu, dari akses masuk jalannya, terus kemudian spot-spot foto itu yang dulu dengan yang sekarang itu perbedaannya signifikan, lebih bagus yang sekarang, lebih bersih juga yang sekarang.
1: Kreativitas tanpa batas, itulah Tebing Breksi. Tebing yang sebelumnya hanya pegunungan batu kapur gersang yang tak dilirik orang, kini menjadi magnet orang-orang untuk datang menikmati pesona tebing yang tak pernah habis.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Selamat sore dan apa kabar pendengar? Hari ini sudah mencuci tangan berapa kali? Mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun ya. Paling tidak selain menghindarkan kita dari penyakit, tapi bisa juga membantu kita mempertahankan yang namanya keamanan pangan. Pas banget hari ke-7 di bulan Juni kita peringati sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia. Peringatan yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa PBB tepatnya 20 Desember 2018. Jadi banyak yang bisa kita lakukan paling tidak untuk mempertahankan yang namanya keamanan pangan ya. Termasuk ketika kita mulai menyiapkan makanan, kemudian juga membeli bahan makanan, dan pastinya ketika kita mengolahnya dan menyajikannya. Tadi di siang hari sudah kita bahas bersama dengan PMI Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Iya, mendengar luar biasanya Mas Yofi Widianto ya, menghasilkan banyak grup musik, kemudian juga melahirkan banyak musisi, termasuk juga banyak lagu. Tadi miliknya grup band Kahitna ya, Aku, Dirimu, Dirinya. Jadi saya nggak sendiri karena ada dirimu pendengar yang mungkin sekarang juga lagi mendengarkan kita di sore hari ini bersama dengan dirinya. Tentu masih dalam Jogja sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya terus berlalu ya pendengar ya. Kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita perbarui informasi Lintas DIY Jateng. Segera kami hadirkan. Kali ini produksi dari Pro 1 RRI Semarang.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Provinsi Jawa Tengah mempercepat 970 ribu hektare lahan sawah dilindungi. Pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sahagi Selasa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat upaya perlindungan lahan pertanian dengan menargetkan sedikitnya 970 ribu hektare lahan sawah dilindungi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sehingga beralih fungsi. Nah, hari ini kita tanpa untuk tidak coba-coba merubah lahan yang fungsinya hijau untuk berubah.
2: Dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat upaya perlindungan lahan pertanian dengan mentargetkan sedikitnya 970 ribu hektar lahan sawah dilindungi atau LSD. Langkah ini dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan sawah yang terus mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian. Untuk mewujudkan target tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah dalam rapat koordinasi pengalihan alih fungsi lahan sawah di Hotel Gumaya Semarang yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang guna mempercepat penetapan luas baku sawah di setiap daerah. Saat ini luas sawah Jawa Tengah yang telah dilindungi telah mencapai 85,11%. Luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah masuk dalam perencanaan tata ruang tercatat sekitar 825 ribu hektare. Menurutnya, penetapan lahan sawah dilindungi menjadi instrumen penting untuk menjaga sawah produktif agar tidak berubah fungsi menjadi kawasan industri, pemukiman maupun penggunaan lain yang mengurangi kapasitas produksi pangan. Data pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan sebanyak 24 kabupaten kota telah memenuhi batas minimal 87% luas baku sawah. 5 daerah dengan capaian tertinggi adalah Kabupaten Magelang sebesar 97,18%, Kabupaten Purworejo 96,54%, Kabupaten Wonogiri 96,23%, Kabupaten Batang 93,75%, Kabupaten Demak 93,22%. Di sisi lain masih terdapat 11 kabupaten kota yang belum mencapai target tersebut, diantaranya Kabupaten Kudus, Temanggung, Rembang, Sragen, Karanganyar, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.
1: Sehingga beralih fungsi. Nah, hari ini kita tanpa untuk tidak coba-coba merubah lahan yang fungsinya hijau untuk berubah. Kalau sudah LSD-nya nanti gubernur akan mengajukan secara utuh kepada kementerian. Di kementerian nanti akan RT/RW-nya akan kita rubah dan kita bakukan terkait luas baku tanah yang tidak berubah.
2: Demikian. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah De Francisco da Silva Tavares menyebutkan sanksi administrasi hingga pidana siap diterapkan demi mengamankan target swasembada pangan 2026. Ancaman itu juga turut disertai dengan kebijakan insentif bagi petani yang tetap mempertahankan sawahnya berupa pembebasan pajak bumi dan bangunan.
3: Pertama, kalau beralih fungsi lahan sawah beririgasi teknis, maka dia harus mencari penggantinya 3 kali dari luas yang beralih.
2: Frans lebih lanjut menyebutkan, banyaknya alih fungsi lahan menjadi ancaman paling serius bagi wilayah Jawa Tengah yang merupakan penopang pangan nasional. Tercatat selama periode 2019 hingga 2024, Jawa Tengah telah kehilangan sekitar 62 ribu hektar sawah dan bertambah 17 ribu hektar lagi pada tahun 2025. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda PT 2 Putra TPK di Jalan Raya Pati Juwana dan menghanguskan sekitar 70% area pabrik. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
4: Kebakaran hebat melanda PT 2 Putra di Desa Widoro Kandang, Kabupaten Pati, Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 6. Peristiwa tersebut menghanguskan sebagian besar area pabrik dan mengganggu aktivitas produksi perusahaan pengolahan hasil laut dan turunannya. Api pertama kali diketahui oleh Mustaqim, pengemudi truk asal Batang yang hendak melakukan bongkar muat daging ayam. Saat berada di lokasi, dirinya melihat percikan yang diduga berasal dari instalasi listrik bangunan tertutup.
5: Tadi ada laporan ke sekuriti, langsung mau bongkar ada percikan api dari konsleting listrik kayaknya. Langsung saya pertama saya ada mobil panggil, sopir saya bangunin pas mau keluar, langsung saya keluar ke sini, langsung membesar private ke belakang.
4: Tak lama lama setelah percikan muncul, kata Mustaqim, api membesar dan merambat ke bagian belakang bangunan pabrik tersebut. Beruntung, sebagian besar pekerja belum memasuki area produksi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kapolsek Pati Ibtu Windartono mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi telah menerima laporan masyarakat setempat. Petugas kepolisian bersama tim pemadam kebakaran segera melakukan penanganan untuk pencegahan api semakin meluas.
6: Penyebab kebakaran ini nanti menunggu hasil penyelidikan dari Lapor Semarang, dan kami sudah seizin dari Pak Kapolresta dan Pak Kasatreskrim untuk menghubungi dari tim lapor tadi. Ya, kami nanti sama-sama kita tunggu.
7: Ada berapa titik?
6: Tadi kami sudah bertanya kepada pihak manajemen, sekitar 70% lah dari pabrik ini yang mengalami kebakaran.
4: Puluhan personil dan armada pemadam dari berbagai daerah diterjunkan untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran. Hingga proses penanganan berlangsung, petugas memastikan tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan berbagai kemudahan akses layanan serta program apresiasi.
8: Yang pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang selama ini telah taat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan setiap pajak yang dibayarkan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Dan
2: mendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD. Hingga Mei 2026, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah tercatat mencapai 64,31% atau meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Bapenda Jawa Tengah Agung Preliantoro mengatakan, peningkatan kepatuhan terus didorong melalui berbagai inovasi layanan. Selain memperluas akses pembayaran melalui Samsat Keliling dan Samsat Budiman yang bekerja sama dengan BUMDes, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan digital melalui aplikasi NewSapoli.
8: Ada NewSapoli dan Signal, sehingga pembayaran pajak tidak dapat dilakukan lebih sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan lebih mudah dan tepat itu. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyelenggarakan program Gebyar Hadiah Samsat 2026.
2: Ia menilai kemudahan layanan harus dibarengi dengan edukasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena itu Bapenda menggandeng pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, tokoh masyarakat hingga media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, ekonom Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagas Hapsoro, mengingatkan bahwa tunggakan pajak tidak selalu mencerminkan rendahnya kepatuhan masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini membuat sebagian warga harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pengeluaran. Ia menjelaskan masyarakat kelas menengah menghadapi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, mulai dari kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga cicilan. Akibatnya pembayaran pajak kendaraan terkadang harus menyesuaikan kemampuan keuangan yang dimiliki.
9: Jadi misalnya masyarakat UMKM itu motornya didaftarkan, itu boleh kok ini dapat relaksasi pajak yang lebih ringan sebetulnya. Karena itu mesin produksi sebetulnya yang membantu untuk meningkatkan pajak. Kalau itu kemudian dipaksa sama dengan pajak kendaraan mewah seharga miliaran itu agak saya kira kontraproduktif ya.
2: Karena itu selain menghadirkan kemudahan layanan, pemerintah juga perlu memperkuat edukasi dan transparansi pemanfaatan pajak agar masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari pajak yang dibayarkan. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, kepatuhan pajak kendaraan bermotor diharapkan terus meningkat, sekaligus mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menambah kemeriahan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali dan HUT Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Polres Boyolali menggelar turnamen tenis Kapolres Cup volume 2 di lapangan Ponco Budoyo. Berikut laporannya.
7: menciptakan atlet-atlet muda berbakat.
10: Memeriahkan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali dan HUT Bayangkara ke-80, Polres Boyolali menggelar turnamen tenis Kapolres Cup Volume 2 di lapangan Ponco Budoyo. Turnamen dibuka langsung Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra yang juga dihadiri Bupati Agus Irawan. Piala Kapolres Cup ini nantinya akan diperebutkan 32 atlet asal Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ditemui setelah pembukaan turnamen, Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra berharap dengan adanya acara ini bisa menciptakan atlet-atlet muda berbakat yang nantinya berprestasi lebih tinggi lagi di ajang nasional maupun internasional.
7: Menciptakan atlet-atlet muda berbakat di lingkungan Kabupaten Boyolali tentunya yang nantinya atlet-atlet ini bisa berprestasi lebih tinggi lagi baik di tingkat nasional ataupun internasional. Karena ini menjadikan ajang bagi para klub-klub tenis di wilayah Boyolali tentunya untuk berkontribusi memberikan benih-benih atlet yang berbakat. Jadi ini tahun ini kita inisiasi terkait dengan turnamen ini merupakan turnamen tenis prestasi di mana insya Allah dengan dukungan semua kita akan melaksanakan turnamen ini secara berkelanjutan tentunya. Makanya ada piala bergilir yang kita persiapkan untuk para pemenang nantinya.
10: Sementara itu dalam kesempatan yang sama Bupati Boyolali Agus Irawan mengucapkan terima kasih kepada Kapolres yang sudah menyelenggarakan turnamen tenis sebagai rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Boyolali yang ke-179. Agus Irawan turut berharap dengan kehadiran turnamen Kapolres Cup ini bisa menjaring atlet-atlet muda dari Kabupaten Boyolali.
11: Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Pak Kapolres Kabupaten Boyolali yang sudah menyelenggarakan pertandingan ini, salah satunya untuk menyambut hari jadi juga Kabupaten Boyolali yang ke-179. Dan juga tentunya untuk lebih memperkenalkan Kabupaten Boyolali dan juga tentunya untuk menjaring atlet-atlet terutama di tenis lapangan di Kabupaten Boyolali. Semoga dari turnamen ini nanti akan timbul atlet-atlet terbaik Kabupaten Boyolali.
10: Dengan kehadiran para atlet dari luar kota yang turut meramaikan gelaran turnamen Kapolres Cup juga diharapkan bisa merasakan kesan yang baik selama berada di Boyolali. Sebagai informasi, gelaran turnamen akan berlangsung 2 hari dengan memperebutkan hadiah total Rp11 juta. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo secara meyakinkan sukses meraih satu tiket ke babak 32 besar dalam sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut laporan selengkapnya.
12: Saudara, tim Persibi Boyolali secara meyakinkan sukses meraih satu tiket ke babak 32 besar dalam sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Kepastian itu diraih usai mengalahkan Persindra Indramayu dengan skor 2-0 di laga terakhir babak penyisihan grup E yang berlangsung di Stadion Kebugiro Boyolali kemarin. Sejak kick off babak pertama, Joko Purnomo dan kawan-kawan tampil agresif dan menguasai ball position atas tim berjuluk Laskar Wiralodra tersebut. Permainan menyerang yang diperagakan membuahkan hasil cepat. Striker Persibi Rizky Kurniawan berhasil mencetak gol pada menit kedua melalui skema lemparan ke dalam dan membawa unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, permainan anak asuh pelatih Indrianto Nugroho semakin menjadi dan hasilnya Rizky Kurniawan membuat brace atau mencetak gol kedua pada menit ke-84 yang menjadikan Persibi unggul 2-0 hingga laga berakhir sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Indrianto Nugroho mengucap syukur dan menurutnya kunci kemenangan timnya terjadi saat Persibi mampu mencetak gol cepat dan hal itu membangkitkan mental semangat bertanding para pemainnya. Kendati mampu meraih kemenangan, namun Nunung, panggilan akrabnya, tetap belum merasa puas dan masih banyak yang harus diperbaiki agar di babak 32 besar Persibi dapat tampil lebih baik lagi.
13: Saya bersyukur tadi gol di menit awal itu yang membuat kita, mentality kita dan pemain kita juga mulai tumbuh dan semoga di nextnya 32 besar kita bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih juga nih, mengucapkan terima kasih buat pemain karena mereka selama ini sudah kita berikan yang terbaik dan hari ini mendapatkan hasil yang terbaik juga. Tapi ya masih banyak yang harus diperbaiki.
12: Sementara itu pencetak 2 gol Rizky Kurniawan menyatakan jika permainan yang ditunjukkan pemain Persibi semakin membaik. Para pemain juga bersemangat untuk tampil terbaik dan hal itu ditunjukkan serta mampu mencetak 2 gol. Menurutnya perjuangan yang dilakukan Persibi masih cukup panjang dan babak 32 besar sudah menanti.
14: Alhamdulillah untuk pertandingan sore ini sangat luar biasa. Sekelas teman-teman akhirnya pada pertandingan sore ini kita berhasil meraih kemenangan dan kita alhamdulillah bisa lolos ke babak 30 besar. Masih ada rintangan yang lebih berat lagi, kita akan fokus lagi untuk pertandingan berikutnya.
12: Selain Persimi Boyolali, satu tiket lain dari grup E diraih Persipani Paniani Papua yang di laga terakhirnya menang 1-0 atas Persika 91 Karawang. Sementara itu satu wakil lain dari wilayah Solo Raya, Persiarjo Sukoharjo yang bertanding di grup M di Stadion Gelora Berantas Batu Malang juga sukses mengamankan satu tiket ke babak 32 besar usai menahan imbang tuan rumah Persikoba Batu Malang 1-1. Gol balasan Persiarjo Sukoharjo tercipta pada menit-menit akhir melalui Ali Sotik. Baik Persiarjo dan Persikoba yang sama-sama meraih poin 5 berhak melangkah ke babak 32 besar yang akan bergulir per 9 Juni 2026. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Jajaran Satreskrim Polres Sragen di backup Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jawa Tengah kemarin menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan dugaan pembunuhan bocah 11 tahun di kediaman korban RT23 Duku Bromo Asri, Desa Kedawung, Kecamatan Jenar Sragen. Berikut laporan Mulato.
15: Polres Sragen gabungan juga dengan dari Direktorat Reserse Polda Jawa Tengah saat ini masih terus melakukan pendalaman.
16: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sragen bergerak cepat mengusut kasus dugaan perampokan disertai pembunuhan tragis yang menimpa PR 11 tahun seorang siswi kelas 5 SDN 2 Kedawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen pada Jumat 5 Juni. Pada Sabtu pagi, 6 Juni, tim gabungan dari Polres Sragen bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Jawa Tengah menggelar olah tempat kejadian perkara TKP lanjutan di kediaman korban yang terletak di RT23 Dukuh Bromo Asri, Desa Kedawung. Langkah itu dilakukan guna memperkuat bukti-bukti serta mengungkap motif dan pelaku di balik aksi keji tersebut. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsuindiasari menegaskan bahwa pihak kepolisian tengah memberikan perhatian penuh pada kasus ini dan terus melakukan pendalaman secara intensif di lapangan. Kapolres juga mengatakan hingga kini penyidik telah memeriksa dan menginterogasi 3 orang saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian saat peristiwa berlangsung. Kapolres menambahkan jumlah saksi yang diminta keterangan dipastikan akan terus bertambah seiring berjalannya penyelidikan.
15: Saat ini masih terus melakukan pendalaman dan pagi ini juga masih dilakukan olah TKP kembali dan mudah-mudahan kami mohon doanya dari masyarakat semua, mudah-mudahan kasus ini segera dapat diungkap. Sementara untuk tadi malam kami masih melakukan interogasi ya, saksi-saksi yang ada di TKP sekitar masih 3 orang dan ini akan terus bertambah.
16: Sementara itu, polisi menemukan jejak dugaan pembunuhan terhadap seorang bocah perempuan di Desa Kedawung, Kecamatan Jenar. Bocah kelas 5 SD itu diduga dibunuh dengan senjata tajam berupa parang. Barang bukti sebelah parang itu ditemukan di dalam rumah tempat kejadian perkara RT23 Dukuh Bromo Asri, Desa Kedawung, disertai dengan bercak-bercak darah. Sebilah parang itu kemudian diamankan pihak kepolisian. Hanya saja, Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Prasino belum bersedia membeberkan barang bukti yang berhasil diamankan saat olah TKP.
17: Jadi nanti dari beberapa alat bukti yang sudah kita dapatkan, kita nanti akan lakukan langkah-langkah evaluasi dan langkah ungkap kasus. Barang-barang yang kita amankan tentunya barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan kejadian. Intinya barang bukti, namun demikian belum dapat kita ekspos. Tolong rekan-rekan media memaklumi, kami masih dalam timing krusial dalam rangka penyelidikan ini.
16: Diberitakan sebelumnya, warga Dukuh Bromo Asri, Desa Kedawung, digegerkan oleh penemuan jasad korban pada Jumat 5 Juni sore, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh ibunya Dewi yang baru saja pulang bekerja dari sebuah pabrik rokok. Saat memasuki rumah, sang ibu mendapati putri tercintanya sudah dalam kondisi meninggal dunia secara mengenaskan di atas kasur lantai. Korban bersimbah darah dengan sejumlah luka yang diduga kuat akibat hantaman senjata tajam. Kepala Desa Kedawung Aris Sutaryanto membenarkan adanya peristiwa kelam yang menimpa warganya. Begitu menerima laporan dari Ketua RT setempat, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polsek Jenar. RRI Surakarta Melati Sahan melaporkan.
0: Kabupaten Banyumas kini memiliki sebanyak 100 wilayah proklim. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang berada di angka 91. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
18: Kabupaten Banyumas kini memiliki 100 lokasi program Kampung Iklim atau Proklim yang menjadi salah satu kekuatan daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui aksi nyata berbasis masyarakat. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengatakan, keberadaan 100 lokasi proklim menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Menurutnya, berbagai kegiatan yang dijalankan melalui proklim mencakup upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti penghijauan, konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, hingga penguatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Sigit menjelaskan, proklim menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengendalian perubahan iklim, sekaligus membangun budaya peduli lingkungan di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan program tersebut juga dinilai mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan.
19: Untuk bisa menggerakkan masyarakat mendaftar proklim itu ya sudah melakukan satu, adanya sosialisasi ke beberapa calon wilayah proklim. Kemudian sudah ada edaran sebenarnya, edaran Bupati Banyumas tanggal 21 April 2021 supaya camat-camat itu setiap tahun itu bisa mengusulkan satu lokasi proklim yang ada di Kabupaten Banyumas.
18: DLH Kabupaten Banyumas terus mendorong pengembangan dan pendampingan proklim agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat serta mampu menjadi contoh praktik baik pengelolaan lingkungan. Dengan tercapainya 100 lokasi proklim di Banyumas, diharapkan semakin siap menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Dinkominfo Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan pelaksanaan SPMB Daring tahun 2026 agar berjalan lancar dan mudah diakses masyarakat. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damar Sakti.
20: Dinkominfo Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2026 agar berjalan lancar dan mudah diakses masyarakat. Kepala Dinkominfo Banyumas, Budi Nugroho, mengatakan pengembangan aplikasi SPMB tahun ini dilakukan dengan mengacu pada petunjuk teknis dan proses bisnis yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Menurutnya, berbagai evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya menjadi bahan perbaikan dalam penyempurnaan sistem yang digunakan pada tahun ini.
21: Kita belajar dari tahun kemarin, kemudian semua yang kita bangun untuk sistem atau kita biasa sebut aplikasi, kita tentunya merujuk pada petunjuk teknis termasuk proses bisnis yang disediakan dari Dinas Pendidikan. Kita sudah upayakan sudah rupa agar aplikasi yang kita bangun dengan fitur dan modulnya tetap kita komunikasikan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan teman-teman di sekolah agar supaya paling tidak apa yang diharapkan itu terwakili dan aplikasi.
20: Ia menjelaskan Dinkominfo telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan kendala teknis yang pernah terjadi pada pelaksanaan sebelumnya. Koordinasi dilakukan dengan sejumlah pihak, mulai dari penyedia jaringan hingga PLN untuk memastikan pasokan listrik tetap terjaga selama proses SPMB berlangsung. Selain itu, kapasitas server juga telah ditingkatkan dan dilakukan serangkaian uji beban guna memastikan sistem mampu melayani akses pengguna dalam jumlah besar secara bersamaan. Damara Sakti melaporkan.
0: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kasus dugaan korupsi pemanfaatan tanah kas desa yang menjerat Lurah Condong Catur harus diselesaikan melalui proses hukum hingga pengadilan. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
22: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi tanah kas desa atau TKD yang kembali menjerat Lurah Condong Catur RCS. Sri Sultan menegaskan perkara tersebut harus diselesaikan melalui proses hukum hingga pengadilan. Sri Sultan menyebutkan kasus yang menjerat Lurah Condong Catur bukan persoalan yang baru muncul.
23: Ya, Condong Catur kan sudah, itu prosesnya kan sudah agak lama. Karena kan tidak hanya dia, jadi kan berproses. Dari pengakuan yang ada, ya sudah berproses hukum aja. Karena dia tidak tunduk pada hukum, ya sudah selesaikan di pengadilan aja.
22: Sri Sultan mengatakan sejumlah perkara serupa yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa sebelumnya juga telah melalui proses hukum hingga memperoleh putusan pengadilan. Karena itu ia menilai penyelesaian melalui jalur hukum merupakan langkah yang harus ditempuh dalam kasus-kasus tersebut.
23: Yang lainnya kan sudah ada keputusan pengadilan semua, kan gitu. Kalau saya tegakkan hukum aja, menegakkan hukum aja wani apa neh orang. Didiamkan aja, wah, habis tanahnya.
22: Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat aset desa agar tidak disalahgunakan. Menurutnya pembiaran terhadap pelanggaran justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebelumnya Polda DIY mengumumkan penetapan Lurah Condong Catur LCS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemanfaatan TKD pada Selasa lalu. Perkara tersebut berkaitan dengan pemanfaatan TKD di Padukuhan Gandok, Kelurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Lahan tersebut diduga disewakan kepada 17 pihak tanpa mengantongi izin gubernur, sebagaimana disyaratkan dalam pemanfaatan tanah kas desa. Berdasarkan hasil audit yang diterima penyidik, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sleman menunggu hasil kajian dari sejumlah pihak untuk menentukan langkah penanganan lanjutan dalam peristiwa kemunculan api misterius di Sayagan Sleman. Beritanya selengkapnya pendengar disampaikan reporter Vika Azalea.
1: Yang mungkin nanti siang kita dapatkan dari Pak Menteri nantinya akan jadi dasar bagi kita akan mampu kupati untuk
3: BPBD Kabupaten Sleman masih menunggu hasil kajian tim ahli untuk menentukan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan penetapan status tanggap darurat khusus terkait kemunculan api misterius di rumah Mutfiana, warga Kapanewon Sayegan. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro, menegaskan pemerintah Kabupaten Sleman tidak ingin sembarangan dalam menentukan keputusan sebelum menerima hasil penelitian yang dilakukan tim ahli dari UGM, PN Veteran, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.
1: Jika apakah nanti perlu lokasi belum tentu juga. Apakah nanti ada pengosongan atau pengungsian lebih jauh lagi kita sudah dapat. Hasil dari paling ini yang paling penting yang kita dapatkan.
3: Sementara itu pemilik rumah Mutfiana menyatakan mendukung penuh terhadap proses penelitian yang dilakukan para ahli. Menurutnya hasil penelitian tersebut sangat penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat.
5: Sangat boleh karena itu sangat membantu, terutama membantu pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar rumah, warga-warga masyarakat yang ada di daerah Seyegan misalnya, karena kan itu takutnya kalau menyebar pas gitu ya.
3: Meski demikian, ia berharap ada perhatian terhadap keberlangsungan usaha keluarganya selama proses penelitian berlangsung.
0: Dari informasi olahraga pendengar, Grup B Piala Dunia 2026 diisi oleh Qatar, Kanada, Bosnia, Herzegovina, serta Swiss. Grup ini diprediksi akan menjadi salah satu grup yang menarik untuk disimak. Selengkapnya, kita ikuti trivia Piala Dunia.
6: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
24: Pendengar, grup B Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu grup yang menarik untuk disimak. Qatar sebagai wakil Asia akan menghadapi tantangan berat saat harus bersaing dengan Kanada, Bosnia dan Herzegovina, serta Swiss untuk memperebutkan tiket menuju babak berikutnya. Qatar datang dengan semangat besar membawa nama Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Qatar cukup pesat. Mereka pernah mencuri perhatian dunia saat menjuarai Piala Asia 2019 dengan permainan cepat dan kolektivitas tim yang solid. Meski belum memiliki banyak pemain bintang yang bermain di Liga Eropa, Qatar dikenal disiplin dan mengandalkan kerjasama antar lini. Namun jalan Qatar di grup B dipastikan tidak akan mudah. Swiss menjadi lawan yang paling berpengalaman di level internasional. Tim asal Eropa tersebut rutin tampil di Piala Dunia maupun Piala Eropa. Banyak pemain Swiss berlaga di liga-liga top Eropa sehingga memiliki kualitas permainan yang matang, disiplin dan efektif dalam menyerang maupun bertahan. Selain Swiss, Kanada juga layak diwaspadai. Tim asal Amerika Utara ini disebut sebagai salah satu kuda hitam di turnamen ini. Dalam beberapa tahun terakhir, performa Kanada meningkat tajam dengan hadirnya pemain-pemain muda berbakat yang bermain di klub besar Eropa. Kecepatan dan permainan menyerang mereka kini bisa menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya di grup B. Sementara Bosnia dan Herzegovina juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Tim ini dikenal memiliki karakter permainan keras dan penuh semangat juang. Bosnia juga pernah diperkuat sejumlah pemain top seperti Edin Dzeko yang menjadi ikon sepak bola mereka. Pengalaman pemain-pemain Bosnia di kompetisi Eropa membuat tim ini tetap berbahaya. Persaingan di grup B pun diperkirakan berlangsung ketat. Qatar harus mampu tampil konsisten dan memanfaatkan setiap peluang untuk mencuri poin. Jika mampu bermain disiplin dan solid sebagai tim, wakil Asia tersebut masih memiliki kesempatan untuk bersaing lolos ke babak berikutnya di Piala Dunia 2022.

0: tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Mendengar dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

manusia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

1 RRI Yogyakarta. Saya Johan Manaci, pemain yang pernah membela Persiba Bantul sebagai gelandang tengah periode 2008 sampai dengan 2018. Untuk saat ini Indonesia memang belum lolos Piala Dunia, tetapi sebagai mantan pemain sepak bola ada perasaan ingin menyaksikan Indonesia bermain di Piala Dunia. Kalau rasa iri mungkin iya ya, karena beberapa negara Asia juga bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi iri itu iri yang positif, bukan iri yang bikin kita minder ya. Iri yang ada perasaan kapan ya kita bisa tampil di Piala Dunia. Tetapi saya yakin dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia, entah itu tahun 2030

2034 masih terbuka sangat lebar, asalkan federasi, pemain, pelatih, supporter itu konsisten untuk memajukan persepak bolaan di Indonesia. Untuk saat ini, mari kita nikmati Piala Dunia 2026 dan kita tunggu Indonesia tampil di Piala Dunia berikutnya. Tetap semangat mendukung Timnas Indonesia.

Iya, menghargai kata rindu, tapi rindunya kangennya sudah terbayar kan ya? Karena yang dikangenin akhirnya tadi ketemu ya. Kan biasanya di hari Minggu itu banyak slotnya, banyak waktu luangnya kita untuk ya sekedar janjian ketemu dengan mereka yang kita rindukan. Oke? Baik, mendengar di sore hari ini saya masih bersama Anda dalam Jogja sore ini. Tentu deretan koleksi lagu masih akan terus dihadirkan untuk menemani apapun aktivitas Anda pendengar.

0: Tahukah Anda anak-anak yang suka mendengarkan musik akan memiliki kemampuan otak yang tinggi? Hal itu karena anak yang mendengarkan musik akan memiliki daya ingat lebih kuat dibandingkan yang tidak mendengarkan musik. Selain itu, musik juga bisa membantu untuk mengurangi stres dan bisa membuat jiwa lebih tenang. Banyak peneliti mengungkapkan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.
1: Wah, ada timun, ada getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, timus. Wah, ada comro yang isinya sambal tempe. Sawat yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
2: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong, salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.

Iya, mendengar Perum Bulog Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mempercepat berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Ini khususnya beras dan minyak goreng. Upaya dilakukan melalui percepatan penyaluran bantuan pangan serta distribusi beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Pemimpin Bulog Kanwil Yogyakarta, Dedi Apriyadi, mengatakan selain beras, pihaknya juga mengencarkan distribusi minyak kita, memastikan harga tetap terjangkau di tengah dinamika pasar yang ada. Langkah konkret diperkuat dengan pemantauan langsung ke sejumlah pasar di Jogja, katakanlah seperti Pasar Prawiro Tamar dan Pasar Beringharjo. Kegiatan juga melibatkan Satgas Pangan Polda DIY, dinas terkait, serta petugas pemantau harga. Nah, pemantauan pada hari ini, hari Minggu, hasilnya menunjukkan harga beras masih stabil, berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp13.500 per kilogram untuk kategori beras medium.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Wah, tas anyaman ini bagus banget. Pasti beli di luar negeri ya?
2: Ini buatan pengrajin lokal dari Jogja loh. Kualitasnya gak kalah bagus kan? Banyak loh produk lokal Indonesia yang keren, kreatif, dan berkualitas tinggi. Mulai dari makanan, kerajinan tangan, bahkan sampai fashion.
3: Iya, dengan kita membeli produk lokal, kita bukan hanya belanja, tetapi juga membantu perekonomian dan mendukung pelaku UMKM yang ada di sekitar kita. Bangga buatan Indonesia itu bukan sekedar slogan kosong seperti yang biasa kita dengar, tetapi itu merupakan wujud kita mencintai tanah air.
1: Ayo pilih produk lokal.

0: Peran Uang Rakyat Indonesia atau ORI dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 tak serta-merta membuat Indonesia bebas dari penjajah Belanda. Belanda masih terus berusaha menunjukkan eksistensinya di mata dunia sebagai penguasa bumi Nusantara dengan mengeluarkan mata uang Nika. Penulis sejarah Heri Haryanto mengungkap, sebelum terbit mata uang Nika, pada saat itu ada dua mata uang yang beredar di masyarakat. Mata uang rupiah Belanda dan rupiah Jepang. Munculnya mata uang Nika membuat pemerintah Indonesia menggebu untuk memiliki mata uang sendiri. Maka disusunlah rencana penerbitan mata uang sendiri.
1: Upaya untuk mengeluarkan mata uang sendiri, ORI itu ya, pemerintah RI telah membentuk panitia penyelenggara percetakan uang RI. Panitia itu diberi wewenang yang penuh untuk memproses pembuatan desain dan bahan-bahan induk uang RI. Bahkan yang berupa negatif kaca itu dibuat oleh percetakan RI di Salemba, Jakarta. Percetakan itu kemudian di bawah kendali, tentunya pada waktu itu bukan Kementerian Keuangan, tapi di bawah kendali Kementerian Penerangan. Pihak Belanda itu dengan sekutunya begitu mengetahui bahwa pemerintah RI akan mengeluarkan mata uang sendiri, mereka cepat-cepat ya mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat, menunjukkan eksistensinya terutama ke daerah-daerah yang mereka kuasai, itu supaya mereka menggunakan secara resmi mata uang Nika ya, sebagai alat pembayaran yang sah. Namun BRI ya, pihak kita itu, pada waktu itu Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan sekutu itu ya. Dengan berlakunya uang Nika itu dianggap bukan hanya pelanggar hak kedaulatan RI, tetapi juga terang-terangan melanggar persetujuan yang telah disepakati bersama. Apa kesepakatan pada waktu? Bahwa selama situasi politik belum mantap, maksudnya belum stabil, itu dari kedua belah pihak, Belanda dan RI, tidak akan mengeluarkan mata uang baru ya, untuk agar tidak menimbulkan kekacauan di bidang ekonomi dan moneter.
0: Oktober 1946, akhirnya pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya berhasil mengeluarkan mata uang sendiri yang disebut Uang Republik Indonesia atau ORI.
1: Itu karena uang pertama kali itu yang disebut ORI itu ya, Uang Republik Indonesia itu ya, itu bisa menunjukkan eksistensi kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila Republik Indonesia itu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak segera mengeluarkan mata uang ORI, maka barangkali banyak orang yang meragukan bahwa RI benar-benar ada.
0: Setelah terbitnya ORI, pemerintah dan masyarakat Indonesia menolak mata uang Nika.
1: Di Yogyakarta ya, itu pada tanggal 3 Oktober 45 para pelajar sekolah menengah pertama, ini masih SMP, dan sekolah menengah atas itu yang tergabung dalam IPI atau Ikatan Pelajar Indonesia melakukan pemberantasan uang Nika. Sultan Nabi 9 pada waktu itu pada tanggal 12 Oktober 45 itu juga mengeluarkan maklumat bahwa uang Nika tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di daerah Yogyakarta.
0: Penolakan mata uang Nika juga terjadi di mana-mana, seperti di Semarang, Malang, Jakarta, bahkan Aceh. Penolakan masyarakat Indonesia terhadap mata uang Nika membuat Belanda terus berusaha menghalangi dan membuat tandingan terhadap mata uang ORI.
1: Karena di samping Belanda melalui sekutunya itu mengeluarkan uang Nika, Belanda juga pada masa agresi militer kedua selesai itu juga mengeluarkan uang lagi, yang namanya uang federal, Bu. Belanda itu punya dua mata uang yang diterbitkan untuk digunakan masyarakat, itu uang Nika dan federal.
0: masa perjuangan itu, pemerintah bersama-sama dengan TNI berusaha mati-matian untuk menyebarkan mata uang ori ke kantong-kantong gerilya. Upaya tersebut menurut penulis sejarah Heri Haryanto cukup berhasil. Hal itu dapat dilihat sewaktu terjadi serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dampaknya, meskipun Yogyakarta hanya berhasil diduduki TNI dalam tempo 6 jam, ternyata kurs ori terhadap uang nika mengalami lonjakan yang cukup drastis.
1: Ori itu ya, posisinya lebih kuat pada waktu itu dengan mata uang Belanda. Kalau mata uang Belanda itu 10 rupiah, kita 1 rupiah harganya. Jadi 10 banding 1. Jadi posisi kita itu lebih kuat. Sedangkan kalau untuk mata uang Jepang itu 5 rupiah, sedangkan RI 1 rupiah. Nah, posisi kita kan lebih kuat.
0: Melonjaknya nilai tukar mata uang ori itu menunjukkan bahwa nilai mata uang ori berkaitan langsung dengan keberhasilan perjuangan bangsa serta kekuatan RI yang sesungguhnya. Sulitnya perputaran uang Republik Indonesia di daerah-daerah membuat pemerintah Republik Indonesia mengizinkan daerah untuk menerbitkan mata uang sendiri.
1: Itu juga resmi bisa dipakai untuk alat pembayarannya sah. Itu namanya uang kertas Republik Indonesia. Kalau di Sumatera itu uang kertas Republik Indonesia Sumatera. Ada yang dari Banda Aceh, kemudian Tapanuli, kemudian ada yang dari Manado Nias. Kalau di Nias itu namanya ORIN, uang Republik Indonesia Nias. Nah, ya, kalau di Aceh itu uang Republik Indonesia Banda Aceh apa-apa itu. Jadi mereka diberi wewenang untuk membuat, karena peredaran uang itu, uang ORI yang ada yang secara nasional belum mampu menembus ke daerah-daerah.
0: Selama periode Oktober sampai Desember 1946, tercatat pemerintah Republik Indonesia telah 5 kali menerbitkan mata uang kertas. Emisi pertama diterbitkan pada 30 Oktober 1946. Tanggal ini di kemudian hari ditetapkan sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia.

Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di tiga negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.

Ya, pendengar, selamat menikmati perjalanan di sore hari ini. Selamat menikmati perjalanan, selamat menikmati jalan raya yang mungkin ada di sekitar Anda. Pastinya memang menghormati pengguna jalan yang lainnya ini bukan hanya satu kewajiban, tapi juga muncul dari kesadaran kita masing-masing. Pengguna jalan bukan hanya pengendara bermotor saja, tapi juga pengguna jalan yang lain ya. Katakanlah pesepeda, kemudian pejalan kaki gitu. Jadi saling menghormati, menghargai tentu perlu. Terjadi di Kulon Progo, tepatnya di Temon, minggu pagi tadi, seorang pria lanjut usia, lansia, tertabrak pengendara sepeda motor ketika berjalan kaki. Korban pun mengalami cedera kepala berat karena kejadian tersebut. Kasih Humas Polres Kulon Progo, Ibtu Sarjoko, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat atau minggu pagi tadi di Jalan Pantai Glagah, wilayah Kapanewon, Temon, Kulon Progo. Baik, mendengar sambil menikmati perjalanan Anda, sambil juga tetap fokus, konsentrasi, mengingat pengguna jalan yang lain ini heterogen atau beragam. Saya masih bersama Anda dengan beberapa koleksi lagu. Tentunya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, sudah semakin sore, kita jelang petang hari. Tak lupa juga nanti azan maghrib akan berkumandang pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang paling melelahkan di zaman sekarang adalah membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Melihat teman sudah sukses, merasa tertinggal. Melihat orang lain menikah, merasa terlambat. Melihat pencapaian orang lain di media sosial, lalu diam-diam bertanya, kenapa hidupku belum sejauh itu? Padahal, setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 132 yang artinya, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya, Allah sudah menyiapkan jalan, waktu, dan ujian yang berbeda untuk setiap manusia. Tidak semua orang harus di titik yang sama di waktu yang sama. Bunga tidak mekar serempak. Ada yang mekar pagi, ada yang sore. Tapi semuanya tetap indah pada waktunya. Begitu juga hidup. Tidak perlu iri kepada perjalanan orang lain, karena mungkin kamu sedang tumbuh dengan cara yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia, agar kita lebih bersyukur, karena saat terlalu sering melihat ke atas, hati mudah merasa kurang. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah, hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Yang penting bukan siapa duluan sampai, tapi apakah kita berjalan di jalan yang benar. Semoga Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang sering membuat hati gelisah adalah melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Teman diterima kerja, orang lain usahanya berkembang, ada yang hidupnya tampak lebih mudah. Lalu tanpa sadar kita bertanya, kenapa bukan aku? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menakar rezeki setiap manusia dengan sangat adil. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 22 yang artinya, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Artinya, rezeki itu sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Apa yang menjadi milikmu akan datang meski jalannya mungkin tidak selalu cepat. Dan apa yang bukan milikmu tidak akan tinggal meski dipaksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita tidak iri kepada sesama, karena apa yang terlihat indah pada orang lain belum tentu tanpa ujian. Setiap orang punya takarannya masing-masing. Oleh karena itu, tugas kita bukan menghitung jatah orang lain. Tugas kita adalah menjemput rezeki dengan usaha terbaik dan hati yang bersyukur. Karena saat kita sibuk membandingkan, kita lupa menikmati apa yang sudah Allah beri. Dan seringkali, rezeki terbesar bukan yang paling banyak, tapi yang paling membawa berkah dan ketenangan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.
2: Ya, pendengar, di antara deretan koleksi lagu Islami di petang hari ini, saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini ya. Selamat menikmati petang hari Anda, selamat menikmati malam hari Anda. Nanti ada rekan saya Agus Pramana tentu akan menemani apapun aktivitas Anda, pendengar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, tahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka akan Allah mudahkan baginya menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut adalah sebuah motivasi yang besar bagi setiap muslim untuk terus selalu belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan jalan ke syurga bagi mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Sekian, wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Utang pendengar dimanapun Anda berada, bahagia banget di petang kali ini. Saya Agus Pramana masih bisa menemani Anda di akhir pekan di edisi 7 Juni 2026, tepatnya di hari Minggu. Semoga saja Anda bersama keluarga tercinta dalam kondisi yang sehat. Menikmati libur bersama keluarga tercinta di hari ini, pastinya Anda masih ada agenda yang harus Anda lalui karena saat ini baru pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat. Masih cukup panjang begitu ya, waktu Anda untuk bisa bercengkarama bersama keluarga tercinta, atau bahkan Anda masih dalam perjalanan menuju ke rumah Anda, karena memang tadi pagi hingga saat ini Anda masih menikmati destinasi wisata dalam perjalanan pulang begitu. Hati-hati di jalan. Apapun agenda Anda, apapun aktivitas Anda, kami masih akan menemani Anda hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih, tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Ya, pendengar, bagi Anda pecinta badminton, di mana di Indonesia dihelat Polytron Indonesia Open 2026 dan di hari ini memang sudah memasuki final begitu ya. Berkait dengan final, memang Indonesia ada dua wakil yang mewakilinya begitu ya, dan luar biasa sekali karena memang di tunggal putra dan juga di ganda putra memasuki final. Dan kita akan bersama bahwa di tunggal putra sudah dihelat dan pastinya tadi Jonathan Christie begitu ya, tadi melawan Victor Lai dari Kanada, dan ternyata Jonathan Christie harus mengalah dan pastinya di posisi runner up, sedangkan Victor Lai menjadi juara di Indonesia Open 2026 Polytron yang pastinya sudah melakukan final di hari ini. Namun demikian, tetap kami ucapkan selamat untuk Jonathan Christie begitu ya, tetap semangat. Dan untuk laga selanjutnya nanti ada Raymond Indra Nicolaus Jauquin yang nantinya akan melawan Go Zive dan juga Nur Izzuddin wakil dari Malaysia. Kita berdoa saja, semoga saja wakil dari Indonesia, ganda putra Indonesia ini meraih juara begitu ya sebagai Polytron Indonesia Open 2026 yang pastinya mempunyai titel begitu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pastikan tetap bersama kami di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Ya, pendengar, bagi Anda pecinta sepak bola, Timnas U19 Indonesia menghadapi ujian krusial dalam lanjutan grup A Piala AFF U19 2026. Garuda Muda dijadwalkan bentrok dengan Vietnam dalam laga penentuan juara grup yang akan digelar di hari ini, Minggu 7 Juni 2026 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Dan pendengar, pertandingan ini menjadi salah satu duel paling dinanti di fase grup. Pasalnya Indonesia dan Vietnam sama-sama tampil impresif sejak awal turnamen dengan menyapu bersih dua laga pertama. Kedua tim kini mengoleksi 6 poin, namun Vietnam unggul selisih gol sehingga sementara memuncaki klasemen. Indonesia datang dengan modal kepercayaan diri tinggi usai menang meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada laga kedua. Kemenangan tersebut melanjutkan tren positif setelah sebelumnya juga meraih hasil sempurna di laga pembuka, dan konsistensi performa menjadi modal penting bagi skuad Garuda Muda menghadapi lawan sekelas Vietnam. Di sisi lain, pendengar, Vietnam menunjukkan ketajamannya dengan kemenangan telak 5-0 atas Myanmar. Produktivitas gol yang tinggi ini membuat tim berjuluk The Golden Star itu menjadi salah satu kandidat kuat juara turnamen tahun ini. Baik, pendengar, kita doakan saja Indonesia Garuda Muda bisa memenangi laga melawan Vietnam malam ini pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, pastinya dihadirkan dari Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang.

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Peter Pan mungkin nanti menghantarkan menit ke-44 berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polres Bantul resmi menggelar Operasi Patuh Progo 2026 selama 2 pekan ke depan, mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Pendengar, operasi ini menjadi langkah strategis kepolisian dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Bantul. Dari Kapolres Bantul sendiri menegaskan bahwa operasi kali ini mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan juga humanis. Meski demikian, pendengar, penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas, terutama terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Operasi Patuh Progo 2026 merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan juga ketertiban, pendengar, pastinya masyarakat di sekitaran Bantul begitu. Selain menekan pelanggaran, operasi ini juga bertujuan mengurangi angka kecelakaan serta menekan tingkat fatalitas korban di jalan raya. Dan pelaksanaan operasi ini bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara 2026. Sebanyak 150 personel gabungan diterjunkan, terdiri dari jajaran Polres Bantul, Polsek, TNI hingga Dinas Perhubungan. Maka dari itu, ketika Anda akan berkendara, pastikan juga membawa alat-alat, maksud kami perlengkapan yang lengkap, begitu SIM dan juga STNK, dan juga mengenakan helm bagi Anda yang mengendarai roda 2. Baik pendengar, hati-hati di jalan dan waspada, dan pastikan Anda patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Ya, pendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI pastinya untuk mengupdate informasi dan pastinya informasi dari mancanegara dan juga dari negeri kita sendiri yang terangkum dalam warta berita. Pastinya tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami akan bergabung ke Pro 3 RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Lansatnil juga di daerah untuk pengganti ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas dukungan Sekolah Rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misi kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore nggak bisa, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zamnya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh Ibu Negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nira Puliti Loli Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Banjar Nugroho, selamat malam.

Anda berada kembali lagi dari program Masa Tua Era di Yogyakarta. Kami akan hadir di Indra Dengar Anda di kesempatan hari ini pastinya hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Polandia ini akan membatasi pengguna ponsel pintar di sekolah dasar di seluruh negeri mulai 1 September mendatang guna melindungi kaum muda dari kecanduan digital dan konten berbahaya. Dan pastinya ini sudah diumumkan oleh pemerintah Polandia. Ini hal yang sangat luar biasa ketika memang dari pemerintah Polandia sendiri akan membatasi penggunaan ponsel pintar di sekolah dasar begitu ya, sehingga memang untuk mengantisipasi terkait dengan adanya kecanduan digital dan juga konten yang berbahaya. Semoga saja di Indonesia juga akan diberlakukan begitu ya. Otomatis ini akan juga berdampak positif bagi para anak-anak karena memang di usia sekolah dasar. Baik, masih kami hadirkan lagi nantinya informasi-informasi dari dunia teknologi yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.

Ya, pendengar, Google dan YouTube mendorong dalam membantu orang tua mendampingi anak membangun kebiasaan digital yang aman dan bertanggung jawab melalui perkembangan fitur-fitur yang dihadirkan. Ya, pendengar, pilar penting di YouTube dan Google bahwa merancang platform yang membantu pengguna menemukan berbagai hal baru berupaya memastikan yang ditemukan tidak hanya memiliki kualitas yang baik tetapi juga aman untuk diakses oleh anak-anak dan juga remaja. Hal ini yang sangat luar biasa, pastinya internet ini telah menjadi bagian dari keseharian untuk belajar, bermain, berkreasi, dan mengeksplorasi dunia. Google dan YouTube terus memperkuat melalui berbagai fitur keamanan bawaan, kontrol keluarga, serta sumber daya edukasi yang dirancang berdasarkan masukan dari pakar perkembangan anak dan pendidik yang berupaya membantu keluarga menciptakan pengalaman digital anak.

0: Ketika musim hujan tiba, benda ini selalu ada dalam tas atau bagasi mobil kita. Sebaliknya ketika musim panas, payung tidak begitu kita perhitungkan masuk di dalamnya. Meskipun ternyata, pertama kali payung dibuat untuk melindungi diri dari terik matahari. Wikipedia mengungkapkan, kala itu di Eropa, payung digunakan saat musim panas. Berasal dari bahasa Inggris umbrella dan bahasa Latin umbra yang berarti bayang-bayang. Payung didesain khusus untuk melindungi pemakai dari terik panas matahari. Dalam perkembangannya, masyarakat Cina berhasil mengembangkan payung dengan bahan tahan air, hingga payung berguna sebagai pelindung badan ketika hujan turun.
1: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu.
2: Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah.

0: Ya, pendengar Yayasan Putri Indonesia dan Jajaran Putri Indonesia 2026 menyatakan dukungan terhadap perlindungan anak di ruang digital sekaligus menyatakan kesiapannya untuk mengkampanyekan pentingnya keamanan anak di internet. Dan ini hal yang sangat luar biasa, pastinya dukungan dari Putri Indonesia yang siap mengkampanyekan keamanan anak di ruang digital. Baik, pendengar, pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Nantinya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda drama radio. Di malam hari ini kami akan menyajikan satu tema, sawah yang dipertaruhkan, produksi dari RRI Mataram.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
3: Bayi adalah makhluk unik. Tahukah Anda? Saat dilahirkan, semua bayi buta warna. Dibutuhkan proses perkembangan sekitar 1 tahun untuk bayi bisa melihat warna. Dan pada usia 7 tahun, mata bayi barulah sepenuhnya berkembang secara fisiologis.

Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.

0: Apakah kita jual saja sawah ini? Sudah ada yang menawar mahal.
1: Apa? Ayah serius?
0: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
1: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
0: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
1: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah sudah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Ah, inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online lho Pak.
5: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
3: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
6: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.
3: Iya.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kesempatan malam hari ini. Saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda dalam Ngobras Obrolan Komunitas di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, tahukah Anda alam semesta tidak pernah meminta banyak dari kita. Ia hanya meminta sebuah pelukan kepedulian dari jemari yang tulus. Di saat ombak Samudra Hindia terus menghantam garis pantai selatan Yogyakarta, ada benteng hijau yang dengan setia menahan lajunya amukan air begitu ya. Dan mereka adalah hutan mangrove. Namun keindahan dan kekuatan benteng hijau ini tidak tumbuh begitu saja dari keajaiban alam semesta. Di balik rimbunnya akar-akar bakau yang mencengkeram bumi Tirtohargo, dan pastinya di sana ada keringat, ada dedikasi, dan pastinya ini ada hal yang sangat luar biasa yang mendedikasikan hidupnya demi kelestarian alam. Malam hari ini kami akan hadir dalam obrolan komunitas, dan pastinya hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan menyelami sebuah tema yang menggetarkan jiwa begitu ya, terkait dengan peran pemuda dalam melestarikan ekosistem hutan mangrove di pesisir selatan Yogyakarta. Di studio malam ini kehangatan ini kian benderang ya, karena telah hadir seorang pemuda tangguh yang pastinya nih jemarinya kerap bersentuhan langsung dengan lumpur kehidupan pesisir begitu ya. Beliau datang membawa semangat dari komunitas Juara dan KP2B Baros Tirtohargo Kretek Bantul. Dan pastinya kita akan sapa di sana ada Sidik Muhammad Nurholis atau sering kita sapa dengan Mas Kholis begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Kholis.
1: Waalaikumsalam Mas Agus.
0: Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa sekali. Terima kasih. Ini pastinya juga akan menginspirasi bagi para pemuda-pemuda yang lainnya begitu ya. Dan nanti bisa bercerita terkait dengan ya melestarikan ekosistem hutan mangrove di pesisir selatan Yogyakarta khususnya. Baik, bagi pendengar yang akan bergabung nanti boleh banget ya di line telepon 5803333 atau juga line WA kami di 0811271911. Dan malam hari ini live di YouTube kami di RRI Jogja Official. Jadi ketika Anda akan menyampaikan live chatnya juga boleh banget, ketika akan mirsani menonton secara langsung begitu ya, Anda juga disilakan di RRI Jogja Official, line kami di YouTube kami di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, kami tunggu untuk Anda nantinya akan bergabung begitu ya. Kita akan ngobrol terlebih dahulu di kesempatan malam hari ini. Apa yang pastinya dimaksud dengan komunitas KP2B tadi sudah saya sebutkan di awal, tapi saya juga belum mengetahui begitu jelas begitu ya. Komunitas KP2B itu apa sih sebenarnya Mas Kholis?
1: Oke. Jadi gini Mas Agus, KP2B itu adalah Karang Taruna di tingkat dusun. Jadi Karang Taruna yang basisnya itu ya seperti Karang Taruna yang ada di Jogja, ya bermasyarakat, kemudian organisasi yang dimana kayak perkumpulan anak-anak muda kan. Tapi di KP2B ini kita turut serta untuk melestarikan ekosistem yang ada di sana, salah satunya adalah hutan mangrove seperti itu.
0: Oke. Dan ini seorang pemuda begitu ya, yang mungkin boleh dikatakan sekarang ini kan dunia digital sangat kental banget, dan Mas Kholis ini dengan mendarmakan dirinya untuk mengelola hutan mangrove. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Anda ini bisa bergerak ke bidang tersebut dan pastinya mengelola hutan mangrove?
1: Oke, jadi sehistorisnya ya Mas Agus ya. Jadi memang kalau di Karang Taruna kita itu diwajibkan setelah kelas 3 itu masuk ke Karang Taruna. Nah, bersandingan itu kita diwajibkan untuk juga melestarikan ekosistem yang ada di sana seperti itu. Jadi hutan mangrove sendiri itu yang merawat adalah dari pemuda-pemudinya itu. Jadi bukan dari masyarakat yang luar, tapi kita dari pemuda-pemudi orisinil Dusun Baros itu diwajibkan untuk menyukai atau mungkin mencintai lingkungan itu sejak kelas 3 SMP iya.
0: Oke. Jadi yang melatar belakangi itu begitu ya. Ada kewajiban tersendiri begitu ya Mas Kholis ya?
1: Iya, jadi memang diwajibkan seluruh pemuda itu wajib untuk melakukan atau mungkin ikut andil dalam melestarikan ekosistem mangrove yang ada di sana. Karena memang itu sudah menjadi hak paten kita, dan ya diawali dari paksaan kemudian ya terus menjadi hobi seperti itu.
0: Oke. Kalau pantai di sepanjang jalan jalur selatan ini atau JJLS sendiri ini, karena kan tadi tepatnya di Bangos ya, mana benar?
1: Di Baros.
0: Baros ya. Kalau Baros itu pantainya apa saja Ji? Boleh disebutkan?
1: Jadi kalau di Baros itu sebenarnya bukan pantai Mas.
0: Oh gitu?
1: Iya, jadi di Baros itu kan nama dusun. Nah, nama dusun itu nama dusun kita itu wilayahnya sebenarnya di bantaran sungainya.
0: Okay.
1: Tidak mempunyai pantainya. Jadi kalau di pantainya itu kita terhimpit oleh Pantai Samas dan juga Pantai Depok. Gitu. Jadi kita di tengah-tengahnya dan itu di tengah-tengah sungai, bukan di pantainya.
0: Okay.
1: Jadi kita melindungi pinggiran sungai, bantaran sungainya, bukan di pantainya.
0: Kalau boleh tahu sungai apa itu, Mas?
1: Sungai Opak.
0: Oh, ya, Sungai Opak.
1: Dan di depan kita itu ada Muara Opak. Jadi ada beberapa sungai yang ada di Jogja itu bermuara di situ, di Sungai Opaknya.
0: Baik, saya juga ingin tahu ini, Mas Kolis, terkait dengan seberapa besar nih hutan mangrove berpengaruh dalam melindungi ekosistem di sekitaran sungai begitu.
1: Sangat besar sekali ya, Mas Agus ya, dimana mangrove yang ada di sana itu kurang lebih kita tanam di tahun 2003. Jadi sebelumnya kalau secara historisnya itu memang itu penanaman di tahun 2003 itu adalah mangrove yang baru di awal ditanam. Jadi sebelumnya itu tidak ada mangrove sama sekali di sana. Nah, itu dicetuskan oleh LSM, namanya LSM Relung, itu mengajak pemuda-pemudi situ untuk melakukan kegiatan penanaman itu. Jadi historisnya itu memang belum ada mangrove, tapi melihat melatar belakang itu sehingga sekarang mangrove itu bisa menjadi benteng yang ada di pesisir selatan Bantul.
0: Oke. Tadi dikatakan di awal bahwa memang Karang Taruna diwajibkan untuk bisa mencintai begitu ya,
1: yeah,
0: dan bisa bersinergi terkait dengan mangrove tersebut. Nah, yang tergabung sampai saat ini pemuda-pemudinya kurang lebih ada berapa ini, Mas Kolis?
1: Sekarang alhamdulillah sudah ada 40 teman-teman yang ikut di sana. Jadi dari kelas 1 SMA sampai ada yang kuliah dan juga ada yang bekerja, kita masih bersinergi untuk menjaga ekosistem yang ada di sana.
0: Oke. Sinergi yang dilakukan sendiri ketika memang mengkoordinasi yang tidak sedikit. Apa yang dilakukan Mas Kolis sendiri agar mereka ini juga bisa bersinergi dengan baik?
1: Yang pertama kita melakukan pertemuan rutin, kemudian juga kita melakukan perawatan pembibitan mangrove, kemudian juga ada penanaman mangrove, penyulaman, kemudian juga ada perawatan pelindungan mangrove yang ada di situ. Dan kita juga tidak memutus silaturahmi teman-teman juga, jadi setiap Sabtu lah ya, kita itu melakukan kegiatan pertemuan di situ. Jadi membahas tentang mangrove, mencintai mangrove, kemudian juga kita membina supaya mereka tetap mencintai ekosistem atau mungkin mencintai lingkungan, salah satunya adalah di mangrove itu.
0: Oke. Program-program yang dilakukan sendiri selama ini, karena memang para pemudanya juga lumayan banyak. Yeah. Apakah memang programnya ini juga sudah meluas tidak hanya di dusun Panjenengan berada sendiri atau bagaimana nih, Mas Kolis?
1: Alhamdulillahnya sekarang kita sudah bergeser juga di dusun sebelah, dan alhamdulillah di dusun sebelah itu juga ikut berpartisipasi, salah satunya di dusun Tegal Rejo itu di Kecamatan Sanden. Jadi dia juga ikut melestarikan ekosistem yang ada di situ. Jadi satu barisan dengan Baros itu melakukan konservasi mangrove itu. Dan juga ada satu lagi itu di dekat jembatan Pandan Simo, itu juga ada satu komunitas atau mungkin satu Karang Taruna juga ikut andil melestarikan ekosistem yang ada di situ, yaitu karena memang melihat potensi mangrove yang sangat besar dari segi melindungi pertanian, kemudian juga mengurangi dampak abrasi, kemudian juga membuat tempat transit burung yang imigran itu juga banyak seperti itu. Jadi potensi-potensi yang ada di situ tergali. Dan makanya teman-teman yang ada di Bantul Selatan itu rata-rata kemudian sekarang sudah mencintai lingkungan seperti itu.
0: Kedepannya, Mas Kolis, apakah memang terbesit di benak kalian begitu ya, teman-teman di Baros begitu ya, agar di sekitaran bantaran sungai yang mungkin ditumbuhi dengan mangrove-mangrove tersebut menjadi destinasi wisata alam?
1: Iya, jadi kita emang berpikiran bahwasanya itu nanti bisa menjadi tempat ekowisata, dan memang kita sudah melakukan hal itu, Mas Agus. Jadi sudah melakukan kegiatan ekowisata itu dari segi penanaman, kemudian juga edukasi lingkungan, kemudian juga dari segi susur sungai, kemudian juga ada penelitian seperti itu.
0: Oke, okay. Jer Basuki Mawobeyo dalam arti bahwa sesuatu hal yang dilakukan pasti tidak terlepas dengan biaya. Mm-hmm. Mas Koles, apakah ada sinergi juga dengan pemerintah Kabupaten Bantul untuk dukungan dana? Karena boleh dikatakan perawatan ini kan juga menggunakan biaya nih.
1: Iya, betul. Jadi dari segi pendanaan, kita memang seawalnya mungkin dari segi CSR ya Mas Agus ya. Mm-hmm. Jadi awalnya kita dari pemerintah, kemudian dari LSM Relung, kemudian juga ada akademisi, itu bersinergi menjadi satu untuk mengupayakan di situ tetap dilakukan penanaman, perawatan seperti itu. Di sisi lain kita juga ada swadaya masyarakat, seperti itu.
0: Oke, baik. Dan kita ketahui bersama bahwa memang di Bantul Selatan ini kan kayaknya semakin ramai juga karena ada JLS begitu ya. Dan potensi-potensi yang ada pastinya harus dikembangkan dan ditumbuhkan agar memang menjadi daya tarik tersendiri begitu. Dan untuk sampai saat ini apakah memang sudah ada pariwisata, maksud kami wisatawan baik mancanegara maupun dari domestik yang mengunjungi di sekitaran bantaran yang tertanami oleh mangrove ini, Mas Khalis?
1: Alhamdulillahnya sudah banyak sekali ya, dari segi wisatawan lokal dan juga bahkan kita juga dari mancanegara sudah melakukan wisata atau kunjungan yang ada di situ. Salah satunya adalah penanaman mangrove. Tapi itu beberapa memang kita kolaborasi dengan akademisi.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ya, baik. Tadi disampaikan baru bekerja sama atau bersinergi dengan CSR, begitu ya, atau CSR begitu. Yes. Dan untuk saat ini apakah pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah mulai bersinergi untuk ya boleh dikatakan menggelontorkan dana agar memang pertumbuhan ekonomi di sekitaran Baros dan sekitarannya ini bisa tumbuh dengan apik begitu, Mas Kolis?
1: Kalau untuk dari pemerintahan memang sekarang agak minim ya, karena memang
0: minim ya.
1: Iya, karena memang kita di sini karena kan apa ya, dari saya kan ini adalah regenerasi Mas Agus. Jadi saya regenerasi di tahun 2014 ikut mangrove ini ke KP2B ini. Jadi dari regenerasi itu yang saya ambil mungkin kan di tahun 2019 saya menjadi ketuanya. Jadi itu baru kita memulai karena kita juga dipotong oleh COVID ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu saya menjadi ketuanya itu. Kemudian dari pemerintahan itu memang belum terlalu signifikan untuk dari segi penggulangan dana. Nah kita banyaknya lebih ke CSR itu tadi, dari salah satunya adalah dari CSR PLN yang memang sudah membersamai kami dari tahun 2021 sampai tahun ini. Jadi itu banyak sekali. Kemudian juga program penanaman itu dari CSR PNM, kemudian dari Waskita, kemudian juga ada BCA dan lain sebagainya, itu banyak.
0: Oke, okay. Tadi disebut memang sudah ada wisatawan yang menuju ke sana. Nah, untuk lebih menarik sendiri, apakah memang akan dilakukan event-event tertentu begitu agar memang para wisatawan ini lebih tertarik begitu, dan bagaimana cara mempromosikan sendiri terkait dengan bantaran sungai yang ada di Kali Opak begitu ya, yang sudah ditanami mangrove, Mas Kolis?
1: Ya, jadi memang kita merencanakan, kan kita untuk saat ini kita masih tahap pengembangan juga,
0: okay.
1: Mas Agus. Jadi kita baru membuat warung UMKM, yang dimana warung UMKM ini nanti kita kolaborasikan dengan ibu-ibu PKK yang ada di sana. Jadi semua warga yang ada di Dusun Baros kita libatkan untuk bisa mencari atau mungkin menumbuhkan perekonomian masyarakat dari segi sektor wisata alam, ekowisatanya itu tadi, dari segi mungkin tadi dari UMKM-nya, kemudian dari jasa apa namanya ya, pemandunya, jadi pemandunya ikut menjadi pemandu, tour guide, kemudian nanti bisa menjual makan, dan itu juga kita menggali itu semuanya.
0: Oke, okay, baik. Kita sapa dulu ini penonton di live YouTube kami ya. Okay. Ini ada Siti Hutami Endang, kenal nggak?
1: Oh, kenal, kenal.
0: Kenal banget ya. Yeah. Oke, okay. Karena memang sapaannya berbeda begitu. Oh. Baik, terima kasih Mbak Siti Hutami Endang ya, 8013, terima kasih banyak sapaannya, tapi tidak saya udarakan, gak apa-apa ya Mbak Siti ya, nanti di off air aja. Baik, dan juga pendengar yang akan bergabung boleh banget melalui telepon ya di 5 08033 atau juga di 08112711911. Luar biasa banget karena kita masih akan berbincang hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita berbincang mengenai peran pemuda dalam melestarikan ekosistem hutan mangrove di pesisir selatan Yogyakarta bersama Mas Kholis begitu ya, komunitas juara dan KP2B Baros Tirtohargo Kretek Bantul. Keren banget, luar biasa sekali, dan kita sudah akan buka untuk Anda kesempatannya di 58033 atau juga di 08112711911. Ya, akan menyampaikan live chatnya juga boleh ya di RRI Jogja Official. Mas Kholis, kita akan berbincang kembali sembari menunggu penelpon atau juga pendengar yang akan mengirimkan WA-nya begitu.
1: Ya, siap Mas.
0: Terkait dengan kendala, kita tahu bahwa hutan mangrove ini kan tidak semudah apa yang kita pikirkan, tidak semudah membalikkan kedua belah telapak tangan dalam merawat dan lain sebagainya. Nah, kendala yang dihadapi apa sebenarnya Mas Kholis?
1: Kendalanya itu memang bervariasi ya, tapi yang jelas kita tidak lupa atau mungkin tidak terlepas dari dua sebenarnya.
0: Ya.
1: Yang pertama itu dari alam, kemudian yang kedua adalah dari manusia.
0: Mm-hmm.
1: Nah, untuk dari alam sendiri, kita tahu Pantai Selatan itu terkenal apanya Mas Agus?
0: Pantai Selatan?
1: Mm-mm. Terkenal apanya?
0: Ya,
1: Nyerara Kidul atau
0: itu salah satunya begitu ya.
1: Ya, tapi
0: terkenal pantainya yang indah pastinya. Oh, itu ya. Juga.
1: Ya, itu kan keindahannya ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi kan tadi kita menyebutkan kendalanya.
0: Ya.
1: Ya. Nah, di sini dari alam itu memang kita
0: ya kendalanya kalau kena gempa ya nyun sewu gitu ya. Ini harus bersiap juga kalau gempanya besar begitu ya.
1: Jadi
0: benar enggak sih?
1: Betul.
0: Betul ya.
1: Jadi kembali ke yang itu tadi. Jadi dari alam memang kita walaupun di bantaran sungai tadi yang terkenal di Pantai Selatan pun juga adalah ombaknya yang cukup
0: gede.
1: Mm-hmm. Nah, walaupun kita di bantaran sungai Mas Agus, kita masih kena dampak gelombangnya.
0: Oh.
1: Karena memang kita berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di depan itu kan ada pintunya. Ada pintu antara air laut dengan air sungainya.
0: Mm-hmm.
1: Makanya gelombang itu sampai ke area mangrove kita yang mungkin sudah besar dan juga mangrove kita yang masih kecil-kecil. Mm-hmm. Makanya itu kadang bisa membuat tanaman kita itu gagal tanam atau mungkin gagal tumbuh.
0: Okay.
1: Itu yang pertama, jadi faktor alam. Kemudian yang kedua adalah dari faktor manusia. Nah, kita tahu tadi saya sebutkan bahwasanya di muara kita itu dialiri oleh beberapa sungai yang ada di Jogja. Nah, otomatis kalau Mas Agus tahu mungkin di beberapa sungai yang ada di Jogja itu banyak sampah atau tidak?
0: Lumayan banyak.
1: Ya, lumayan banyak ya. Dan itu otomatis kalau Mas Agus tahu itu kalau misal pas banjir atau mungkin pas pasang, itu sampah itu akan sampai ke
0: hilir.
1: Iya, itu makanya. Jadi itu menjadi hambatan karena sampahnya itu enggak cuman botol-botolan seperti ini Mas. Jadi cuman ada juga bantal, ada kasur, ada guling, ada pempes dan sebagainya. Jadi saking banyaknya
0: ekstrim banget ya Mas Kholis ya.
1: Ekstrimnya atau mungkin bahkan saya niat mungkin kos-kosan itu tak pindah di sini ya, saking banyaknya sampah seperti itu. Nah, bayangkan mungkin ya bibit yang mungkin ukurnya cuman dua jari seperti ini kalau terkena sampah-sampah yang besar kayak guling, kasur itu kan pasti dia kalah.
0: Klenter ya, dalam bahasa Inggrisnya ya.
1: Itu. Jadi itu dari kendalanya kita.

0: tadi. Ya walaupun itu terbuat dari bambu dan juga paranet, tapi alhamdulillah setidaknya dia meminimalisir dari sampah dan juga pemecahan ombak itu tadi. Akan tetapi itu pun juga kayak panen kan kita di situ itu muaranya masih alami Mas Agus.
1: Ya.
0: Jadi masih bisa bergeser secara alami. Jadi awalnya di paling ujung timur tapi bisa bergeser ke barat. Nah, semisal kalau kita buat semisal muaranya di timur nih. Nah, kita buat pagernya di barat. Nah, otomatis naik panen pagernya itu sudah jadi, kemudian muaranya itu berpindah di situ dalam satu malam itu bisa hancur juga.
1: Wow.
0: Terakhir kita habis kurang lebih 30 juta itu membuat pagar kurang lebih 300 meter dalam satu malam hancur.
1: My God.
0: Saking ganasnya si ombak pantai itu selatan itu tadi. Melalui dari pintu muara itu tadi Mas Agus.
1: Pagarnya ya, robot, pagarnya terus tanamannya hancur. Juga hancur juga.
0: Yes, jadi hancur dengan sendiri. Jadi dulunya itu lumpur, bahkan itu bisa menjadi pasir dan juga bebatuan. Karena memang gelombang yang terbawa itu tadi. Jadi dari bebatuan sama pasir itu menutup si substrat atau mungkin tanah yang ada di situ.
1: Oke, baik. Saya pengen tahu juga nih bagaimana kondisi nyata hutan mangrove di Baros saat ini begitu dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu sebelum pergerakan masif dari para pemuda yang sudah terkoordinir, Mas Kolis.
0: Apa ya, cukup memprihatinkan sebenarnya Mas Agus.
1: Oh gitu?
0: Iya, karena memang semakin kesini itu abrasinya juga semakin
1: gede ya?
0: Gede, karena kita tahu apa ya, mangrove yang ada di Indonesia bahkan ya itu belum bisa mencegah abrasi. Kan, tapi dia mengurangi dampak abrasinya. Jadi mengurangi atau mungkin apa ya, menambah atau mungkin memperlambat abrasi sebenarnya. Jadi karena memang faktor mungkin kan dulu di tahun 2021 ya, itu di Sungai Opa itu kan ada penambangan liar juga Mas Agus. Jadi makanya semakin tergerus. Itu makanya sekarang juga abrasinya itu semakin ke utara.
1: Oke.
0: Jadi ada penambahan, ada pengurangan juga Mas Agus. Seperti itu.
1: Oke. Program rutin yang dilakukan sampai saat ini Mas Kolis?
0: Kita programnya selalu melakukan penanaman dan juga penyulaman, kemudian juga perawatan pagar itu tadi, kemudian juga kita melakukan pembibitan.
1: Gitu. Oke, ketika CSR ini masih bersinergi dengan keluarga besar dari Baros, ini hal yang sangat luar biasa. Tapi ketika memang sudah mulai surut atau berkurang, apakah memang ada rencana yang dilakukan dari teman-teman Karang Taruna khususnya atau warga masyarakat di Baros sendiri untuk melakukan kerjasama atau menyampaikan hal ini kepada pemerintah Kabupaten Bantul atau bagaimana nih Mas Kolis?
0: Sebenarnya kalau dari segi pemerintahan itu memang selalu mendukungnya Mas Agus. Akan tetapi kan memang untuk dari segi dana memang agak minim atau mungkin agak kurang, karena memang di sektor sekarang itu kan memang kita lebih banyaknya ke CSR itu tadi. Karena untuk pemerintahan mungkin dari segi pendukungnya itu memang sangat mendukung, dari mungkin peningkatan kapasitas pemudanya itu memang selalu ada, kemudian ada forum discussion group itu juga selalu ada untuk apa ya istilahnya mencari 2 tahun atau mungkin 5 tahun ke depan bahwasanya mangrove ini mau dibuat seperti apa, atau mungkin penanggulannya yang mungkin permasalahan-permasalahan tadi bisa terselesaikan.
1: Oke, baik. Ini ada yang bergabung di live chat juga. Terima kasih, ada Andriani Fai, betul ya? Ini juga berkomentar memberikan semangat. Gak tahu yang diberikan semangat Mbak Siti-nya atau Mas Kolis-nya begitu ya. Oke, terima kasih tapi sudah bergabung ya di kesempatan malam hari ini. Dan kita masih tunggu untuk Anda yang akan bergabung, baik line telepon, line WA atau juga live chat ya di 0811 27119115033. Kami nantikan karena kami akan hadir hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, Mas Kolis, sebelum kita lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pasti kata bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Matur nuwun, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan masih akan kita lanjut kembali obrolan kita di kesempatan malam hari ini, masih bersama Mas Kholis begitu ya, yang pastinya ini teman-temannya juga masih setia bersama kami, yang memberikan support tersendiri. Dan bagi pendengar yang lainnya yang akan bergabung, boleh banget di line telepon 580333 atau juga di 0811271911. Oke, Mas Kholis, kalau saya lihat tadi di e-flyer ada mengenakan kaos begitu ya, di sana ada logo PLN Peduli. Saya jeli kan. Nah, ini bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan sendiri? Apakah memang ada dukungan yang tetap begitu dari PLN begitu atau bagaimana nih?
1: Iya, untuk dari CSR PLN sendiri itu memang selalu berkelanjutan, Mas.
0: Oh, luar biasa.
1: Dari tahun 2021. Di tahun 2021 itu awalnya adalah kegiatan penanaman seperti biasa. Nah, tapi dalam jangka lumayan, itu dulu awalnya adalah penanaman 28.000. Penanaman 28.000 mangrove berjenis rhizophora dan juga avicennia. Nah, tahun kedua itu lanjut adalah ke tempat pembibitan. Jadi kita difasilitasi untuk membuat tempat bibit, untuk membibitkan sendiri dari segi pembibitan rhizophora dan juga beberapa jenis mangrove yang ada di sana. Itu tahun kedua. Kemudian di tahun ketiga itu adalah pelatihan ke peningkatan kapasitas masyarakat yang ada di sana, atau mungkin salah satunya pemuda. Yang pertama itu adalah dari segi Karang Taruna, itu kita mengambil limbah kayu, Mas Agus. Jadi mengubah limbah kayu itu menjadi berkah. Jadi sampah menjadi berkah. Jadi kan tadi saya sebutkan banyak sekali sampah yang ada di sana. Nah, kita ambil salah satu sampah yang bisa menjadi berkah itu adalah sampah kayu. Nah, itu kita jadikan sebuah apa nih, bingkai cermin, kemudian juga ada apa ya, cemara seperti itu, dan itu alhamdulillah kita sudah ekspor itu, Mas Agus. Itu kemudian juga peningkatan kapasitas untuk ibu-ibu, salah satunya adalah ecoprint. Nah, ecoprint ini ibu-ibu mengambilnya dari segi pewarna alami. Itu dari ecoprint. Kemudian yang selanjutnya adalah aloe vera, ini juga menjadi booming di tempat kita. Jadi dari aloe vera itu kita jadikan dodol, kemudian juga ada nata seperti itu. Terus yang terakhir adalah peningkatan kapasitas masyarakat dari segi ibu-ibu juga, itu adalah produk olahan lokal. Nah, kayak brambang, bawang merah, Mas Agus, bawang merah, kemudian telo dan sebagainya, itu kita olah menjadi makanan atau mungkin snack yang untuk menjadi tamu-tamu yang ada di sana. Itu untuk yang tahun ketiga. Kemudian untuk yang ke tahun keempat itu adalah peningkatan sarana yang ada di sana. Itu kemarin kita dapatkan untuk pendopo untuk kegiatan kita, untuk mengedukasi masyarakat yang ada di sana, dari segi TK, dari sampai TK sampai perguruan tinggi itu kita mengedukasikan di pendopo itu. Kemudian juga ada trekking, kemudian juga ada kesekretariatan pendopo, dan juga ada gazebo. Itu okay. Kemudian untuk yang tahun ini alhamdulillah kita masih dibersamai oleh CSR PLN ini, karena memang alhamdulillah CSR PLN ini selalu bersinergi selalu dengan kita. Nah, di tahun ini kita peningkatan lagi dari segi sektor sarana wisata, ekowisata. Jadi dari segi pengawasan, kemudian juga dari wisata lainnya, kayak penambahan-penambahan fasilitas umum, kayak warung UMKM pun juga difasilitasi oleh CSR PLN itu.
0: Oke, luar biasa. Kita sapa ini, ada Viko Cahyo Putra 4271. Boleh disapa ini?
1: Halo, Mas Kalis. Viko.
0: Kenal enggak nih?
1: Mas Viko. Aduh, kok kurang kenal ya, Mas.
0: Oke, baik.
1: Mungkin kelupaan ya.
0: Kelupaan begitu ya.
1: Mendadak lupa soalnya. Terlalu
0: fokus ya? Begitu ya.
1: Terlalu fokus untuk menjawab.
0: Baik, terima kasih nih yang sudah bergabung. Dan bagi pendengar yang akan bergabung di line telepon, boleh banget ya, kami ingatkan kembali 580333 atau juga line WA di 0811271911. Ini hal yang sangat luar biasa yang perlu diacungi jempol, karena memang warga masyarakat membudayakan dan pastinya mengolah potensi yang ada di sana begitu ya. Salah satunya tadi dari aloe vera menjadi dodol dan juga lain sebagainya. Mungkin ketela yang hasil panen sendiri juga sudah dimanfaatkan, bisa bisa menumbuhkan ekonomi ada di Baros juga begitu ya, Mas Kolis. Yeah. Dan di kesempatan malam hari ini saya juga pengen tanya, tadi memang disebutkan bahwa kawasan pesisir ini terkenal dengan ombaknya yang begitu besar dan pastinya ini hal yang harus diwaspadai karena bisa merusak yang namanya tanaman kecil, yaitu mangrove kecil yang baru ditanam begitu. Nah, selain faktor alam ini Mas Kolis, apakah ada tantangan dari segi kesadaran masyarakat atau juga boleh dikatakan ancaman pembalakan atau alih fungsi lahan begitu? Bagaimana mungkin komunitas bisa mengatasinya juga?
1: Kalau dulu memang ada Mas Agus.
0: Ada ya?
1: Memang dulu memang sebelumnya karena masyarakat itu belum paham mengenai apa itu mangrove.
0: Oke.
1: Jadi memang dulu kurangnya sosialisasi tentang mangrove, kemudian apa pentingnya mangrove. Karena kan di sini itu mangrove di sini itu adalah apa ya Mas Agus ya, lebih berpotensi untuk melindungi lahan pertanian yang ada di sana. Karena memang mayoritas masyarakat yang ada di Dusun Baros dan sekitarnya itu adalah perekonomiannya itu dari segi sektor pertanian. Nah, dari mangrove sendiri itu dia melindungi pertanian itu dari sektor, mungkin kan kita tahu ya, di sana kan ada pasang surut itu. Nah, ketika pas pasang itu dia akan membawa air garam yang cukup tinggi. Nah, itu kalau sampai ke area persawahan dulu sebelum ada mangrove itu, persawahan itu gesang dan tidak bisa untuk ditanami palawija untuk pertanian itu. Nah, sedangkan untuk saat ini sudah ditanami mangrove itu, mereka sudah apa ya, menerima manfaatnya Mas Agus. Jadi dari segi, oh ternyata sekarang lahannya sudah bisa ditanami palawija, seperti itu yang pertama. Kemudian juga dulu yang kedua itu adalah angin yang berkadar garam. Okay. Itu tinggi sekali, kan kita berpapasan langsung dengan Samudra India, itu anginnya itu selalu membawa kadar garam yang tinggi. Nah, itu kalau sampai ke area persawahan itu membuat daun-daun itu menguning dan bisa gagal panen. Itu, nah, lain halnya kalau dari segi mangrove kan dia akan mempertebal mangrove sendiri itu. Nah, yang menjadi pro dan kontra ada lagi Mas Agus. Ketika dulu sebelum ada mangrove itu, ketika pas pasang itu sampah sampai ke area persawahan. Nah, itu kalau untuk sekarang itu sampahnya banyak sekali di area mangrove-nya, seperti itu. Jadi kalau dulu kan ketika pasang itu mangrove sampah-sampah itu sampai ke area persawahan dan itu merusak pertanian yang ada di sana. Nah, lain hanya di sekarang itu ya dikatakan merusak mangrove ya ada, tapi ya ada manfaatnya supaya sampah-sampah itu tidak ada ke sawah itu tadi Mas Agus. Itu
0: jadi manfaatnya sangat luar biasa sekali begitu ya Mas Kolis ya.
1: Ada di sisi lain mungkin juga ada pertumbuhan apa ya, flora dan fauna itu juga banyak sekali. Salah satunya adalah yang paling ikonik itu adalah burung kuntul ya Mas Agus. Tapi jangan diganti huruf vokalnya nanti
0: berbeda makna kalau itu jelas.
1: Iya itu. Kemudian juga ada burung putu Jawa yang mungkin itu termasuk sudah yang dilindungi, itu ada sepasang di sana. Kemudian dari ikan itu juga banyak. Sekarang kan juga selain perekonomian dari pertanian, masyarakat itu juga mengambil dari segi sektor perikanan, dari mungkin menjala, memancing, kepiting dan sebagainya itu banyak di sana.
0: Oke, baik. Saya juga pengen tahu nih lebih detail Mas Kolis terkait dengan teknis, dalam arti perawatan yang dilakukan ini kan tidak semudah apa yang saya bayangkan begitu. Yeah. Nah, teknisnya kayak apa sih? Apakah memang sudah ada pembagian tugas tersendiri dari bapak, ibu, anak-anak muda dan sebagainya, atau bagaimana nih Mas Kolis, bisa dijelaskan nih?
1: Kalau untuk secara detail penugasannya itu memang secara garis besar adalah pemuda-pemudi untuk pengelolaannya. Tapi kita bersinergi dari segi untuk masyarakatnya juga. Jadi untuk dari masyarakat itu biasanya kita kolaborasinya untuk pengawasan Mas Agus. Jadi kalau misal ada yang menembak burung atau mungkin menangkap ikan dengan yang tidak bagus, itu biasanya masyarakat atau mungkin warga itu lapor kepada pemuda-pemudinya. Nah, baru nanti kita dari pemuda-pemudi menindaklanjuti dari hal itu. Jadi antara kolaborasi sih Mas Agus, kolaborasi untuk perawatannya itu. Tapi kalau untuk dari sektor mangrove sendiri itu lebih banyak ke pemuda-pemudinya.
0: Oke.
1: Yang terjun langsung.
0: Baik. Jadi ada yang bertugas setiap harinya begitu ya Mas Kolis ya?
1: Iya, selalu pemantauan yang jelas ada.
0: Oke, baik. Mas Kolis, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada beberapa hal yang pengen disampaikan. Oh, mohon maaf, ini ada yang bergabung nampaknya. Oke. Sebelum kita akhiri, coba akan kita sapa di 580333. Selamat malam.
2: Malam Mas Agus.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Pak Joni Susanto.
0: Pak Joni Susanto di Sleman ini nampaknya ya. Benar Pak Joni ya?
2: Lidon Sleman.
0: Ya, baik. Sehat Pak Doni, Pak Joni?
2: Oh, sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo Pak Joni silakan.
2: Ini dengan Mas Kolis
0: ya? Ya, ya. Betul.
2: Mas Kolis tadi yang dibicarakan di mangrove di pesisir mana itu?
1: Di Bantul, Bapak, di Bantul.
2: Oh, di Bantul.
0: Ya, Bantul, ya. Bantul.
2: Begini, Mas Agus.
0: Ya.
2: Saya ingin minta pendapat Mas Kolis ya. Pemerintah ini kan mau ada rencana membangun giant seawall ya, di Pantura ya. Tanggul raksasa itu. Padahal di situ banyak sekali hutan mangrove dan kebanyakan di sebagian alih fungsi menjadi tambak. Banyak pengamat mengatakan lebih baik hutan tanggul mangrove diperbanyak, jangan membangun tanggul raksasa begitu. Karena fungsinya mangrove juga cukup bagus. Nah, nantinya juga akan mengakibatkan penurunan tanah kalau ada tanggul katanya. Bagaimana Mas
0: Kolis
2: dalam hal ini ya, menurut perspektif Mas Kolis seperti apa ini?
0: Ya.
2: Bagus enggak dampak dari tanggul ini? Terima kasih, selamat malam.
0: Sugeng dalu, selamat malam Pak Joni. Matur sembahnun sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ini Pak Joni dari Sleman. Mas Kolis, mungkin ada tanggapan terkait dengan rencana dari pemerintah yang akan melakukan atau membuat tanggul raksasa dibandingkan dengan mangrove, pilih yang mana nih? Kayak gitu mungkin ya.
1: Iya. Nek, bicara tentang pemerintahan, memang kita apa ya Mas Agus ya, dulu kita juga sempat FGD dengan dosen instansi, salah satu dosennya dari instansi akademisi. Jadi ada yang berpikiran di sini kita tanam mangrove luasan banyak sekali, akan tapi dia membabat itu demi untuk kepentingan apa ya namanya, membuat jalan tol. Nah, itu dengan uni-uni itu dia, kita biar bisa menyelamatkan ini dan mengorbankan si mangrove-nya itu. Oh. Nah, di sisi lain kalau menurut saya itu kurang bagus ya, karena kan memang untuk pertumbuhan mangrove sendiri itu memang agak susah. Persentasenya untuk penumbuhan mangrove itu agak susah. Karena kan memang di sisi lain juga mangrove itu kan sangat penting dari segi peningkatan atau mungkin mengaitkan substrat dari segi tanah yang ada di situ, kemudian dari lahannya mungkin kayak tadi tambak-tambak itu kan. Ambil contoh yang ada di Brebes itu, ya. Jadi dari mangrove yang ribuan hektar Mas Agus, itu dibabat habis, itu dijadikan tambak. Akan tapi setelah beberapa tahun kemudian itu hilang semuanya dan itu menjadi seperti lautan.
0: Okay.
1: Nah, barulah dari Kabupaten Brebes itu rata-rata kemudian baru sadar bahwa pentingnya ada mangrove seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang nek seperti itu nggih kurang bagus, karena memang ya untuk mangrove sendiri kan, apalagi ya kalau di Bantul ini kan mangrove-nya buatan semua Mas Agus. Jadi kalau misal itu dibabat habis ya rasanya nyesek nih nanti, seperti itu.
0: Oke, baik. Itu tanggapan dari Mas Kolis, Pak Joni. Dan pendengar, kita sudah di penghujung kebersamaan. Dan Mas Kolis, catatan-catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar. Moga silakan.
1: Oke, jadi apa ya, alam sudah baik kepada kita ya Mas Agus ya, otomatis kita menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam kita supaya alam juga akan berimbal baik kepada kita. Kalau misal kita kurang baik kepada alam, otomatis nanti alam juga akan berimbal jahat kepada kita. Yang jelas pedulilah kepada lingkungan sejak saat ini, karena dimulai dari langkah kecil bukan di hari yang besar, seperti itu.
0: Oke, baik. Sebuah untun kalimat yang sangat menggetarkan sanubari. Terima kasih Mas Kolis. Siap, atas inspirasinya sama. Dan pastinya juga menginspirasi bagi teman-teman yang lain, pendengar yang lainnya begitu ya. Terutama di kawasan Pantai Selatan begitu. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Kolis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, dimana tadi pendengar, obrolan kita di kesempatan malam hari ini berkait dengan peran pemuda dalam melestarikan ekosistem hutan mangrove di pesisir selatan Yogyakarta bersama Sidik Muhammad Nurholis dari komunitas Juara dan KP2B Barostir Toharjo Kretek Bantul. Saya Agus Pramana, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

Seolah-olah mendengar dimana-mana Anda berada. Ketika malam mulai melepas lelahnya dan rembulan pelan-pelan merajut sunyi, disinilah waktu seolah melambat mengajak kita untuk sejenak pulang. Pulang ke dalam barisan kenangan yang pernah kita ukir bersama waktu itu. Wah. Ya, selamat malam pendengar Ruang Rindu dimanapun Anda berada. Saat ini sudah pukul 21 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Saya Agus Pramana kembali hadir di edisi akhir pekan ya, di 7 Juni 2026. Yang pasti kami akan menemani malam sahdu ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. 2 jam ke depan kita tidak hanya akan mendengarkan untian nada, kita akan membuka kembali lembaran demi lembar catatan masa lalu begitu ya. Pastinya di kesempatan malam hari ini akan hadir lagu-lagu era 80-90an dalam Ruang Rindu. Yang pengen bergabung boleh banget di kesempatan malam hari ini. Namun saya juga pengen tukar kavroh begitu ya, antara pendengar dengan pendengar yang lainnya.

0: kemarin minggu yang lalu atau mungkin hari Kamis yang lalu begitu ya, saya menanyakan terkait dengan musim bedidding, dan ini masih berkaitan dengan hal tersebut. Terkait dengan mandi kalau kemarin ya. Kalau malam hari ini saya ingin tahu untuk menemani Anda di malam yang cukup dingin, ketika Anda memang sudah mulai menikmati makan malam namun masih terasa lapar begitu ya. Di musim dingin kan biasanya begitu. Nah, apakah Anda juga akan menikmati snack atau juga akan makan lagi, atau bahkan Anda akan tahan saja? Boleh banget bisa disampaikan dan bergabung bersama kami melalui telepon di 580333 atau juga di 0811271911. Kami nantikan hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, nampaknya ada yang bergabung di line telepon. Coba akan kita sapa penelpon pertama. Selamat malam, Sugeng Dalu, Ruang Rindu.
1: Sugeng Dalu, Ruang Rindu.
0: Halo.
1: Bu
0: Satilah, sehat Ibu Satilah ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukur Alhamdulillah. Dingin Ibu?
1: Dingin.
0: Sudah dahar belum?
1: Ya udah.
0: Oh iya, kalau dingin-dingin kayak gini, biasanya meskipun sudah dahar juga masih lapar. Kalau lapar, apakah juga makan lagi, Bu?
1: Kalau saya kalau pada waktu malam tuh, kalau makannya jarang.
0: Oh jarang.
1: Kalau makan malam-malam tuh nggak enak rasanya.
0: Oh gitu.
1: Bikin perut sebah gitu.
0: Jadi memang gak pernah ya?
1: Ya, kalau udah jam 7 lebih gak, itu biarpun lapar ya, tinggal atau minum-minum kopi atau makan snack yang ringan-ringan.
0: Oke, jadi itu yang dilakukan ya. Tapi ternyata ketika memang sudah menikmati snack tidak terasa lapar ya, Bu Satilah ya?
1: Iya. Kalau udah malam kan tidur.
0: Oh, langsung tidur. Jadi setelah dahar langsung tidur begitu Bu Satilah ya?
1: Ya enggak.
0: Oh enggak, dengerin dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, di malam hari ini Kulon Progo cuacanya kayak apa Bu Satilah? Berawan, mendung?
1: Tadi siang itu panas.
0: Panas banget ya?
1: Pada malam dingin sekali sekarang.
0: Oke. Baik, matur sembahun informasinya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Iya, baik. Untuk lagunya di malam hari ini ada yang pengen didengarkan, Bu Satilah?
1: Lagunya apa aja, Mas?
0: Ada Jarum Neraka. Ada juga Puncak Asmara. Layu Sebelum Berkembang, Ceria Masih Ada. Layang-layang emas.
1: Oh, layu sebelum berkembang.
0: Layu sebelum berkembang. Oke. Mau dikirimkan buat siapa lagunya Bu Satilah?
1: Salamnya buat Ibu Christine, Ibu Ali, Ibu Wigati, Ibu Mawar Kuning, Ibu Suci, Ibu Nani, Bang Iful, Mas Rianto, Mbah Jati, Mas Rian, buat semuanya aja, semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan berkarya. Kagem Mas Agus, Sugeng Ayah Karyo, Mas Paripurno, tetap sehat, semangat,
0: baik,
1: rezeki. Ngaten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu Satilah ya, dari Kulon Progo yang sudah meluangkan waktu pastinya untuk bisa bergabung di kesempatan malam hari ini. Salam sehat bersama keluarga ya Bu Satilah ya. Katanya sudah menikmati snack, jadi langsung tidur. Enggak, mendengarkan dulu ya Bu Satilah ya, ditunggu lagunya. Baik, di 580333 di belakang Bu Satilah sudah ada bergabung kembali. Coba akan kita sapa Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Sugeng Dalu, selamat malam. Nah. Melodi Memori mengusik kalbu.
0: Mantap, Pak Rimbang sehat ya.
2: Alhamdulillah, rakyat tongkat demen.
0: Jekut.
2: Mas Agus dan keluarga juga sehat semuanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Rimbang juga bersama keluarga dalam kondisi yang sehat walafiat.
2: Amin.
0: Amin. Baik, Pak Rimbang, ketika sudah dahar malam dan kalau dingin kan biasanya juga lapar lagi, Pak Rimbang makan lagi atau hanya sekedar nyemil atau bagaimana, Pak Rimbang?
2: Wah, enggak berani kalau sudah malam itu, enggak.
0: Oh, enggak?
2: Kalau di usia senja gini harus ngampet begitu. Enggak enak di badan, betul kata ibu siapa tadi?
0: Busatilah.
2: Nah iya betul, memang kalau malam-malam kok makan enggak enak. Di perut itu enggak enak malah.
0: Okay.
2: Biarpun terasa lapar sedikit, lah ya pokoknya kok diampet mobing. Sayang itu di tempat umum, misalnya ada Albert Janji atau Pak orang Madang Gie, Madang gue yuk dati gawe, cok gitu, repot tau kan. Ya, Nek, di rumah saya yuk diampet saja, kalau sudah jam 8 ke atas, Nek, saya.
0: Oke, jadi memang harus diampet begitu ya. Pak Rimbang terputus karena sinyalnya begitu ya. Namun terima kasih sudah bisa kami pahami begitu ya, Pak Rimbang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan berikan kesempatan untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 580333. Sugeng dalu, selamat malam.
2: Aurung tutup.
0: Moga celaka dilanjut lagi Pak Rimbang ini.
2: Iya. Terus masalah apa ini? Tadi udah makan. Cuaca. Nah, ya cuaca di menurut juga tadi siang sempat panas ya umum, Mas.
0: Sekarang dingin ya?
2: Sekarang dingin.
0: Oke.
2: Okay. Kalau tadi malam malah sumuh. Ini dingin sekali.
0: Iya. Memang iya, benar-benar banget. Pak Rimbang juga merasakan begitu. Kalau malam ini kayaknya juga rasanya dingin banget.
2: Kok cuma kemarin malam sama ini malam kok bedanya jauh?
0: Kayaknya kalau kemarin malam itu agak mendung, Pak Rimbang.
2: Betul, ya itu kan? Memang agak mendung. Makanya awalnya juga sumuk.
0: Sumuk banget.
2: Ya, betul.
0: Oke. Kalau malam hari ini dingin begitu. Baik, terima kasih informasinya Pak Rimbang. Semoga bermanfaat bagi pendengar yang lainnya yang mungkin yang akan menuju ke Magelang. Cuacanya dingin loh, guys.
2: Cuacanya dingin.
0: Oke. Pak Rimbang, monggo silakan mau pilih-pilih tembang atau salam-salam dulu.
2: Pilih tembang kalau ngarani oleh korek.
0: Boleh, boleh. Era 80-90-an. Ya?
2: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad yang apa? Jamilah.
2: Nusantara.
0: Nusantara. Coba saya carikan dulu ini.
2: Ya, Nusantara. Kita harus di Nusantara ini harus bersatu padu. Gitu.
0: Bersatu padu.
2: Iya, gotong royong, Boy.
0: Betul. Jangan sampai hilang.
2: Wah, iya itu tradisi orang Jawa harus gitu.
0: Betul banget. Ini salamnya bahasa apa dulu nih, Pak Rimbang?
2: Kirimnya tadi ada Bu Satilah.
0: Bu Satilah.
2: Satilah itu di mana tuh ya,
0: Kulon Progo?
2: Ya, Kulon Progonya mana? Ya?
0: Kalau nggak salah itu di sekitaran brosot ke barat lagi. Mana ya di arah sana?
2: Oh, jadi sudah ikut. Nanti gue. Alah, Pak Tumiti.
0: Pak Tumiti mana, yo?
2: Pak Tumiti ya, itu di daerah.
0: Kulon Progo ya?
2: Kulon Progo. Ya, cak gitu leh rendah ini nanti, Mas.
0: Sakit dulu lendah ya daerah ya. Situ ya Ngentak Rejo ya.
2: Iya, oh Ngentak Rejo kan
0: sini ya.
2: Ini Ngentak Rejo, Talam Rejo itu ceder. Untuk sono.
0: Okay. Ya,
2: dikirimnya buat Bu Yayu yang ada di Jalan Paris, Bu Umi, ada Pak Widodo, juga ada Pak Beni, juga ada Bu Mawar Kuning. Wah, saya sok kelupaan sama Bu Mawar Kuning ya.
0: Iya.
2: Tadi malam saya kelupaan, waduh, Bu Mawar Kuning durung aku.
0: Belum dikirimin salam begitu ya. Oke.
2: Okay. Ada Pak John yang jauh di sana.
0: Iya.
2: Pak Mas Andi, Mbah Mo, selamat malam. Juga yang di Pleret itu Mas Maman sama Pak siapa itu yang satu itu saya agak lupa itu. Juga ada yang di Pamekasan itu Bu siapa itu ya pokoknya yang di Pamekasan selamat malam
0: Bu Ali
2: Bu siapa

0: Ya nggak ada.
1: Belum.
0: Oh ya, ya yang hati selembut hati saja.
1: Oke. Okay. Ya. Baik.
0: Buat pendengar Pro 1 semuanya,
1: ya.
0: Salam sehat selalu. Pokoknya biar tua tetap semangat.
1: Betul.
0: Jangan glokro.
1: Ya. Semangat semangat. Biar,
0: gimana?
1: Semangat semangat semangat.
0: Nah, semangat terus. Itu saja Mas Agus.
1: Ya.
0: Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Baik, matur sembahnuan Pak Rimbang yang ada di Magelang yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Matur sembahnuan sangat, karena di kesempatannya begitu luar biasa, pastinya beliau juga hadir begitu ya. Kita masih akan tunggu untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Namun sebelum kita ke penelpon, kita ke lagu dulu saja ya. Layu sebelum berkembang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Rawit 5, nampol benar.
4: Cabai, salah satu bumbu dapur yang menimbulkan sensasi rasa terbakar di lidah. Setiap kali berjumpa dengan cabai, apalagi cabai rawit, pasti benak kita langsung mengatakan kita akan segera menyantap makanan pedas. Pernahkah terbayang mengkonsumsi cabai dengan rasa manis?
5: Wow!
4: Cobalah Sweet Habanero atau Honey Saver. Cabai yang dikenal dengan habanero manis ini memberikan sensasi manis seperti buah melon. Rupanya Honey Saver merupakan persilangan dari cabai habanero dari Meksiko yang terkenal pedas dengan cabai yang tidak pedas. Setipe dengan Honey Saver, cabai Angelo juga memberikan sensasi manis di mulut. Rupanya cabai ini tidak mempunyai biji, karena capsaicin atau zat pedas pada cabai biasanya terdapat dalam urat putih, tempat melekatnya biji pada cabai.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM per 1 RI Yogyakarta. Masih kita lanjut kembali pastinya dalam ruang rindu di kesempatan malam hari ini. Coba saya akan bacakan WA yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Terima kasih ya sudah bergabung. Ada Mbak Christine, selamat malam Mbak Christine. Pastinya di kesempatan malam hari ini sudah bergabung di ruang rindu begitu ya. Salamnya untuk semuanya saja. Lagunya Rela dari Inka Christy. Coba nanti kami akan hadirkan begitu ya. Dan juga selamat malam dari Mas Rianto. Selamat bergabung Mas Rianto di Jalan Mata kilometer 12,5 Gayam begitu ya. Salamnya buat semuanya saja. Hati selembut salju dari Jamal Mirdad sudah hadir tadi ya. Terima kasih banyak. Yang pasti terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam hari ini.

0: Baik, dan juga buat pendengar yang lainnya yang mungkin di malam hari ini akan bergabung, boleh banget nanti di 5803333 atau juga di 0811271911. Ibu Tuti ada di Nogotirto, semoga lekas pulih ya Ibu ya. Katanya sampai saat ini masih dalam keadaan yang kurang fit begitu ya. Semoga saja lekas pulih dan bisa bergabung kembali di Pro 1 RRI di Yogyakarta. Sudah lama banget gak bergabung begitu ya. Dan juga pendengar yang lainnya yang pastinya juga belum bergabung, ada Pak Widodo di Palagan, Pak Budi Satoso di Wonogiri, selamat malam semuanya. Ada juga Bu Umi di Serandaan, halo Kakak Mawar Kuning, dan juga Mbak Novinya yang pastinya di malam hari ini juga masih mendengarkan begitu ya. Terima kasih juga ya sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Wiga Angkor, selamat malam juga. Bu Ali di Pamekasan dan juga Bu Wigati di Wonosobo, apa kabar? Semoga senantiasa sehat begitu ya. Ada Mbah Mus ya, ada di Tanjung Pinang, apa kabar juga? Dan juga ada Pak John, Mas Andi, Mbak Andin, juga ada Bu E, ada juga Bu Yayu di Jalan Parantitis, dan juga Bu Nani di Bantul. Ada siapa lagi? Banyak banget yang belum saya sapa ya. Nanti yang belum saya sapa ya. Baik, di 5803333 sudah bergabung, coba akan kita berikan kesempatan. Selamat malam.
1: Halo, di memori sekali.
0: Halo.
1: Halo.
0: Mbah Jadi kah ini?
1: Iya.
0: Kabar sehat Mbah Jadi?
1: Baik, baik saya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana ini sekitaran pantai selatan cuacanya?
1: Cuacanya di sini cerah.
0: Cerah.
1: Cuma nanti adem.
0: Biasanya begitu ya Mbah Jadi ya?
1: Dingin.
0: Nah, kalau dingin-dingin kayak gini biasanya rasa lapar ini pasti ada.
1: Biasanya mana?
0: Kalau lapar biasanya langsung dahar lagi enggak kalau di malam hari ini?
1: Kurang jelas ya.
0: Ya, Mbak Jadi.
1: Mana?
0: Kalau malam hari biasanya kalau dingin-dingin kayak gini kan lapar ya.
1: Ya, lapar.
0: Setelah dahar malam apakah juga menikmati snack lagi begitu?
1: Ya enggak ya. Pokoknya ya udah. Dingin jingkrung saja.
0: Jingkrung saja begitu ya. Oke, oke, oke.
1: Paling nikmatin jingkrung.
0: Sambil kemulan begitu ya.
1: Iya, ya. Sarung.
0: Pakai sarung, pakai selimut yang tebel. Apalagi kalau bediding kayak gini, nikmatnya. Gak ada lubang udara aja bisa ambegan begitu ya.
1: Pokoknya lali sopo-sopo kok mulai.
0: Penting hangat gitu ya Mbak Jadi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Jadi. Mbak Jadi, di malam hari ini ada request lagu begitu?
1: Tahun berapa Mbak?
0: Ini 80-90an Mbak Jadi.
1: Yunisara.
0: Yunisara, yang apa?
1: Salah Tingkah.
0: Salah Tingkah, oke okay. Iya. Mau dikirim pesan apa?
1: Ya, untuk Mas Hasan, Mas Denny,
0: okay.
1: Mas Suning, ada Pak Marto Indro, Mas Denny,
0: yeah.
1: Ada Mas Andi, dan Mbak Andin,
0: okay.
1: Dan banyak untuk semua saja.
0: Ya.
1: Pak Marto Suning, ya. Itu aja Mas.
0: Ya. Yeah. Maturun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jadi ada di Pantai Selatan, sudah bergabung. Dingin-dingin aja bergabung begitu ya, apalagi gak dingin. Dan juga Mbak Narti ada di Kalasan, Mas Ardi ada di Kalasan, di Prambanan, mohon maaf ya. Di Klaten tuh Prambanan sih? Di Klaten ya. Dan juga Mas Ardi di Klaten juga, terima kasih. Ada siapa lagi yang belum saya sapa ya? Banyak sebenarnya ya, kita sapa dulu pendengar yang bergabung melalui telepon. Selamat malam, halo. Nah, ini Bu Ama pasti. Ya, kabar sehat Bu Ama?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Ama sudah makan malam?
2: Sudah.
0: Dengan apa tadi?
2: Dengan apa ya? Dengan itu. Gulai.
0: Gulai.
2: Iya.
0: Oke. biasanya kalau dingin kayak gini makannya berapa kali, Bu?
2: Sekali aja.
0: Oh, kirain mau nambah ketika dingin begitu. Iya, baik. Minumnya tetap minum yang hangat ya, Bu Amma ya. Minumnya minum yang hangat-hangat ya berarti ya.
2: Iya.
0: Biar badannya tetap hangat.
2: Teh
0: jeruk. Oh, teh serai. Itu menambah kehangatan begitu ya. Oke, siap Bu Amma, terima kasih. Baik, Bu Amma, ada request lagu? Ya? Ikut aja. Oh, lagunya era 80-90-an ini. Ada Jarum Neraka, ada Pasiban Kape, ada juga dari koleksi Nika Ardila, ada juga dari Mayang Sari, boleh apa yang apa? Yang apa? Mayang Sari? Karena suaranya kecil banget ini, Bu. Mayang Sari, okay. Baik, mau dikirimkan buat siapa ini dari lagu yang sudah dipilih? Ya. Ya. Ya. Mbak Jati. Mbak Jati. Ya. Ya. Dan semuanya saja. Ya. Terus beserta lagi, sudah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus meninggikan volume teleponnya, tapi terlalu kecil banget begitu Bu Amma ya, saking lembutnya. Baik, coba di belakangnya Bu Amma ada siapa lagi, coba kan kita sapa ya. Sugeng dalu, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Melodi memori mengusik album. Kalau ini gak lembut loh ya.
0: Gak lembut kalau ini. Sudah agak agal. Ya, lembut banget, kecil banget suaranya, nggak dengar saya.
3: Memang betul.
0: Iya. Ya. Padahal sudah saya kerasin itu untuk volumenya. Oke, okay. Kak Margo ini sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Aku
3: sehat sekeluarga.
0: Berkat doanya dalam kondisi yang sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
0: Ya, Mas. Iya, betul banget.
3: Aku baru masuk ya, Mas.
0: Oh gitu ya?
3: Masuk.
0: Selamat rumah. Bergabung. Hai.
3: Ya ngomong itu toh, Mas.
0: Halo Mbak Novi.
3: Enggak makan di luar, Mas.
0: Oh alah.
3: Ya itu sampai gini hari.
0: Makan apa Mbak Novi?
3: Nah, itu, lagi suka itu loh. Sop apa ya, Mas ya?
0: Sop kambing.
3: Iya. Enrik itu. Enrik Novi. Sop kambing.
0: Oh gitu ya, dibungkus ya?
3: Enggak.
0: Oh. Makan di sana. Oh, makan di sana.
3: Kita bertiga tadi dari sore ya, ngajakin mamang dia lah, Mas. Baru pulang gitu.
0: Oh,
3: baru masuk.
0: Oh.
3: Benar-benar ya, tinggal capcay-nya aja.
0: Oke. Iya, baik.
3: Gimana, Mas? Agus?
0: Sehat alhamdulillah. Semangat.
3: Amin. Ya, harus semangat dong, Mas ya.
0: Iya.
3: Kesehatannya lo, Mas. Ini
0: iya.
3: Kan banyak job-job tuh, Mas.
0: Iya, betul.
3: Makanya itu. Jamunya jangan lupa.
0: Oke. Baik, Kakak Mawar Kuning, ketika malam-malam kayak gini setelah makan kan dingin ya.
3: Betul.
0: Dan lapar lagi, makan lagi enggak setelah makan? Enggak.
3: Ada ngedip cemilan.
0: Oh, ngedip cemilan ya. Pasti kalau itu ya.
3: Pasti.
0: Ya. Mbak Novi juga iya ya.
3: Iya, dia ada ngadep sendiri-sendiri. Hmm,
0: sesukanya begitu ya. Cemilannya apa yang disuka begitu?
3: Yang asin-asin masuk di sini.
0: Oh, cemilannya. Oh, iya iya iya. Hmm. Tidak ada yang manis-manis, yang manis yang siaran. Maksudnya ngedepnya, ngedepnya. Ngedepnya. Oke, Kakak Marco ini pilih-pilih tembang apa ini?
3: Kalau Andi Miriam masuk nggak?
0: Andi Miriam masuk.
3: Yang rela ya, Mas?
0: Rela.
3: Kesukaannya almarhum.
0: Almarhum.
3: Ya, mudah-mudahan masuk lah ya, Mas.
0: Semoga ada.
3: Ada.
0: Siap.
3: Alhamdulillah.
0: Mau dikirim salam buat siapa ini Kakak Marco nih?
3: Aduh, makanya aku gak mantap dari tadi. Barusan aja Bu Ama aja. Dan kayaknya udah pada masuk. Dan yang belum masuk. Ini salam balas salam balik yang sudah, yang sedang kirim saya, yang belum. Ini anu salam dari saya.
0: Itu aja ya, Mas.
3: Baik. Spesial untuk Mas Agus ya, Mas ya. Oh, sama anu Kanjeng Mami.
0: Kanjeng Mami.
3: Tadi pagi dia telepon.
0: Oke.
3: Tanggal 24.
0: Iya, betul. 24.
3: 20 ya.
0: 21 sama 24.
3: Oh iya. Nanti kita ketemu ya, Mas.
0: Kita ketemu Kak Mawar Kuning.
3: Dalam keadaan sehat ya, Mas.
0: Sehat-sehat nggih. Amin.
3: Untuk Mas Agus. Nggih. Selamat tugas.
0: Matur nuwun.
3: Mari situ, Mas.
0: Iya, betul.
3: Selamat tugas.
0: Ya. Sudah, Mbak Novi. Mbak Novi sih gak ngasih sop kambingnya dimakan sendiri tadi.
3: Tetap sehat, semangat.
0: Amin
3: ya, Mas.
0: Baik, terima kasih.
3: Itu Mas Agus, terima kasih.
0: Kak Marco nih, dadah. Matur nuwun, salam untuk Mbak Novi dan juga Mas Hendri ada di situ ya. Salam sehat selalu. Kita ke lagu dulu saja pendengar. Yang pasti ini lagu yang sudah ditunggu oleh Mbak Jadi. Ada Salah Tingkah dari Yuni Syara.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwuh, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwuh. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an, diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwuh. Enak dan menyehatkan.

Selamat malam Wahyu Suryo. Ya, ada di Sleman yang di kesempatan malam hari ini juga bergabung begitu ya. Lagunya Mata Indah Bola Pingpong, ditunggu setelah ini ya. Dan juga terima kasih sudah bergabung di 0811271911. Ada Pak Budi di Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Agus. Baik, selamat malam juga Pak Budi di Wonogiri. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Lilis, ada Bu Rahayu, Bu Mawar Kuning, Bu Fina, Bu Umi, Bu Ama, Bu Rahayu, Pak Hadi, Pak John, Mas Pak Beni, Mas Widodo, dan Mas Rianto, semua pendengar Pro 1 RI Jakarta. Lagunya Ganti Misteri Cinta ya. Oke, coba saya carikan ya Pak Budi ya. Semoga bisa didengarkan di malam hari ini. Dan juga Mbak Novi, halo selamat malam. Mbak Novi kakinya katanya masih sakit ya. Kok udah jalan-jalan sakit? Semoga lekas sembuh ya. Salamnya buat semuanya saja, terima kasih. Baik, kita ke lagu lagi. Kasih dari Iwan Fales, Mata Indah Bola Pingpong, yang disuka banget oleh Wahyu Suryo.

teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gending Jawa mengudara di luar angkasa? Itu bukan hoax, tapi fakta. Tahun 1977 menjadi sejarah penting bagi eksistensi musik tradisional Indonesia pada masyarakat dunia. Badan Ruang Angkasa Amerika, NASA, memilih musik Jawa, Gending Ketawang Puspowarno, turut dikirim ke angkasa bersamaan dengan peluncuran wahana antariksa Voyager 1. Dilansir dari ulensentalu.com, wahana itu dilengkapi piringan tembaga berlapis emas, berisi rekaman pesan-pesan dari bumi, dan 26 komposisi musik karya para maestro dunia. Antara lain, musik klasik Mozart, Sebastian Bach, dan Beethoven. Gending Puspowarno, yang dicipta Pangeran Mangkunegoro IV dan diaransir ulang oleh Cokrowasito, menjadi satu-satunya musik Indonesia yang dikirim ke luar angkasa. Dipilihnya Gending Puspowarno karena keindahan komposisi musik dan sistem nadanya yang sangat berbeda dengan komposisi musik dunia yang lain. Istimewanya lagi, selain komposisi musiknya berhasil mengangkasa, ternyata nama sang

Mansir menyusul melambung menjadi nama salah satu bintang di angkasa. Bintang baru itu dinamai Wasito Diningrat, nama lain dari Cokro Wasito.

0: Ya, pendengar, makan malam ini kerap disebut-sebut bisa membuat badan gemuk. Alasan itu membuat kebanyakan orang enggan makan malam, padahal makan malam tidaklah membahayakan dan makan malam dapat menyumbang sejumlah energi untuk tubuh. Baik, ada yang bergabung di 580333, kita coba sapa. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Agus.
0: Iya, Pak Benny. Belum sari, Pak Benny?
1: Masih mendengar ke Mas Agus. Saya kepengen.
0: Monggo. Sehat ya, Pak Benny ya? Alhamdulillah, hirbil alamin.
1: Mari sehat, Mas.
0: Injih, besok pagi ketemu lagi, Pak Benny. Insyaallah. Besok pagi kepanggil lagi, insyaallah. Amin.
1: Biar berlalu. Anu menaik mas aku sih rungkat banget soalnya.
0: Gimana?
1: Lah anu nopo? Tanya yang masuk dari cuma seorang ketua.
0: Oh gitu ya. Akhirnya bisa masuk juga di malam hari ini.
1: Inje.
0: Dalam?
1: Di sini sih.
0: Yang siaran. Ustadznya besok pagi itu untuk mutiara pagi Ustadz Aris Samsugito SAG dari anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia.
1: Oh, nji.
0: Katus nji. Kunci kebahagiaan menurut surat Toha ayat 130 sampai 132 besok pagi, Pak Benny. Malam hari ini Pak Benny sudah dahar?
1: Sampun.
0: Oh, meskipun nyun sewu keroncongan begitu? Tetap ditahan begitu Pak Benny ya. Oke. Kagem sahur. Inje. Siap Pak Benny, luar biasa. Ini tembangnya apa Pak Benny?
1: Menai Lex Trio melepet badan Mas.
0: Lex Trio ya.
1: Ji, mana nanti setitik harapan.
0: Cobi, saya carikan dulu Lex Trionya. Pak Benny mau pilih mau kirim-kirim salam dulu buat siapa? Ji,
1: katanya sampun lepet kalau mau sinden ji. Mm-hmm. Mawar kuning, Mbak Novi, Pak Mbah Caci, langsung Mbak Kristi, Mas Rianto, sini mari, Mbak Arimba, Kur Ayu. Sama Mas Ibu, Mas Bandi, Mas Andi, Mas Ardi, Klaten, Pak Budi Sambroso, Sinter Mali, Sinter Kemawon,
0: J, baik.
1: Banten Mas.
0: Lagunya ada Pak Benny, nanti saya hadirkan ya, J.
1: Emangnya hari Minggu tuh Mas?
0: J, insyaallah di kantor, J. Amin ya Pak, amin. J. Salam sehat selalu. G. Sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benny sudah bergabung. Matur sembah nuwun sangat. Mbak Christine lagunya tadi sudah ya. Sudah kami hadirkan. Rela dari Inka Kristi. Begitu. Baik pendengar dimanapun Anda berada. Jam makan malam yang sehat memang antara pukul 18 sampai dengan pukul 19. Dan sebaiknya untuk tidak makan malam melewati dari batas waktu tersebut. Pemilihan waktu ini dikarenakan tubuh memerlukan waktu setidaknya 3 jam untuk memproses makanan sebelum tidur pendengar. Jam makan malam yang sangat berdekatan dengan waktu tidur bisa bukan hanya memperbesar resiko kenaikan berat badan, tetapi juga bisa memicu beberapa masalah kesehatan seperti halnya naiknya asam lambung, mengganggu kualitas tidur, hingga resiko stroke. Jadi memang jam makan malam yang sehat adalah antara pukul 18 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, tak terasa sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Bagi Anda yang belum bisa bergabung, kami nantikan di minggu depan. Selamat beristirahat, bagi Anda yang beristirahat, bagi Anda yang masih melanjutkan berbagai aktivitas, salam sehat selalu. Lanjutkan kembali.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar, Rukmuko. Membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.

Ya, pendengar, penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Nature menunjukkan bahwa durasi tidur sekitar 6 hingga 8 jam per malam berkaitan dengan tingkat penuaan biologis yang lebih rendah dibandingkan tidur terlalu sedikit atau terlalu lama. Ya, pendengar, dalam penelitian tersebut, para peneliti menemukan bahwa durasi tidur optimal berada pada kisaran 6,4 hingga 7,8 jam per malam begitu ya. Sementara itu tidur kurang dari 6 jam atau lebih dari 8 jam dikaitkan dengan tanda-tanda penuaan biologis yang lebih cepat. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data dari sejumlah basis data populasi besar pendengar, termasuk UK Biobank yang memuat informasi biologis kesehatan dan gaya hidup ratusan ribu orang. Jadi ya idealnya 6,4 hingga 7,8 jam untuk tidurnya agar tidak cepat tua begitu ya. Baik pendengar, dimana-mana Anda berada, berbagai informasi yang lainnya akan kami hadirkan di Intra Dengar Anda.

0: salah satu pilihan untuk berwisata bersama keluarga. Namun tahukah Anda mengapa pantai ada yang berpasir putih, hitam, bahkan ada yang berwarna pink? Pasir pantai berasal dari erosi atau pengikisan batuan dari berbagai peristiwa alam. Kikisan batuan kemudian terurai menjadi partikel-partikel berukuran lebih kecil dan akan kembali terkikis oleh gelombang dan pasang surut air laut. Seperti dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, pantai pasir putih menunjukkan pasir mengandung zat kuarsa atau batuan dalam jumlah yang tinggi. Pantai berpasir hitam disebabkan dari adanya kuarsa dan proses oksidasi besi. Warna pasir hitam juga bisa disebabkan dari material vulkanik yang berasal dari batuan lava gunung berapi. Sedangkan pantai berpasir merah muda berasal dari hasil pembusukan berulang organisme bernama foraminifera yang memiliki cangkang tubuh kemerahan, koral, pecahan kerang, dan kalsium karbonat yang berasal dari hewan laut.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Loh kok lampunya dimatiin sih? Gelap tahu.
1: Ya, ini kan masih pagi. Cuaca juga cerah tuh. Sayang kalau lampunya dihidupin.
0: Eh, charger HP yang aku tancepin di situ kemana ya?
1: Tuh, aku taruh di atas meja. Lampu nyala di pagi hari, charger nggak dipakai tapi masih nancep, bikin boros listrik.
0: Buat apa juga kita harus hemat listrik? Yang penting kan bayar.
2: Salah satu cara menghemat listrik adalah menghemat pemakaian lampu dan mencabut kabel dari saklar saat tidak digunakan. Dengan menghemat listrik, kita mengurangi pemanasan global.
3: Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

Ya, pendengar pastinya ini anak-anak yang sudah menikmati ujian dan pastinya juga mau mencari sekolah. Sebentar lagi libur telah datang. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pariwisata meminta para pengelola destinasi wisata bersiap menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan pada masa libur sekolah sekitar pertengahan Juni sampai dengan Juli 2026. Maka dari itu disiapin dulu begitu ya apa yang

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka yes, seperti yeah, memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
4: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.

0: muda.
1: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Selamat malam, saudara. Ada 10 macam setan yang selalu bau-membau bekerja sama untuk menjerumuskan, melalaikan, dan mengacaukan kehidupan umat manusia. Kesepuluh macam setan itu pun bekerja profesional, tak mengenal lelah, tersembunyi sekali, dan menyertai seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Kesepuluh macam setan itu adalah Zalitun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus menjerumuskan kita sehari-hari melalui kegiatan perekonomian, uang, dan pasar-pasar, sehingga berkembanglah aneka kebohongan, dusta, fitnah, keserakahan, dan berlebih-lebihan di bidang ini. Wasinun, yaitu sepasukan setan yang bertugas di tempat-tempat terjadinya musibah, sehingga orang terjerumus dalam kemusyrikan, tidak sabar, berbuat dusta, dan bahkan korup di tengah-tengah terjadinya musibah itu. A'wanun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menemani dan menjerumuskan para pemimpin atau mereka yang memiliki kekuasaan pada jenjang atau bidang kepemimpinan apapun. Hanya para pemimpin yang amanah dan ikhlas dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya selamat dari suntikan virus syaitoniah itu. Hafafun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan dan mengacaukan kehidupan sehari-hari kita ini melalui aneka bentuk molimo, penyalahgunaan nafsa dan sejenisnya. Murwatun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus untuk berkeliaran di tempat-tempat hiburan di mana orang-orang bersenang-senang, sehingga mereka lalai, berlebih-lebihan, bermaksiat, dan juga berbuat dosa. Al-A'waru, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan manusia melalui berbagai penyimpangan seks, perzinaan, dengan segala varian penyimpangannya. Al-Wasnanu, yaitu sepasukan setan yang menemani para pemalas atau penganggur, atau bahkan juga menjerumuskan kita melalui rasa malas dengan aneka macam khayalan, ilusi, tamani, dan kemudian berkembang menjadi niat buruk. Al-Masutu, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus di bidang perkabaran, sehingga mudahlah berkembang dalam keseharian kita kabar bohong, fitnah, isu, gosip, rarasan, syu'udzan, dan juga informasi-informasi yang menyesatkan, membodohkan, dan melalaikan. At-tasimu, yaitu sepasukan setan yang bertugas dalam urusan keluarga dan masalah-masalah kerumah tanggaan kita pada umumnya. Walhanu, yaitu sepasukan setan yang memiliki spesialisasi tugas istimewa, yaitu menemani dan memelesetkan para ahli ibadah yang lemah iman, lemah keikhlasan, dan juga sedikit kesabarannya. Hanya kepada Allah kita berlindung dari godaan dan berbagai virus syaitoniah.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026, melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin 8 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Sugeng Enjang, pendengar dimanapun Anda berada. Ketika fajar perlahan menyapa, menyisakan embun yang memeluk dedaunan, ada lembaran baru yang siap kita lukis bersama. Selamat pagi Indonesia. Yang pasti dari Persatu RRI Yogyakarta, saya Agus Pramana akan hadir di Indra Dengar Anda. Kami akan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang pasti kami akan menemani langkah awal Anda di pagi yang penuh berkah ini. Mari kita basuh sisa kantuk, kita buka jendela hati dan kita sambut pancaran sinar mentari dengan rasa syukur yang tak bertepi. Dan selama beberapa jam ke depan, pastinya saya juga akan mengawal Anda, menemani Anda dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Mengawali perjumpaan kita nanti akan hadir di Indra Dengar Anda dengan Mutiara Pagi yang akan tersaji hingga jalan pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan satu tema kunci kebahagiaan menurut surat Toha ayat 130 sampai 132. Dan nantinya bersama Ustadz Arisam Sugito SAG, beliau dari anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti bagi Anda yang akan bergabung boleh banget melalui telepon di 580333 atau juga line WA kami di 0811271911. Dan ketika Anda akan mersani menyaksikannya langsung, Anda juga bisa menyaksikan melalui live YouTube kami di RRI Jogja Official. Live chatnya kami tunggu ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selepas itu nanti kami akan mengupdate beberapa informasi yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman kami dari RRI Yogyakarta, begitu ya. Terangkum dalam Warta Pagi, di antaranya berkait dengan rute jeep wisata di Gumuk Pasir Parang Titis Bantul akan ditata ulang untuk melindungi kawasan tersebut. Dan sejumlah relawan menggelar acara bersih pantai di Kulon Progo agar para pengunjung dan wisatawan bisa merasa nyaman. Beragam informasi yang lainnya akan terangkum dalam Warta Pagi. Baik pendengar, sebelum Mutiara Pagi hadir, kami akan sajikan terlebih dahulu sebuah koleksi lagu dari Baby Romeo, Padamu Ku Bersujud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma badu. Segala puji bagi Allah sang pemilik semesta alam yang kembali mengizinkan fajar menyapa bumi Yogyakarta dan pastinya di seluruh dunia begitu ya, dengan kehangatan dan kedamaian. Atas limpahan rahmat, nikmat, sehat serta kesempatan yang tak terhingga, kita kembali dipertemukan dalam indahnya pagi yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman yang kita nanti-nantikan safanya di yaumil akhir. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi hadir dalam Mutiara Pagi di pagi hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, dan juga kami hadir di RRI Jogja Official di live YouTube kami, dan pastinya ketika Anda akan mendengarkan dari luar daerah istimewa Yogyakarta, Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital dan juga melalui streaming kami di www.rri.co.id. Kesempatan pagi hari ini pastinya kami akan hadir hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan mereguk embun kesejukan iman dan pastinya akan memperluas cakrawala ilmu. Spesial pagi hari ini kami sudah mempersiapkan satu tema mengenai kunci kebahagiaan menurut surat Toha ayat 130 sampai 132. Dan alhamdulillah alamin, melalui Zoom meeting kami sudah bersama Ustadz Aris Samsugito SAG, anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Aris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njih, Bapak.
0: Ya,
1: selamat pagi, Bapak.
0: Selamat pagi. Saya dengan Agus, Ustadz Aris.
1: Iya, Pak Agus.
0: Ya, baik. Kabar sehat ya, Ustadz Aris ya?
1: Alhamdulillah sehat, Bapak.
0: Alhamdulillah alamin. Baik, pendengar, nantinya kami undang untuk Anda yang akan bergabung baik melalui telepon di 580333 atau juga bisa menyampaikan di WA kami di 0811271911. Dan ketika Anda menonton menyaksikan secara langsung di live YouTube kami, Anda bisa menyampaikan live chatnya yang pasti di RRI Jogja Official. Kurang lebih hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah akan disampaikan oleh Ustadz Aris Samsugito SAG kurang lebih 7 menit ke depan. Moga silakan Ustadz Aris.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Pendengar yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini Allah masih mengkaruniakan banyak nikmat kepada kita semua. Dan nikmat ini haruslah senantiasa kita syukuri. Dan sebagai wujud kesyukuran itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan nikmat untuk menambah amal kebaikan, menambah amal ibadah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya akan sampaikan kunci hidup bahagia, hidup tenang. Ya, kalau kita rujuk ayat 130 sampai 132 di dalam Quran surat Toha. Jadi pendengar sekalian, di dalam Quran surat Toha itu garis besarnya, tema besarnya di dalam Quran surat Toha itu adalah siapa dia yang taat, maka dia akan memperoleh kebahagiaan, atau ketaatan itu sumber kebahagiaan. Mafhum khulafanya atau makna sebaliknya berarti kalau dia tidak taat, ya dia tidak akan bisa memperoleh kebahagiaan itu. Nah, di dalam Quran surah Thaha 130 sampai 132 ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tuluqis syamsi wa qabla ghurubiha. Wa min ana'il laili fasabbih wadrafan nahari la'allaka tardha." Itu yang 130. Jadi kunci kebahagiaan itu yang pertama, fasbir 'ala ma yaquluna. Maka bersabarlah atas apa yang menjadi omongan orang-orang. Jadi kalau kita itu pengen hidup tenang itu ya, sabarlah menghadapi omongan orang-orang itu. Kita harus punya prinsip ya. Kalau kita menuruti apa yang menjadi omongan orang, kita repot sendiri. Ya. Jadi bagaimana kalau kita lihat kisahnya, kisah inspiratif yang masyhur tentang Luqmanul Hakim ketika beliau mendidik putranya bagaimana orang itu harus punya pendirian. Suatu saat Luqmanul Hakim ini kan bersama putranya itu kan pergi ke pasar ingin menjual keledai itu. Ya. Nah, ketika dia menjual keledai dengan putranya, keledai dia tuntun itu ya. Maka ketika dia ketemu orang, maka orang itu berkata, "Ups, bodoh kedua orang itu, punya keledai kok tidak dinaiki itu." Maka kemudian Luqman berkata, "Bangatulah, kamu yang naik saja. Ini ada orang yang mengatakan ini kita bodoh, kok kita bawa keledai kok nggak ada yang naiki." Gitu. Akhirnya anaknya itu yang naik gitu. Tapi ketika anaknya naik, ketemu orang lagi itu, ada lagi orang yang ngomong gitu ya. "Oh, anak nggak tahu diri itu, mosok bapaknya suruh jalan anaknya naik gitu." Berubah lagi pendirian. "Udah kamu turun, gantian. Ini ada orang yang mengatakan ya kamu kurang ajar. Yang anak naik kok bapaknya suruh jalan." Bapaknya ganti naik gitu. Begitu bapaknya naik ketemu ulang lagi. Ya, ditelah lagi, "Oh, bapak nggak tahu diri juga ini. Kasihan anaknya." Turun, bingung lagi. Akhirnya apa? Keduanya naik itu keledai itu. Begitu keduanya naik keledai, ketemu orang lagi itu. Dikatakan tidak berperi kehewanan, kasihan keledai kurus kok dinaiki berdua. Akhirnya mereka berdua turun dan keledai itu diikat talinya, dipikul mereka berdua ke pasar itu. Itu pun masih dicela oleh orang. Nah, inilah gambaran inspiratif dari kisah Luqmanul Hakim bagaimana kita harus bersabar dengan omongan orang itu. Kita harus punya prinsip itu. Itu yang pertama. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tuluqis syamsi wa qabla ghurubiha. Ini yang kedua. Ya. Yang kedua adalah wasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbih, bertahmidlah kepada Tuhanmu qabla tuluqis syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Ya, yang kedua apa? Ini pemahamannya ada dua. Satu adalah pemahaman untuk melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum tenggelamnya, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Ya. Pemahaman yang kedua adalah melakukan zikir pagi dan petang. Ya. Jadi orang Jawa itu mengatakan witing tresno jalaran seko kulino itu. Jadi kalau kita pagi dan petang itu kita terbiasa menyebut asma Allah, terbiasa berzikir begitu, maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, semakin berat atau semakin besar cinta kita kepada Allah. Jadi pagi dan petang ya itu Sholat subuh dan asar dan juga apa berzikir pagi dan petang. Wa min ana illaili fasabi wa atrafan nahari juga apa, yaitu pada waktu malam dan juga pada penghujung siang. Ini apa maknanya waktu malam dan penghujung siang itu? Ya, yaitu sholat malam, yaitu maghrib dan isya, dan penghujung siang adalah sholat luhur. Ya, jadi kita yang kedua adalah bagaimana kita membiasakan lisan kita ini untuk senantiasa menyebut asma Allah ini ya. Itu akan melahirkan ketenangan. Allah bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan menyebut asma Allah, dengan berzikir kepada Allah, itu menjadikan hati itu akan menjadi tenang. Ya, ini. Jadi zikir ya. Zikir itu kan macam-macam ya. Termasuk membaca Quran itu juga termasuk zikir ya. Sehingga kalau dalam Quran surat Toha itu kan dikatakan ya ayat yang kedua ya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dan tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu kepadamu wahai Muhammad untuk membuat susah. Untuk membuat susah. Jadi makna sebaliknya, kalau Quran itu tidak untuk membuat susah, ya, makna sebaliknya adalah Quran itu membuat apa? Bahagia. Quran itu membuat damai, Quran itu membawa buat tenang. Maka ya perbanyaklah zikir di waktu pagi sore ini. Ya. Dan juga melaksanakan sholat-sholat yang telah Allah perintahkan. Selanjutnya yang ketiga adalah wala tamuttanna 'ainaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Apa, dan janganlah kamu memanjangkan matamu gitu ya. Ya, mata yamutu itu kan artinya memanjangkan. Dan janganlah kamu memanjangkan matamu, penglihatanmu gitu. Kepada apa? Kepada apa yang telah Allah anugerahkan kepada orang lain sebagai zahrah, sebagai bunga dari kehidupan di dunia ini. Ini maknanya apa? Ya, kunci kebahagiaan yang ketiga, ketenangan yang ketiga adalah kita itu tidak iri kepada nikmat yang telah Allah berikan pada orang lain. Wah, ini kalau kita nuruti iri ini kan repot juga ya. Orang tidak akan pernah puas ya. Ya, kalau orang Jawa mengatakan ya, jangan kebanyakan apa dengangak, dengangak itu melihat ke atas terus. Nah. Tapi juga harus sering-sering menengok ke bawah. Kalau dengangak naik ke atas apa melihat ke atas terus, itu nanti ya sifat iri itu akan senantiasa muncul itu. Ketika orang lain bisa melakukan seperti ini, ya bagaimana caranya? Nah, itu. Nah, itu bisa stres itunya. Ya, maka kita diharapkan tidak boleh iri. Kalau kita iri itu nggak akan tenang itu, ya, nggak akan tenang hidup kita itu. Karena apa? Kita terus aja nanti akan dimakan rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, rasa benci ketika melihat orang lain itu memperoleh kenikmatan. Nah ini, maka kunci yang ketiga adalah jangan iri itu. Kunci yang keempat, bersyukur. Ya. Karena kita tidak boleh iri, kenapa kok tidak boleh iri? Karena dikatakan pada ayat selanjutnya, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Karena apa? Rezeki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kadang kan kita melihat orang lain itu kan ya pengen gitu. Ya pengen itu manusiawi ya, pengen manusiawi juga. Tapi jangan sampai rasa keinginan itu terus menumbuhkan rasa apa? Rasa benci, rasa tidak senang ketika orang lain itu memperoleh kenikmatan. Ya. Kalau orang iri itu kan ya lihat orang lain dapat kenikmatan gak seneng, terus doanya kan jelek gitu. Ya lah, doanya jelek. Bahkan bisa muncul fitnah nanti. Oh dia, oh katanya banyak itu kan karena dia korupsi, karena dia macam, nah, itu jadi fitnah malah. Maka itu jangan sampai kita apa merasa iri. Karena harta apa yang kita miliki itu kan sebagai sebuah ujian ya. Kata Allah untuk apa? Linaftinahum fihi. Allah itu menguji ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita itu sebagai ujian. Yang kita miliki itu kan ujian itu. Maka janganlah iri gitu ya. Orang yang dikasih harta yang berlimpah itu juga ujian gitu ya. Ya, jadi ujian itu tidak hanya orang yang kekurangan harta saja, tapi orang yang berlimpah apa harta itu juga apa merupakan sebuah ujian. Dan yang terbaik adalah apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu dikatakan tadi warizku rabbika, dan rezeki Tuhanmu itu yang diberikan pada kamu itu khairun, itu lebih baik wa abqa, dan lebih kekal itu. Itu yang keempat ya. Yang kelima apa? Yang kelima ada di 132 ayat itu. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alayya. Yang kelima adalah fokus kepada keluarga. Ya, ini ya. Jadi dalam ayat itu wa'mur ahlaka, dan perintahkan kepada ahlumu, kepada keluargamu ya, bis-shalati, untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alayha. Dan juga apa? Untuk sabar di dalam melaksanakan sholat itu. Nah, jadi sholat ini penting. Sholat ini pokok. Sholat ini merupakan pokok hablum minallah. Ya, ini ya. Ya. Kenapa kita kok diperintahkan sholat itu, para pendengar sekalian ya? Karena hanya dengan sholat itu, pendengar sekalian, bahwa kita sebagai seorang muslim, nah, itu akan tetap diakui Allah sebagai hambanya. Jadi kita sholat itu kan bukan karena pengen apa, kayak sholat bukan karena kita pengen apa, ya saya pengen oh, hidup tenang, iya hidup tenang, iya. Ya tapi jangan sampai sholatnya hanya karena pengen tenang. Karena ketika hidupnya itu nggak tenang, maka dia bisa berhenti sholat. Nah. Tapi sholat itu adalah dilakukan karena kita ingin tetap dicatat, diakui oleh Allah sebagai hambanya. Satu-satunya yaitu dengan sholat itu. Maka bersabarlah melaksanakan sholat dan perintahkan sholat ini kepada keluargamu. Ya, anak-anakmu. Karena hanya dengan sholat ini kita akan tetap diakui oleh Allah sebagai hambanya. Ya ini penting ini ya yang kita, jadi kita sholat itu bukan apa, tapi kita sholat itu adalah agar kita tetap diakui oleh Allah sebagai hambanya. Nah, khawatir kalau kita nanti coret oleh Allah dari hambanya kan repot itu. Nah ini yang kelima tadi adalah tetap kerjakanlah sholat dan bersabarlah itulah. Ya ini. Jadi ada lima kunci ini yang menurut Quran surat Thaha 130 sampai dengan 132. Maka di ujung ayat 132 dikatakan wal aqibatu littaqwa. Maknanya apa? Dan akhir yang baik, akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang tadi itu dari atas ya? Sabar atas omongan orang gitu, jangan ya kita perhatikan ya. Tapi jangan dirasa itu ya, kita harus punya prinsip ya, kita terus kita biasakan kita untuk senantiasa menyebut asma Allah ya. Lisan kita ini ya, sehingga kalau sudah terbiasa baik, sering gitu kan, maka kecintaan kita kepada Allah itu akan semakin besar. Yang ketiga, jangan iri ya, jangan hasad terhadap nikmat orang lain. Tapi bersyukurlah ya, karena apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Dan yang terakhir adalah perintahkan keluargamu untuk tetap melaksanakan sholat.
0: Ya. Baik.
1: Ya. Itu bagus.
0: Siap. Ustaz Aris Samsugito, terima kasih sudah dipaparkan. Dan nanti mohon izin untuk menanggapi pertanyaan dari pendengar singkat padat, silat padat. Karena memang pastinya akan banyak yang akan bergabung begitu.
1: Insya Allah ya, Ustaz.
0: Kita akan berikan kesempatan kepada pendengar. Sudah ada bergabung di 5803333. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Kiman ini ya.
2: Ya.
0: Kabar sehat Pak Kiman, lama tak berjumpa ini.
2: Alhamdulillah, pengestuni pun.
0: Syukur alhamdulillah. Moga silakan Pak Kiman.
2: Ya, kebetulan sekali ini tentang sholat. Yang namanya bacaan iktidal itu kan sami'allahu liman hamidah. Kalau ada imam kok bacanya cuma sampai sami'allah tok. Ya, tidak sampai liman hamidah ini. Jadi saja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkait dengan iktidal begitu ya. Hanya membaca sami'allah. Tidak sampai akhir begitu untuk imam, ini bagaimana hukumnya? Baik, kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang lain yang pastinya akan bergabung di kesempatan pagi hari ini dan sudah ada bergabung kembali di 5803333. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Agus?
0: Sehat. Bu Ali di Pamekasan juga sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Moga silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya sering mendengar kisah yang keledai dinaikin bapak sama anaknya loh itu Ustaz tadi. Nah gini loh Ustaz, tadi apa ya Ustaz, tentang omongan orang ya. Omongan orang yang ujung-ujungnya menyangkut tentang kita misalnya. Ini misalnya ya Ustaz ya. Orang itu kan kadang-kadang cari pembenaran Ustaz. Apakah kita perlu menerangkan yang sesungguhnya itu loh Ustaz. Walaupun intinya tadi Ustaz bilang gak usah dengarkan omongan orang. Ya memang ya Ustaz ya memang benar. Tapi kalau menyangkut kita kan kita harus menerangkan apa yang sebenarnya gitu loh Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz ya. Matur nuwun. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh Bang Agus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Ali di Pamekasan Madura. Luar biasa mendengarkan melalui RRI Digital. Terima kasih banyak Ibu. Salam sehat bersama keluarga tercinta. Ustaz Aris, kita akan jeda terlebih dahulu. Sebelum ditanggapi kita akan hadirkan sebuah mutiara hadis yang akan hadir di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.
5: أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا رَوَاهُ الْمُسْلِمُ.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik karena ada beberapa fitnah, seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman, dan sore ia kafir. Dan seseorang di waktu sore beriman, dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.
0: Maturun, Anda masih bersama kami dalam religi pagi, mutiara pagi di kesempatan pagi hari ini terkait dengan kunci kebahagiaan menurut surat Thoha ayat 130 sampai dengan 132. Dan masih bersama Ustaz Aris Samsugito SAG dari anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Moga silakan Ustaz Aris untuk ditanggapi dua penelpon, dan untuk penelpon berikutnya ini kita pending dulu. Setelah ditanggapi kita akan buka kembali line teleponnya. Moga silakan.
7: Ya, terima kasih Bapak. Ya, yang pertama, bagaimana ketika imam sholat, ya ketika dia mengucap sami'allahu liman hamidah, tapi dia juga mengucap sami'allahu. Ya. Jadi memang Bapak disunahkan ketika seorang itu bangkit dari rukuk, ya rukuk itu mengucap imam, ya, dan juga juga tidak hanya imam tapi juga yang sholat itu bangkit dari rukuk dengan mengucap sami'allahu liman hamidah. Nah, ketika ada kasus seperti itu, ya kita juga perlu hati-hati. Maknanya begini, hati-hati itu, benarkah imam itu hanya mengucap sami'allah, tidak pakai liman hamidah itu? Karena terkadang ada imam itu yang bacanya ya dijaharkan separuh-separuh gitu. Sami'allah, terus liman hamidahnya itu dia sir atau lirih, itu juga bisa itu ya. Ya, itu kan sebenarnya hukumnya adalah sunnah Bapak ya. Sunnah. Jadi tersolatnya tetap sah-sah saja itu ya. Ya, ini. Sehingga kita juga memang ketika di masyarakat harus hati-hati. Perlu ditabayunkan kepada imamnya itu kok. Jadi, Anda itu kok hanya mengatakan sami Allah atau juga komplit sami Allah liman hamidah gitu. Ya, ini perlu disampaikan. Karena terkadang tadi itu ada imam yang tabir intikol dan juga ucapan sami'allahu liman hamidah itu tidak dibaca jahar semuanya. Termasuk ketika kita di masyarakat, kita ada imam yang membaca basmalah sir, ada baca basmalah jahar, itu juga perlu ditanjikan atau ditabain pada imam itu. Ya, jadi sholatnya tetap sah saja itu, Pak. Ya, jadi perlu ditabayunkan Pak. Kalau memang anu ya diingatkan itu. Ya, kalau imam seharusnya komplit, Anda itu sebagai apa yang dituju, yang diikuti oleh pada makmum gitu ya. Nah, itu jadi misalnya ada imam yang membaca basmalahnya sir itu. Wah, ini enggak sah ini. Kok enggak baca basmalah? Itu bagi yang punya paham bahwa basmalah itu dari Al-Fatihah dari bismillah itu. Nah, ya jadi kalau menurut jumhur bahwa bismillah itu termasuk bagian daripada Al-Fatihah, hanya dibaca sir atau dibaca jahr ya. Termasuk juga dengan kata sami'allahu liman hamidah atau salam juga demikian. Salam adalah assalamualaikum. Ya. Ada yang komplit, ada yang tidak. Terus yang kedua terkait dengan omongan orang. Ya betul Ibu ya, itu kisah inspiratif. Jadi begini, maksudnya kita itu jangan terlalu menuruti omongan orang. Ya. Nah, kalau memang omongan orang itu suatu hal yang barangkali berupa fitnah atau barangkali itu memang perlu sebuah klarifikasi, perlu sebuah tabayun, maka dilakukan. Ya. Jadi kan kita diajarkan tabayun itu ya, tabayun. Kok ada orang mengatakan seperti ini ya, kalau memang itu menyangkut masalah prinsip, menyangkut masalah harkat martabat kita, ya itu juga perlu diluruskan. Tetapi bila mana itu memang tidak bisa, sudahlah. Nanti di dalam Quran surat Thoha, surat yang terakhir itu Ibu ya. Ya surat 135 itu kan dikatakan itu. Kita sekarang bisa berdebat, ya, berdebat ya. Tetapi ya kita itu masing-masing itu kan menunggu saja. Menunggu saja ya. Fatarabbisu, maka tunggulah gitu. Nanti akan diketahui siapa yang dia itu menempuh jalan yang benar dan siapa orang yang mendapat petunjuk. Itu dalam Quran surat Thoha ayat terakhir Ibu ya. Bahwasanya kita di dunia ini bisa berdebat macam-macam kita gitu, termasuk meladeni omongan orang itu tadi ya. Tapi siapa yang benar menempuh jalan yang lurus dan siapa yang mendapat hidayah itu akhirnya nanti akan diketahui itu. Terima kasih.
0: Baik, ada yang bergabung kembali Ustaz Arisam Sugito, kita akan berikan kesempatan di 5803333. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus.
0: Alhamdulillah. Bu Nani bersama keluarga juga sehat ya?
8: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Moga silakan Bu Nani.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
8: Sehat ya Ustaz ya?
4: Alhamdulillah Ibu.
8: Begini Ustaz, ketika kita bertahan mempertahankan prinsip kita dan memang tuduhan itu memang tidak apa ya, meskipun tuduhannya sebenarnya remeh tapi sangat memalukan bagi saya. Terus saya mempertahankan prinsip saya ya, bertahan dengan dengan apa yang maksud tadi. Dan orang itu diminta maafnya diwakili orang lain Ustaz, bukan yang bersangkutan minta maafnya. Jadi yang lain tuh karena memang bawah tanggung jawab dia, dia memintakan maaf ya. Ini kok saya kayaknya meskipun sudah ada yang minta maaf, bukan orangnya ya, cuman orang lain yang atas nama dia, kok rasanya kok masih sakit Ustaz. Jadi mau memaafkan itu kayaknya aku masih berat banget. Tapi dengan saya berprinsip, saya memang saya nggak salah, tuduhan itu memang tuduhan ngempang, mending duitnya. Sebenarnya saya bisa bayar, tapi kalau saya bayar berarti saya mengakui bahwa saya memang tidak bayar sebelumnya. Nggak seberapa uangnya, tapi sangat menyakitkan bagi saya. Tapi kalau saya bayar, itu berarti saya mengaku bahwa saya memang nggak bayar. Padahal saya dengan yakin, sangat yakin, saya yakin-yakinnya bahwa saya itu. Ini kok kesabaran ini kayaknya kok sekarang mau terkikis buat saya. Saya jadi nggak bisa bergaul lagi ke komunitas itu karena tadi itu tuduhan yang menyakitkan, meskipun sudah diwakili oleh yang sesepuh di situ meminta maaf apa memang ada kesalahan itu, kok saya kok belum bisa apa ya, menerima tuh. Apa ini kesabaran saya emang tipis banget atau memang kita yang alah kok ya kok ya kebangetan memaafkan aja kok susah itu bagaimana seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu Nani sudah bergabung ya. Bu Nani dari Palbapang Bantul ini Ustaz Arisam Sugito. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali dan nampak line telepon berdering kembali. Coba akan kita sapa di 580333. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam Mas Agung.
0: Pak Beni. Matur nuwun sudah kembali hadir. Dari Canung Catur ya. Monggo silakan.
9: Nyesewu Mas Mangke, enggak voice note kalau mau. Nah ini kan sambung betul, Mangke berdasar siap pun bahas.
0: Onci, sendiko Pak Beni.
9: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jee Bapak, monggo.

0: 5 gram ke sholat dan sabar, atau sebaliknya setiap hari kita melakukan sholat dan sabar pasti nanti akan kena ujian oleh Allah. Terus di Mas Pak Ustaz nun tentang penjelasan ini.
1: Ya.
0: Saya ketuan nanti.
1: Ye. Sedika Pak Benny.
0: Iya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, line telepon kita pending. Ustaz Aris Samsugito, monggo silakan. Ini sudah ada dua penelpon dari Bu Nani dan juga Pak Benny di channel catur. Kita pending dulu line teleponnya. Nanti setelah ditanggapi kita akan kembali berikan kesempatan bagi pendengar. Monggo silakan Ustaz Aris Samsugito.
2: Iya, matur nuwun Bu Nani. Ini tetangga saya berarti.
1: Oh, tetangga ya.
2: Iya. Yeah. Yeah. Jadi Bu Nani, manusiawi ya. Manusiawi, kita marah itu manusiawi. Jadi ketika orang kok tidak marah itu juga, ya itu makomnya juga tinggi. Tapi manusiawi kita marah, kita dongkol atas omongan orang itu, iya itu. Iya. Nah, tapi memang di dalam Islam itu sebagaimana Bu Nani juga paham, khudil afwa. Makom kita itu ketika kita didolimi itu kan, yang pertama khudil afwa, apa, beri maaf gitu. Beri maaf ini ya juga tidak harus nunggu orang lain minta maaf. Ideal kan seperti itu. Ya. Jadi kalau orang itu dizalimi, yang pertama beri maaf gitu. Nah, yang kedua apa? Ya sudah. Kalau yang kedua, kalau kita tidak bisa beri maaf, ya kita pergi. Pergi dalam pengertian daripada di situ nanti menjadi tidak produktif, menjadi tidak baik, ya maka hindari ya forum-forum yang memang itu tidak produktif itu. Karena memang lingkungan itu sangat mempengaruhi juga. Nah, kalau lingkungannya toksik ya buat kita sakit hati, ya kenapa di situ kita? Maka ya kita lebih baik ya kita secara bertahan, ya kita hindari lingkungan-lingkungan yang toksik, yang tidak produktif, yang tidak positif itu. Tapi memberikan maaf itu memang tidak harus menunggu orang itu minta maaf. Ya, jadi berikan maaf itu ya. Ya ini sudah diwakili oleh orang lain. Ya, diwakili orang lain sudah kasihkan maaf aja itu. Ya itu ya. Nah itu terus. Ya kalau memang cara manusiawi kita belum bisa apa menerima ya manusiawi. Ya, tapi kita harus belajar ya untuk melupakan itu. Dan yang kedua tadi, kalau memang tidak sudah kita beri maaf kok masih terus saja tidak produktif, lingkungan itu toksik ya, atau lingkungan itu memang tidak produktif, ya kita bertahap ya angkat kaki dari situ itu. Itu yang terkait dengan omongan orang tadi ya Bu Nani ya. Jadi tetap bersabar ya, tetap bersabar. Jadi nanti kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri itu kan. Yang kedua tadi Bapak Benny, terima kasih. Bapak, sebagaimana saya aturkan tadi Bapak ya, bahwa kita itu sholat itu ya bukan karena kita ingin tenang. Ya sholat itu bukan karena kita ingin hidup kita baik-baik saja. Tetapi kita sholat itu adalah kita ingin tetap diakui oleh Allah sebagai hambanya. Nah kalau nanti kita sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya, ya tetap kita lakukan sholat apapun kondisi kita. Apapun kondisi kita. Termasuk masa sholatnya belum bisa khusyuk. Nah gak apa-apa, yang penting sholat dulu. Yang penting sholat dulu. Oh saya belum bisa menjadi orang baik. Saya masih belum bisa meninggal maksiat, tetap sholat, gitu. Tetap sholat. Nanti sambil kita memperbaiki diri. Jadi ujian itu selalu ada, Bapak. Ya, itu sudah menjadi sunnatullah. Ya. Jadi kita senantiasa akan diuji dan ujian itu bisa riwal khair, bisa jadi ujian itu berupa keburukan, bisa jadi ujian berupa apa kebaikan. Ya, sehingga setiap manusia itu senantiasa akan diuji. Dan ketika kita diuji ya sudah kita tetap lakukan sholat, kita sabar ya, wasta'inu bisabri wassalah kan gitu ya. Minta tolong pada Allah dengan kesabaran dan juga dengan sholat itu. Insya Allah kita tetap melaksanakan sholat ya, Allah itu akan memberikan pencerahan, akan berikan penguatan kepada kita, Pak. Itu kalau kita taat janji Allah, Allah akan berikan penguatan, Pak. Bagaimana dulu Musa ketemu Fir'aun, Musa

0: ketemu Firman itu juga apa secara naluri ya takut juga. Ya, tapi Allah kuatkan dengan apa? Dengan ketaatan. Allah kuatkan dengan keimanannya itu. Nah, itu Pak Beni ya. Jadi terima kasih Pak Beni. Jadi tetap saja tetap kita melaksanakan sholat apapun ujian kita, apakah diuji dengan kebaikan apa diuji dengan keburukan, maka tetaplah melakukan sholat, karena dengan sholat itu kita akan tetap diakui sebagai hamba Allah. Dan bila mana kita senantiasa taat, maka janji Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan. Ya, gitu Bapak ya.
1: Ya, baik, kita akan berikan kesempatan kembali dan sudah ditanggapi tadi terkait dengan dua penelpon. Kita akan baca WA yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Budi Santoso di Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi rasa selalu kekurangan begitu? Itu dari Pak Budi di Wonogiri. Dan line telepon berdering kembali. Coba akan kita sapa 580333. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Mbah Uti Siti dari Banguntapan.
1: Yang Uti yang solihah, amin ya rabbal alamin. Sehat yang Uti.
2: Alhamdulillah wa syukurillah. Saged derek bergabung dateng acara Mutiara Pagi RRI Pro 1, Mas Agus.
1: Matur sembahun, terima kasih.
2: Dengan sekeluarga, kru RRI, Pak Ustadz sekeluarga, ugi pendengar siani pun pinaringan, sehat selalu.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Monggo yang Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mau matur tanya Mbah Uti. Ini saya dengar tadi yang dibahaskan soal surat Toha. Itu saya pernah mendengar. Apakah betul begini Pak Ustaz? Pada waktu itu Umar bin Khattab kan belum masuk Islam. Nah, begitu tahu adiknya itu membaca Al-Quran, itu Umar bin Khattab itu marah besar, bahasa Jawanya jojobang mawingo-wingo, seperti itu ya. Itu mau dibunuh karena adiknya sudah masuk Islam. Nah, adiknya itu minta waktu untuk membaca surat Toha. Kan kalau orang Arab ya tahu artinya, kalau kita ini kan harus belajar. Itu kan. Nah, itu apakah betul? Langsung nyun sewu, langsung keluntuh pedangnya itu diturunkan, langsung mencari Nabi Muhammad untuk bersyahadat masuk Islam. Apakah betul? Dan adik perempuannya itu namanya siapa, saya lupa. Mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pending dulu line telepon 1, line WA 1. Monggo silakan Ustaz Aris Samsugito.
0: Ya, terima kasih. Tadi yang pertama ya. Bagaimana kita mensikapi rasa kekurangan itu ya.
1: Ya.
0: Ya. Jadi begini Bapak ya. Kalau kita memang menuruti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, itu ya hidup itu senantiasa serba kurang. Ya. Tetapi kalau kita pandang dengan nilai keimanan, yang pertama adalah kita harus meyakini adanya takdir Allah gitu ya. Bahwa Allah itu sesungguhnya sudah membagi-bagi rezeki itu kepada hambanya. Dan Allah memang menjamin rezeki. Ya, yang perlu kita yakini adalah Allah menjamin rezeki. Tidak ada satupun yang Allah jamin dari seorang hamba adalah kecuali rezekinya. Jangankan kita, hewan aja dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi Allah sudah menjamin rezeki kita. Dan Allah telah membagi rezeki itu ya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jadi ini harus kita imani dulu, ya. Kita iman dulu. Jadi ada kita harus memang takdir dulu ya. Karena kalau nanti kita tidak iman terhadap takdir, maka nanti kita terus saja akan merasa tidak puas itu. Kalau takdir kan ada dua, ya, takdir mubrom dan takdir mualaf. Takdir mubrom yang terjadi, takdir mualaf yang belum terjadi. Pada takdir mubrom, pada yang terjadi, kita bersyukur. Ya, kita khusnudzon pada Allah. Kok kita dikasih rezeki sekian? Khusnudzon, ya. Karena tadi katakan, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rezeki Tuhanmu adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Itu. Yang kedua, takdir mualaf yang belum terjadi. Kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk mengelola sebab. Ya, mengelola sebab. Yang penting kita usaha. Doa usaha untuk mencari rezeki yang lebih baik gitu ya. Nah, ini kita kan oleh Allah diberi potensi macam-macam, akal, pikir, fisik dan sebagainya. Itu kita diberi oleh Allah sebagai potensi untuk mengelola sebab. Yaitu apa? Kita tetap berusaha, berdoa. Bila mana nanti sudah berusaha berdoa, maka apa yang kita dapatkan adalah kita syukuri. Wah, ya lah, takdirmu belum sudah terjadi. Sudah usaha, hasilnya sekian. Syukuri dulu itu yang ada itu. Ya, ini memang sebuah proses ya yang harus senantiasa kita lakukan, Pak. Ini rasa kesyukuran itu sebanding dengan keimanan. Semakin kita mempertebal keimanan, maka kesyukuran itu akan kita peroleh. Ya, itu ya. Lah yang kedua dari Eyang Putri tadi ya. Jadi kisahnya dulu benar Ibu ya. Jadi Umar bin Khattab ini termasuk orang pembenci ya, oleh Rasulullah itu ya. Ketika Umar ini mau mencari Rasulullah itu ketemu dengan orang di jalan itu. Oi, mau kemana kamu? Mau cari Muhammad? Jangan ke Muhammad, itu adikmu itu loh. Gitu. Adikmu aja sudah berislam itu. Mereka dia ikuti Muhammad. Maka Umar bin Khattab tidak jadi ke tempat Rasulullah. Ya, yang ketiga itu Rasulullah ada di rumahnya Arkom, sahabat Arkom atau Betul Arkom. Umar menuju ke rumah adiknya itu, didobraklah pintunya itu ya. Ternyata adiknya di dalam sedang mengaji, betul Ibu ya, sedang mengaji itu. Lah ketika mengaji ini, ketika Umar kakaknya datang dengan penuh marah itu, maka lembaran-lembaran tulisan Quran itu dikukup oleh adiknya itu. Tetapi ada yang tercecer itu, yang itu kemudian dibaca oleh Umar bin Khattab. Yaitu Quran surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasko. Jadi Toha ma anzalna alaika, tidaklah kami turunkan kepada engkau eh Muhammad Al-Quran itu untuk membuat engkau susah, untuk membuat engkau menderita. Nah, maka betul Umar bin Khattab kemudian meneteskan, sempat meneteskan air mata ketika membaca Quran surat Toha. Ini bukan buatan manusia, gitu. Ini adalah wahyu betul, gitu. Maka kemudian Umar bin Khattab ini kembali mencari Nabi Muhammad di rumahnya Arkam, dan ketika sampai di rumahnya Arkam, ya para sahabat yang di rumah takut itu karena Umar datang. Ya tapi Rasulullah buka saja pintunya. Ketika Umar masuk, maka Umar menyatakan keislamannya. Ya itu Ibu ya yang bisa saya sampaikan ya. Itu bagus. Ya,
1: untuk adiknya namanya?
0: Saya lupa itu.
1: Oh ya, baik. Kita akan berikan kesempatan kembali dan ada yang sudah bergabung melalui line WA. Untuk line telepon mohon izin saya pending karena waktu begitu ya. Dan yeah. Dari Pak Adi di Berbah ingin menanyakan apakah ada perdebatan yang dibolehkan dalam Islam? Yang dimaksud perdebatan itu tidak dibolehkan seperti apa? Moga silakan Ustadz yeah. Aris.
0: Yang tidak boleh adalah jidal, ya. Jidal itu artinya jidal itu kan meeting. Nah, jadi jidal itu adalah berdebat dengan semangat untuk mengalahkan, untuk menghinakan, ya, atau debat kusir, ya, yang tidak produktif debatnya itu. Sehingga yang muncul kemudian adalah kebencian, permusuhan dan sebagainya. Perdebatan kalau itu memang disepakati untuk berdebat dalam rangka untuk sebuah kebaikan, diatur dengan baik, yang pada nanti akhirnya adalah saling menghormati di antara perbedaan, maka itu dibolehkan. Ya, tapi harus ada perjanjian ini, debat ini dalam rangka apa, dan tetap harus dikemas dengan penuh persaudaraan, saling menghargai bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar, perbedaan pendapat itu adalah yang sunatullah juga, tetapi dengan perbedaan pendapat itu, ya, kalau memang itu perbedaan yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya tidak prinsip, ya ya lakum a'malukum walana a'maluna, bagimu amalmu dan bagiku amalku. Kalau itu memang perbedaan prinsip ya terkait dengan masalah gimana, lakum dinukum waliyatin, keyakinanmu untukmu dan keyakinanku untuk diriku, sehingga tetap ada persaudaraan walaupun ada perbedaan pendapat. Ya, ya ini harus kita kembangkan di sini nih. Kalau itu dibolehkan, tapi kalau tidak ada kesepakatan, itu debatnya hanya saling klaim, debatnya dalam rangka kebencian, maka itu tidak boleh, karena debat yang demikian itu yang muncul bukanlah nanti kebenaran, tapi yang muncul adalah permusuhan dan kebencian. Ya, terus Pak Agus.
1: Tak terasa di penghujung kebersamaan Ustadz Ari Samsugito, ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan mengenai catatan-catatan penting berkait dengan kunci kebahagiaan menurut surat Toha ayat 130 sampai dengan 132. Satu menit, mau silakan Ustadz Aris.
0: Ya, pendengar sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa ya untuk sebagai hamba Allah yang kita mengaku beriman, kita berusaha untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan pada kita. Bersabar atas apa yang jadi omongan orang, kita punya prinsip, kita tetap senantiasa berzikir, hiasi lisan kita dengan berzikir kepada Allah pagi, petang, sore, malam, monggo, dan juga sholat jangan sampai dilupakan. Termasuk perintahkan kepada anak-anak dan keluarga kita untuk tetap melaksanakan sholat, karena hanya dengan sholat itulah kita akan tetap diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Agus dan terima kasih pendengar semuanya. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan iman, kesabaran, kesehatan, berikan keluarga yang bahagia, diberikan anak cucu yang soleh dan solehah, rezeki yang lancar dan barokah. Terima kasih Pak Agus dan pendengar sekalian.
1: Baik, matur sumanun Ustaz Aris Samsugito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, mari kita bawa kedamaian firman-Nya ke dalam setiap jengkal aktivitas kita hari ini, melangkah dengan sabar dan merawat syukur di dalam dada. Saya Agus Pramana, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: punya kewenangan apa-apa. Kemarin juga sudah saya sampaikan melalui beberapa koordinasi dengan Pemkab Bantul, monggo kalau memang ada program restorasi.
1: Ini cari relawan kebukaannya untuk membersihkan itu bareng membersihkan pantai Gagah. Intinya nanti biar pengunjung itu bisa nyaman.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, rute jeep wisata di Gumuk Pasir Parang Tritis Bantul akan ditata ulang untuk melindungi kawasan tersebut. Sejumlah relawan menggelar acara bersih pantai di Kulon Progo agar pengunjung dan wisatawan bisa merasa nyaman. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Rute jeep wisata di Gumuk Pasir Parang Tritis Bantul akan ditata ulang untuk melindungi kawasan tersebut. Berita selengkapnya disampaikan Aji Permono.
1: Roadmapnya untuk restorasi kemasyarakat sudah pasti. Itu melalui peraturan Bupati Bantul.
2: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berencana menata ulang rute jeep wisata di kawasan Gumuk Pasir Parang Tritis. Langkah tersebut guna melindungi zona inti Gumuk Pasir yang semakin menyusut akibat kerusakan vegetasi dan aktivitas wisata. Menanggapi hal itu, salah satu pengelola jeep wisata Gumuk Pasir, Yoga Dwi Santoso, menyatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah tersebut. Namun, ia berharap ada komunikasi secara intensif agar kepentingan masyarakat terutama di sektor wisata tetap diperhatikan.
1: Kita nggak punya kewenangan apa-apa. Kemarin juga sudah saya sampaikan melalui beberapa koordinasi dengan Pemkab Bantul, dengan Bapeda, monggo kalau memang ada program restorasi. Tapi harus ada, saya sampaikan kemarin, harus ada beberapa yang harus diperhatikan karena itu menyangkut hajat orang banyak ya. Karena menjadi destinasi dan menjadi pemberdayaan perekonomian warga masyarakat juga kan.
2: Yoga menyebut, rencana restorasi Gumuk Pasir sudah diumumkan sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, peta rencana penataan sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bantul.
1: Roadmapnya untuk restorasi kemasyarakat sudah pasti. Itu melalui peraturan Bupati Bantul, melalui dari tim-tim yang sudah dibentuk. Jadi frekuensi untuk giat tentang restorasi itu kan sudah mulai berjalan sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi tetap program dari pemerintah untuk mengembalikan Gumuk Pasir seperti itu, seperti dulu, itu sudah menjadi program pemerintah dan sudah ada roadmapnya. Master plan-nya sudah ada untuk kawasan pantai selatan.
2: Sebagai informasi, saat ini terdapat 4 base camp jeep wisata yang beroperasi di Gumuk Pasir. Mereka pun menunggu kepastian teknis dari Pemkab Bantul terkait jalur baru agar tetap bisa beroperasi tanpa merusak kawasan inti.
0: Sejumlah relawan menggelar acara bersih pantai di Kulon Progo agar para pengunjung dan wisatawan bisa merasa nyaman. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto.
3: Ini dari relawan terbukaannya untuk membersihkan itu.
4: Kebersihan pantai merupakan tanggung jawab bersama, termasuk juga oleh relawan di Kulon Progo. Salah seorang relawan, Suroto, mengatakan kegiatan bersih pantai diperlukan untuk memberi rasa nyaman bagi pengunjung. Suroto memastikan banyak sampah yang bisa dikumpulkan dalam bersih pantai yang rutin dilakukan, seperti sampah plastik ataupun sampah yang lainnya.
3: Bareng membersihkan pantai gelagah. Intinya nanti biar pengunjung itu bisa nyaman.
4: Siva Sharif, salah seorang pengunjung pantai, mengaku prihatin dengan masalah sampah termasuk di muara pantai Trisik. Ia memandang masyarakat terus mendukung kelestarian alam.
5: Pemuda di daerah istimewa Yogyakarta untuk lebih semangat lagi dan peduli terhadap alam dan juga masyarakat sekitar.
4: Ia berharap kelestarian alam bisa terus dijaga dan kawasan pantai bebas dari sampah.
0: Pendengar, bagaimana strategi untuk menjaga ekosistem lestari sehingga bisa berdampak pada hasil perikanan yang melimpah bagi masyarakat? Kita simak wawancara Primapsari dengan dosen Fakultas Perikanan UGM, Suwarman Partoswiryo, berikut ini.
6: Pak Suwarman, ini berkaitan dengan digitalisasi kelautan dan perikanan. Di satu sisi ini adalah suatu upaya untuk kemudian juga mendorong produktivitas khususnya untuk masyarakat maritim. Nah, bagaimana Pak Suwarman ini melihat digitalisasi kelautan dan perikanan ini? Silakan Pak Suwarman.
7: Ya, terima kasih. Jadi kelautan dan perikanan memang itu tujuannya adalah untuk mendorong, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di sini khususnya pelaku usaha kelautan dan perikanan. Jadi kita tahu bahwa yang namanya digitalisasi itu kan suatu proses integrasi ya, integrasi atau kolaborasi teknologi yang berbasis digital ke dalam proses atau sistem yang selama ini sudah berjalan. Berarti di sini memang ada inovasi teknologi atau untuk peningkatan teknologi. Nah, memang tujuan utama dari digitalisasi di kelautan dan perikanan itu memang yang pertama adalah bagaimana bisa meningkatkan efisiensi. Efisiensi dalam arti adalah efisiensi mengenai pembiayaan, mengenai tenaga, sehingga nanti akan bisa menambah keuntungan. Kemudian yang kedua juga untuk akselerasi atau percepatan peningkatan produksi. Jadi prosesnya bisa diperpendek, kemudian produktivitasnya tidak turun, kemudian kualitasnya juga tidak turun gitu. Kemudian yang ketiga juga berkaitan untuk meningkatkan pelayanan kepada semua pelaku usaha kelautan dan perikanan, apakah itu penangkap ikan dalam arti bisa nelayan atau pengusaha penangkapan ikan, juga pada pembudidaya ikan, kemudian juga pada pengolah ikan maupun juga pelaku-pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian juga bertujuan untuk otomatis untuk mempercepat dalam rangka upaya peningkatan keterampilan, jadi keterampilan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan. Namun demikian, memang digitalisasi ini tidak mudah ya, karena apa? Karena digitalisasi harus dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai, artinya tidak setiap orang mungkin sekarang dalam arti tidak setiap pelaku usaha kelautan perikanan yang kondisi saat ini itu bisa menjalankan semua. Kenapa? Karena digitalisasi itu kan otomatis harus ini harus berbasis satu sarannya adalah internet gitu. Jadi internet ya, kalau menggunakan internet otomatis harus menggunakan sarana-sarana yang betul-betul itu yang bisa untuk mengakses internet itu diantaranya ya pasti akan menggunakan komputer atau mungkin laptop atau mungkin juga HP gitu, maka dilengkapi dengan barangkali nanti kalau untuk lebih lengkapnya itu bisa punya scanner, kemudian juga ada operatornya, ada media sumber datanya, ada software yang mendukung, dan juga termasuk ada data-data yang harus yang bisa dianalisis. Otomatis ini dibutuhkan tenaga yang bisa gitu loh. Bahkan juga ya memang diarahkan kalau bisa itu juga melalui kecerdasan buatan ya, jadi artificial intelligence atau AI itu kalau bisa itu, karena itu orientasinya juga untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para pelaku usaha kelautan perikanan. Oleh karena itu, dengan cara itu diharapkan ada dokumen ya, ada dokumen-dokumen yang sudah pasti, dokumen-dokumen yang betul-betul itu bisa tersimpan dengan rapi dan akan digunakan secara terus-menerus yang lebih jelas gitu ya. Kemudian juga nanti dalam bentuk ya, dokumen itu termasuk dalam bentuk bermacam-macam, bisa juga dalam bentuk cetakan gitu ya, cetakan itu bisa player, bisa bermacam-macam lah kalau dalam bentuk cetakan, tapi bisa juga dalam bentuk video maupun audio. Otomatis ini kan tidak akan terlepas dari digital ya, digitalisasi, sehingga itu memang dibutuhkan hal itu. Nah, kemudian juga saya berikan beberapa contoh berkaitan dengan penggunaan digitalisasi di sektor kelautan dan perikanan. Itu yang pertama adalah mungkin berkaitan dengan perizinan ya, proses perizinan kan otomatis sekarang kan tidak harus bertemu tatap muka itu, jadi perizinan itu sudah bisa online gitu ya, sudah online. Apakah itu perizinan untuk usaha penangkapan ikan, untuk usaha budidaya ikan, termasuk juga untuk pengolahan ikan dan sebagainya. Ini semuanya sudah bisa menggunakan online itu. Kemudian yang saya berikan contoh untuk di usaha budidaya. Di usaha budidaya itu kalau ditambak-tambak yang luas, kemudian budidaya ikan yang luas itu, sekarang itu sistem pemberian pakannya itu sudah tidak menggunakan tenaga manusia lagi. Dia sudah menggunakan wadah tertentu, apakah itu bentuknya ember atau wadah yang lain, yang itu sudah bisa dikendalikan dari jarak jauh, dari misalnya dari kantor, artinya itu bisa tidak menggunakan tenaga manusia gitu ya, tidak keliling ke kolam atau tambak, tapi cukup dengan mengendalikan pemberian pakan itu dalam satu hari dua atau tiga kali itu dari jarak jauh. Kemudian juga untuk budidaya itu otomatis digital itu juga digunakan untuk mengetahui kualitas air, baik itu kualitas air di tambak udang, kemudian tambak ikan, kemudian di kolam-kolam yang luas-luas itu kan nggak mungkin dia tiap hari menggunakan tenaga manusia untuk kontrol, ini menggunakan digitalisasi juga.
8: Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sleman masih memberlakukan status siaga darurat erupsi Gunung Merapi hingga 31 Juli mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro, mengatakan sejak ditetapkan siaga 5 tahun lalu, hingga saat ini belum ada rekomendasi penurunan status dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG.
1: Karena Merapi kita posisinya masih siaga atau level 3 yang mulai per 5 November tahun 2020. Jadi kalau sekarang sudah 5 tahun lebih begitu. Dan BPPTKG ini masih memberikan rekomendasi bahwa Merapi amat dipunding pada unit-unit tertentu. Pada daya ada 72 meter, begitu. Kemudian selatan itu 50 meter dan arah timur itu 50 meter. BPPTKG tidak menurunkan status Merapi menjadi waspada atau level 2 atau menaikkan status darahnya menjadi awas karena terlalu berisiko semuanya.
0: BPBD juga akan menetapkan status siaga kekeringan pada Juli hingga September 2026 apabila kondisi cuaca menunjukkan potensi kemarau berkepanjangan di wilayah Sleman. Pendengar, Dinas Kebudayaan Sleman akan menggelar sarasehan sejarah dan pentas sosiodrama di Museum Monjali. Beritanya bersama Vika Azalea.
2: Melalui sarasehan dan sosiodrama kebangunan Sleman berharap memiliki semakin mengenal masyarakat, semakin mengenal sejarah perjuangan bangsa, tubuh rasa bangga terhadap.
3: Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman akan menggelar peringatan Hari Bersejarah Kembalinya Jogja melalui sarasehan sejarah dan pentas sosiodrama pada 23 Juni mendatang di Museum Monumen Jogja kembali. Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Joko Dwi Haryadi mengatakan peringatan tersebut dirancang sebagai media edukasi publik yang mengedepankan pendekatan sejarah yang partisipatif, komunikatif, dan relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini.
2: Kabupaten Sleman karena memiliki kaitan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, jadi Kabupaten Sleman itu kita harus jawab moral itu menjaga, melestarikan dan mewariskan nilai kita perjuangan tersebut kepada utamanya generasi dan kita
3: hanya. Sarasehan sejarah tersebut akan menghadirkan 3 narasumber dari kalangan akademisi, budayawan, dan pegiat sejarah maupun museum. Selain sarasehan, kegiatan juga akan dimeriahkan dengan pentas sosiodrama yang mengangkat peristiwa kembalinya Jogja sebagai simbol kemenangan diplomasi dan perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Joko berharap kegiatan tersebut dapat menjadi wisata edukasi sejarah selama masa liburan sekolah. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Sleman berharap masyarakat semakin mengenal sejarah perjuangan bangsa, menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas kebangsaan, serta meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan warisan sejarah sebagai bagian penting dalam pembangunan karakter bangsa.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar yang disampaikan Paramita Putri dari meja redaksi.
4: Pendengar, memperingati Hari Kelautan, mari kita sejenak menengok ke selatan Yogyakarta. Bukan sekedar untuk menikmati deburan ombaknya, tapi melihat masa depan yang sedang kita pertaruhkan di sana. Indonesia adalah laut yang ditaburi pulau, bukan pulau yang dikelilingi laut. Karenanya menjaga kelautan kita bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam hidup. Namun menjaga laut tidak bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan gerakan kolektif yang konsisten antara kebijakan pemerintah dan kesadaran warga. Di daerah Sema Yogyakarta, wajah pesisir selatan kita sedang mengalami perubahan besar. Pemerintah daerah terus melakukan penataan kawasan pantai, mulai dari pembangunan infrastruktur jalur jalan lintas selatan, hingga penertiban bangunan di sempadan pantai, baik di Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Upaya penataan ini patut untuk kita kawal bersama, sehingga tujuannya jelas, yakni mengembalikan fungsi ekologis pantai, menjaga mitigasi bencana, sekaligus menata ruang agar estetika alamnya tetap terjaga. Namun di tengah masifnya pembangunan ini ada satu lampu kuning yang harus kita perhatikan bersama. Kita jangan sampai terjebak pada syahwat eksploitasi wisata yang berlebihan. Pariwisata membawa perputaran ekonomi, namun jika pantai dikeruk tanpa kendali, jika tebing-tebing kars dipangkas demi beton-beton resort, dan jika sampah wisatawan dibiarkan mengepung ruang hidup biota laut, kita sebenarnya sedang melakukan investasi menuju kehancuran. Wisata pantai harus dikendalikan. Yogyakarta memiliki modal besar untuk menolak eksploitasi buta itu. Karena di akar rumput, kolaborasi nyata sudah tumbuh. Di Pantai Samas dan Pantai Pelangi Bantul, para konservasionis lokal bekerja erat dengan waktu menyelamatkan penyu dari kepunahan. Di pesisir Kulon Progo, penanaman mangrove dan cemara udang menjadi benteng alami dari abrasi. Sementara di Gunung Kidul, komunitas anak muda dan Blok Darwis terus mengedukasi wisatawan tentang pentingnya sustainable tourism atau wisata yang berkelanjutan. Pendengar, Hari Kelautan ini adalah alarm pengingat. Perataan dari pemerintah tidak akan berjalan tanpa partisipasi publik yang kritis. Kita, masyarakat Yogyakarta, tidak boleh abai. Menjaga laut selatan bukan cuma tugas warga pesisir, tetapi tanggung jawab bersama dari kita yang tinggal di hulu hingga ke hilir di Yogyakarta ini. Karena laut yang sehat bukan sekedar latar belakang foto estetis di media sosial. Ia adalah ruang hidup. Mari bersinergi menjaga keseimbangan antara kesejahteraan dan kelestarian. Karena laut yang lestari adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita nanti. Demikian komentar, selamat pagi.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Rute jeep wisata di Gumuk Pasir Parang Titis Bantul akan ditata ulang untuk melindungi kawasan tersebut. Sejumlah relawan menggelar acara bersih pantai di Kulon Progo agar para pengunjung dan wisatawan bisa merasa nyaman. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ayo maju, ayo maju.
5: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
6: Negara pemenang tidak menyimpan tropi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, tropi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika tropi perunggu berlapis emas.

Selamat pagi pendengar, senang sekali bisa kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini, di Senin 8 Juni 2026, pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Saya Agus Pramana akan menemani Anda pastinya di kesempatan pagi hari ini, yang mana memang di pagi hari ini Anda sudah mulai bersiap untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Ya, pendengar, 8 Juni merupakan peringatan yang pastinya selalu diperingati setiap tahunnya, yaitu Hari Laut Sedunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar peringatan Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day pada tanggal 8 Juni. Dan peringatan ini juga dikenal dengan Hari Samudra Dunia. Ya, pendengar, mengutip dari situs resmi PBB, tujuan Hari Laut Sedunia untuk menginformasikan kepada publik tentang dampak tindakan manusia terhadap lautan, mengembangkan gerakan warga dunia untuk lautan, serta memobilisasi dan menyatukan penduduk dunia dalam sebuah proyek untuk pengelolaan laut dunia yang berkelanjutan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat Hari Laut Sedunia 2026. Kami akan hadir dengan beberapa informasi yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Yang pasti nanti kami akan mengupdate informasi berkait dengan perakiraan cuaca yang ada di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga perakiraan cuaca yang ada di sekitaran Yogyakarta International Airport. Nantinya kami juga akan menghadirkan informasi berkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran kota Yogyakarta untuk awal pekan ini. Apakah memang akan terjadi kepadatan lalu lintas di awal pekan ini? Pastikan tetap bersama kami, dan kami akan sajikan di ruang dengar Anda informasi perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Perkiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta akan disampaikan Rahma Fauzia berikut ini. Rahma, silakan laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perkiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Senin 8 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau tidak adanya gangguan dinamika atmosfer yang signifikan di sekitar wilayah DIY. Kemudian monsun Australia terpantau aktif di sekitar wilayah Indonesia. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah DIY, namun meningkatkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta. Untuk perkiraan cuaca hari ini, pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari juga diperkirakan cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Arah angin dominan dari timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta hari ini termasuk di kategori tinggi dengan kisaran antara 2,5 hingga 4 meter. Peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah waspada terhadap potensi gelombang laut tinggi di perairan DIY. Demikian informasi perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Rahma Fauzia, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami akan hadir dengan beberapa informasi yang lainnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin di kesempatan pagi hari ini sudah mulai melakukan aktivitas, atau mungkin bagi Anda yang akan mengantar putra-putri Anda ke sekolah begitu ya, hati-hati di jalan. Dan kami informasikan untuk Anda bahwa operasi Patuh Progo 2026 selama 14 hari akan dimulai, dan awal dari operasi Patuh Progo 2026 di hari ini 8 hingga 21 Juni 2026. Dan pastinya Anda harus mematuhi peraturan lalu lintas begitu ya, dan lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Gunakan helm SNI, gunakan sabuk pengaman saat berkendara ketika Anda mengendarai roda 4 atau mobil begitu ya, dan bawa SIM dan STNK yang masih berlaku. Patuhi rambu-rambu serta marka jalan. Jangan menggunakan ponsel saat mengemudi. Hindari berkendara dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan. Utamakan keselamatan diri dan juga pengguna jalan lainnya. Ya, peringat dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan di jalan raya, Polresta Yogyakarta akan menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan Sandi Patuh Progo 2026 yang pastinya akan dilaksanakan mulai 8 hingga 21 Juni 2026 di seluruh wilayah hukum Kota Yogyakarta. Sebagai tanda dimulainya operasi, Polresta Yogyakarta ini sudah menggelar apel gelar pasukan operasi Patuh Progo pada Senin ini ya, 8 Juni 2026, yang pasti akan dilakukan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, operasi Patuh Progo mengedepankan kegiatan preventif dan juga penegakan hukum secara humanis guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang aman dan kondusif di wilayah Kota Yogyakarta. Sehingga di daerah istimewa Yogyakarta ini secara serentak begitu ya akan dilakukan yang namanya Operasi Patuh Progo 2026 dari tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Baik pendengar, kami akan berbagi informasi berkait dengan perakiraan cuaca. Tadi sudah hadir perakiraan cuaca di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta, dan hari ini kami juga akan mengupdate informasi berkait dengan perkiraan cuaca yang ada di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Prakirawan Romadi akan melaporkan untuk Anda. Romadi, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Untuk 24 jam ke depan, mulai 07 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 55 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 35 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan masyarakat yang berpergian di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang yang akan terjadi pada siang hingga sore hari. Demikian perkembangan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Ya, sebelum berangkat, cek kembali apa yang akan Anda bawa dari rumah begitu ya. Semoga saja apa yang sudah Anda persiapkan tidak tertinggal di rumah. Baik, pendengar, untuk kondisi alur lintas kami akan informasikan untuk Anda. Kami awali dari Simpang Tugu. Di Simpang Tugu pagi hari ini terpantau lancar, pendengar. Di sana juga terdapat beberapa petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang terus serta mengatur lalu lintas. Dan kami akan berpindah ke Simpang Borobudur Plaza. Di sana terpantau ramai, namun tetap lancar dan cuaca juga tampak cerah begitu. Untuk Simpang Pingit di Jalan Tentara Pelajar ini juga sudah mulai ramai, pendengar. Harap waspada dan juga hati-hati di jalan. Dan Simpang Jati Kencana untuk pagi hari ini juga sudah mulai terpantau ada peningkatan arus lalu lintas. Simpang Wirabraja di sana terpantau ramai, namun tetap lancar, pendengar, dan nampak agak padat begitu ya. Anda harus berhati-hati dan waspada. Simpang Patampulan terpantau lancar, pendengar. Simpang Taman Sari juga terpantau lancar. Simpang Joteng Kulon terpantau lancar. Untuk Simpang Pasar Gading juga terpantau lancar. Ketika Anda akan menuju ke Simpang atau di titik 0 km, pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Joteng Wetan terpantau ramai, namun tetap lancar. Simpang Tukak terpantau ramai dan juga tetap lancar. Simpang Mirota di pagi hari ini juga sudah mulai terpantau ramai. Dan ketika Anda akan berpindah menuju ke simpang yang lainnya, di Simpang Milo Perosani, di sana terpantau lancar. Informasi ini kami kutip dari cctv.jogjakota.go.id.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kekurangan guru pendamping khusus atau GPK ini masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga akhir tahun 2025, kebutuhan GPK atau guru pendamping khusus yang diajukan puluhan SMA dan SMK ini belum terpenuhi sepenuhnya karena jumlah guru yang tersedia masih jauh di bawah kebutuhan sekolah. Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY menunjukkan sebanyak 51 sekolah tingkat SMA SMK mengajukan kebutuhan guru, maksud kami kebutuhan 58 guru pendamping khusus. Namun ketersediaan GPK saat ini baru mencapai 25 orang sehingga masih kekurangan 33 guru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Baik pendengar, sekali lagi bagi Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas, selamat melaksanakan berbagai aktivitas, semoga dimudahkan dan juga dilancarkan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: Ya, peringatan Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan di kesempatan pagi hari ini kami masih mencoba untuk bergabung ke Pro 3 RRI. Dan semoga saja kita bisa bergabung karena memang masih terkendala teknis. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.